Umat Kristiani di Kota Ende dan sekitarnya, kami informasikan kepada Anda kami akan menghadirkan misa kebaktian Minggu dari Gereja Shalom Ende untuk Anda. Tetap bersama dengan Persatu RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat ini dengan beribadah dalam nuansa budaya etnis Alor.
1: Mah pitominu tetelikenoa ain tai ain palevang ain kilahatala

0: Lau Niba Nekar Nekul.
1: Ibu, bapak, kakak dan adik yang diberkati Tuhan. Wilayah pelayanan GMIT mencakup berbagai pulau termasuk Aler, Pura dan Pantar yang dikenal sebagai bagian dari teritori Tribuana. Walaupun memiliki beragam bahasa dan tradisi, masyarakat Alor dipersatukan oleh nilai persaudaraan yang kuat. Hal ini tergambar dalam tarian Cakalele yang mengantar para pelayan. Tarian ini menjadi simbol dari keberanian, kekompakan, semangat juang, dan persatuan orang Alor.
2: Untuk itu, marilah dengan sikap berdiri kita datang dan menyembah Tuhan yang kudus, yang mengenal jalan orang benar dan menuntun hidup mereka. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2.

pertolongan dalam ibadah minggu saat ini berasal dari Nayaning Lahatal, Tuhan yang tertinggi dan maha kuasa. Dialah Laraba, Allah yang memberikan kehidupan. Salam damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Yesus kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jemaat silakan duduk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah. Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setia perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan.

0: Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Umat Tuhan yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita bahwa ada dua jalan di hadapan kita, jalan orang fasik dan jalan orang benar. Dalam perjalanan hidup, seringkali tanpa sadar kita telah melangkah menjauh dari kehendak Tuhan. Kita lebih mendengar suara dunia daripada firman, lebih mengikuti keinginan diri daripada kebenaran. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali. Ia tidak menolak kita, tetapi membuka jalan pengampunan bagi setiap hati yang mau bertobat. Karena itu, marilah kita dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, serta memohon agar Ia menuntun kita kembali ke jalan yang benar.
1: Doa ini saya akan membawakannya dalam bahasa alor kolana kebola. Mari kita berdoa. Nimang mate nilatal tong sorgami ni wana menok ba om mimi ho abul di akhir mamang mang de mang ahal mamang sari ho nitanut mi dona lepang mi ni mateng pak mi sam opanen sahadita boni veni abang boni mang lahtal niri sah sah niri ukarang nido nihal hau ampu boni ini illuling Yesus ukarang anife puin amin.

0: kepada kita yang telah mengakui segala dosa kita dengan tulus, terimalah anugerah keselamatan dari Allah seperti yang nyata dalam firman-Nya. Kitab Yohanes pasal 43 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu.
1: Syukur kepada Allah.

0: mari berdiri. Umat Tuhan yang ditebus, mari kita bermazmur bagi Allah penebus kita. Menurut Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela,
1: yang hidup menurut Taurat Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya,
1: yang mencari Dia dengan segenap hati.
0: Mereka tidak melakukan kejahatan,
1: tetapi hidup menurut jalan-jalannya.
0: Engkaulah yang telah menyampaikan titah-titah-Mu,
1: supaya dipegang dengan sungguh-sungguh.
0: Kiranya jalan-jalanku teguh
1: dalam berpegang pada ketetapan-Mu.
0: Aku tidak akan dipermalukan
1: apabila aku menantikan segala perintah-Mu.
0: Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati yang tulus
1: apabila aku mempelajari hukum-hukum-Mu yang adil.
0: Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu

0: Baik, Bapak Mama, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan berdoa menggunakan bahasa Alor Kabola.
1: Mari kita berdoa. Onimang nolahtal mosorgami, obuj hosah karang taraham, nimain sahubang araham, fedho omiho nyosura obolang onitaan, metni alepang, niubang olahtal, ahonin aham lehel, nimeda atang omimeng nisura obolang onitaan, Yesus Kristus anipun peni uame, mahensah nimang latal. Amin.
0: Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran

Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita akan ada pada syafaat. Arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah berjalan dari Fotum sampai syafaat. Ada sukacita, ada damai yang kami dapatkan. Yang paling indah kami dapat firman. Dan biar firman yang kami dapat menjadi kesukaan dan kami bawa dalam perenungan hari demi hari. Bawa pulang semua kami untuk kami mulai belajar untuk tidak lagi berjalan, tidak lagi berdiri, dan tidak lagi duduk. Karena tempat fasik, tempat berdosa, tempat pencemooh akan menghancurkan perilaku, keputusan, dan pola pikir. Firman sudah disampaikan. Semua kami, Bapak lihat, kami punya telinga, kami punya hati, tapi Bapak juga tahu siapa punya telinga yang mau mendengar dan siapa punya hati yang mau menyimpan. Yang mau mendengar dan menyimpan dengan sungguh, kami percaya diberkati dalam bahagia. Terima kasih untuk sukacita hari ini. Hari ini kami diberi pesan dalam perenungan bahwa kami siap dihancurkan oleh Engkau, supaya Engkau bentuk kembali dan mengisi kami dalam firman-Mu, supaya kami dapat berkat. Terima kasih. Kalau hari ini ada yang pulang dalam sakit karena tidak menemui jawaban, maka kami percaya jawaban itu ada pada musimnya. Terima kasih untuk sukacita kebersamaan bersama keluarga besar Alor. Bapa, in Alor semua dong datang di sini, dong hidup di sini, dong beranak cucu di sini, dong kerja di sini. In hari mereka menunjukkan sebuah karakter budaya mereka. Kali itu Bapa, tolong pelihara semua mereka, kecil besar, tua muda, laki-laki perempuan. Jaga cinta kasih mereka. Kalau Alor Tribuana, kalau pola Tribuana menjadi model pemersatu, maka simpan di hati mereka dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka harus tetap bersatu untuk mengasihi diri mereka, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama yang bukan Alor. Terima kasih untuk semua mereka yang berdiri dengan sukacita dalam kebaktian hari ini. Song leaders, teman-teman pemuda yang paduan suara, teman-teman DM, security, koster, penjaga, motor, semua mereka Tuhan berkati. Teman-teman majelis yang terlibat Tuhan berkati. Dan biarlah melalui berkat itu kami terus berpengharapan bahwa orang-orang yang memberi diri untuk kemuliaan Tuhan di tempatnya masing-masing dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Bapa di surga,

0: Kami mau datang bawa beberapa perkumpulan sakit penyakit. Yang pertama, kami punya penyakit tidak mau dengar firman. Kami suka untuk membantah firman. Tolong bantu kami. Kami punya penyakit mencoret-coret barang di dalam gereja. Ampuni kami. Kami punya penyakit buang sampah dalam gereja. Ampuni kami. Kami punya penyakit dalam gereja bercerita. Ampuni kami. Tapi juga di rumah kami masing-masing kami punya banyak penyakit. Tolong ampuni kami. Dalam kesakitan jiwa itu, hamba membawa semua mereka yang sakit secara fisik. Kakak Mario yang ada sakit, Tuhan tolong bantu kesembuh. Karena ia harus sembuh, ia harus pulang menyelesaikan tugasnya sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga. Secara khusus demi kemuliaan Tuhan menyelesaikan pastori. Dokter, obat-obatan, cinta kasih keluarga orang tua, engkau perhitungkan untuk kesembuhan itu. Juga kami bersyukur bersama semua yang ulang tahun. Mikael Mautuka, Merlin Bana, Belinda Mogilaa, Jovelin Eliana Ngui. Tuhan terima kasih, mereka dapat umur panjang. Dalam umur yang panjang kami minta kepada Bapa, tambah kesehatan, tambah masa depan. Jaga jalan mereka untuk jalan dalam kebenaran. Jaga berdiri mereka untuk berdiri dalam kebenaran. Jaga duduk mereka supaya mereka duduk dalam kebenaran, sehingga mereka punya masa depan. Karena firman akan menjadi pelita bagi jalan mereka, dan dari pelita kebenaran itu berkat yang disebut berkat dari Tuhan akan menghampiri setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Bawa pulang semua dengan sukacita Bapa. Janda duda, anak-anak yatim, para lansia, semua anak-anak yang lahir tanpa tanggung jawab seorang laki-laki, yang dipelihara oleh seorang perempuan, engkau memelihara, engkau menjaga, dan juga memberkati. Dan dalam berkat itu kami terus memohon berkat dalam pekerjaan TNI, Polri, pegawai negeri sipil, polisi, semua yang bekerja di wirausaha, punya toko, punya kios, ojek yang berjualan dari pasar ke pasar, tukang kayu, tukang batu, yang sapu jalan, sopir, konjak, semua mereka yang memberi diri untuk mencari rezeki di tempat ini, hamba mohon berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Karena dari berkat itu kami juga pakai untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat, di jemaat Shalom Ende. Demi Kristus, ya Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mazmur 1 menegaskan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Karena itu, marilah kita pergi dengan komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi kasih Tuhan di tengah-tengah dunia.
1: Kami siap berjalan di jalan orang benar.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk berjalan di jalan yang benar, untuk berdiri di tempat yang benar, dan untuk duduk pada tempat yang benar dari sekarang kekal selama-lamanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Salam semangat selalu siang hari ini bersama Pro 1 RRI di edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan untuk ya adik-adik semuanya dimanapun berada, halo, salam jumpa lagi di Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI. Dan kali ini kami akan persembahkan untuk adik-adik semua ya Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI, teman-teman kalian ya, dari PAUD Rera WT Nabe dengan tema ya siang hari ini yang dihadirkan oleh teman-teman kalian dari PAUD Rera WT Nabe, yaitu rekreasi dan alat komunikasi wadah pendidikan bagi anak usia dini. Nah, seperti apa ya teman-teman keseruan teman-teman kalian dari PAUD Rera WT Nabe? Yuk kita ikuti bersama Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.

Dengan puisi yang begitu bagus ya. Tepuk tangan sekali lagi. Setelah puisi kita dengarkan nyanyian ya. Oke, yang akan membawakan lagu silakan

0: Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Dan pendengar setiap program 1 dimanapun berada, saat ini sudah hadir di studio adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang luar biasa dari PAUD Rerawate Desa Nabe. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan persembahan dari PAUD Rerawate.
1: Selamat pagi untuk kita semua.
2: Pagi.

kepada kepala RRIM dan jajarannya karena telah menerima kami dengan baik dan

0: ke tempat ini. Teman-temanku, ayo kita lihat dan belajar dengan gembira. Kami berjanji akan menjaga kebersihan dan tidak bersih agar kunjungan kita menyenangkan. Terima kasih, selamat belajar dan bermain. Terima kasih.
1: Ayo anak-anak, mari kita beri tepuk tangan. Baik, silakan. Halo. Halo. Hai.
2: Halo.
1: Halo, halo, hai.
2: Hai,
1: hai, halo. Halo, halo, hai. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai belajar, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa pakai menyanyi saja, kakak, ya. Permisi. Permisi, kakak. Ya. Mari, kita siap untuk berdoa. Jari jempol, satu, dua, tiga. Jari.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari kawasan Durian Ende, Anda saat ini masih bersama saya dan rekan operator saat ini ada Dev Rivaldi ya. Kami masih di Florata siang ini hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan informasi-informasi menarik ya dari laman rri.co.id. Kami hadirkan hingga jelang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami akan hadirkan program Bincang Budaya. Pendengar, munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2006 memicu kekhawatiran publik. Dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Nah, kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Pendengar, hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan, dan penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu juga, pendengar, ya, seseorang dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Gejala awalnya itu infeksi hantavirus umumnya muncul dalam waktu 1 hingga 8 minggu setelah paparan. Dan yang berikut ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, yaitu demam disertai rasa tidak enak badan dan kelelahan berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Nah, jika kondisi memburuk ya, gejala dapat berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Kondisi ini dapat ditandai dengan batuk dan sesak napas akibat gangguan pada paru-paru. Pendengar, penularan hantavirus ini juga dapat terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, diantaranya kontak langsung dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terpapar virus. Oke, dengan meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, risiko penularan hantavirus ini dapat ditekan. Upaya pencegahan yang konsisten menjadi kunci untuk melindungi diri dan lingkungan dari potensi infeksi.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik.

0: endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening di T atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi neka hemong asih gak telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Memang repot, memang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan.

Waspadalah terhadap cuaca yang tidak menentu. Kelembapan udara membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Nyamuk berkembang biak di tempat yang tergenang air. Nyamuk menggigit sambil menyebarkan parasit ke darah. Mari lakukan gerakan 3M untuk mencegah kembang biak nyamuk Aedes aegypti, menguras baik mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur sampah yang berpotensi digenangi air. Ayo, kita lakukan mulai dari diri sendiri.

Pendengar, banyak orang yang sedang diet atau menderita diabetes ya mellitus tetap ingin mengonsumsi makanan dan minuman manis. Dan ini tidak lepas ya dari rasa manis yang sering dianggap membantu menjaga mood dan semangat harian. Karena itu pemilihan pemanis menjadi penting bagi kesehatan sehari-hari, bukan hanya soal gula tetapi juga bagaimana cara mengonsumsinya. Salah satu pemanis yang populer saat ini adalah stevia. Pemanis ini sering dipilih karena dianggap lebih aman untuk diet dan penderita diabetes. Namun konsumsi stevia ini harus dilakukan secara bijak, yang mana dikatakan oleh guru besar bidang ilmu surveillance gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati, mengingatkan batasan ya dalam penggunaan stevia. Pendengar ya, penggunaan stevia ini yang berlebihan ya dikatakan bisa mengganggu mikrobiota usus. Nah, stevia adalah pemanis dari daun yang diproses menjadi gula nol kalori. Meski begitu, tubuh tetap bisa memberi respon untuk memproduksi insulin.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan adanya narasi di Facebook yang menyebut vaksin BCG atau DPT dapat memicu campak bagi bayi. Ia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan telah diklarifikasi berdasarkan penjelasan tenaga medis terkait. Pendengar, konten yang diunggah itu berisi klaim bahwa seluruh anak yang divaksin BCG atau DPT akan terjangkit campak. Narasi tersebut juga menyatakan bayi tetap dapat terkena campak meskipun tidak melakukan kontak fisik dengan penderita. Septiaji menyebutkan konten tersebut telah dibagikan sebanyak 77 kali dan memperoleh 140 tanda suka dari pengguna Facebook. Ia mengatakan informasi itu sudah diklarifikasi oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan melalui penjelasan yang dipublikasikan di media tirto.id. Dalam klarifikasinya dijelaskan bahwa vaksin BCG ini digunakan untuk mencegah tuberkulosis karena mengandung bakteri dari hidup yang telah dilemahkan. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus serta tidak mengandung virus campak. Septiaji menegaskan klaim bahwa vaksin BCG dan DPT dapat menimbulkan campak merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Ia menekankan fakta bahwa kedua vaksin tersebut tidak mengandung virus campak sehingga narasi yang beredar tidak sesuai kebenaran. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Malaysia Tengah.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Sesaat lagi kita

0: Selamat siang pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini? Salam jumpa kembali di program Bincang Budaya bersama kami Pro Satu RRI ND. Pendengar, Hang Woja merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Kabupaten Manggarai ya, yang syarat makna. Tradisi ini bukan sekedar ungkapan syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi simbol hubungan harmonis antara manusia, alam leluhur, dan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Nah, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, tradisi seperti Hang Woja ini menjadi penting untuk terus dijaga agar identitas budaya masyarakat tetap hidup dan diwariskan ke generasi muda. Nah, untuk membahas ini pendengar ya, sudah bersama kita di ujung telepon Bapak Rofinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, yang mana kita akan lebih mengenal lebih jauh ya makna, nilai serta upaya pelestarian tradisi ini. Kita sapa beliau. Selamat siang, Bapak Rofinus.
1: Selamat siang, Kak.
0: Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan ya. Bagaimana suasana siang hari ini di Manggarai Timur ya, Pak Rofinus?
1: Hari ini cuaca sangat cerah. Ya, tentu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari Minggu ini juga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua.
0: Amin.
1: Baik di Manggarai Timur maupun di Kabupaten ND.
0: Amin, luar biasa. Dan terima kasih juga ya menyempatkan waktu di akhir pekan bersama Pro 1 di siang hari ini di Bincang Budaya ya Pak Rofinus. Baik, Pak Rofinus, mungkin dijelaskan lebih awal di perjumpaan kita siang hari ini terkait dengan topik kita, apa sih sebenarnya tradisi Hang Woja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur?
1: Terima kasih. Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan juga kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan tentunya.
0: Iya.
1: Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
0: Manggarai Timur ya.
1: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Woja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
0: Manggarai.
1: Berlaku adat ya, di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya. Tapi pada dasarnya sama. Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Woja atau Gan Woja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun-temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga khasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini. Sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh-tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan focus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur membicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat, termasuk ritual adat Kamboja. Khusus ritual adat ini itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang, padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah dan juga untuk jagungnya itu untuk kapala wiga. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Misalnya sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat, bahwa untuk kampung kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu gitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka juga dilaksanakan ritual adat ya, agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh keluarga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut adalah tahapan syukuran ya, syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual Hang Boja tadi. Jadi secara harafiah Hang itu makan ya, Boja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras, tentunya dari beras menjadi nasi. Kemudian juga Hang Boja itu juga itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama dengan juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di Manggarai Timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ritual adat itu. Nanti akan mengalami sakit ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat Kamboja itu. Jadi kita tidak boleh melangkai ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam. Dan dilaksanakan di rumah gendang, rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana tetua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga di lintas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu lihatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan, karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen, dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual Hangboja tadi.
0: Iya.
1: Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban, baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu dendang itu makan bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian, ya, di malam hari, ya, memeriahkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu akan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama yang biasanya menyerang tanaman mereka. Untuk sementara seperti itu.
0: Iya, baik. Ya, Pak Rofi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual Hangboja dan juga dalam pelaksanaannya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Hangboja ini? Dan untuk Hangboja ini, Pak Rofi, kira-kira hubungan antara Hangboja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi yang pertama, nilai yang terkandung dari ritual adat Hangboja itu yang pertama nilai syukur, ya, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang pencipta, dan juga kepada leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian, ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga yaitu nilai gotong royong, ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu, bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah yang kendang, rumah komunitas adat mereka, dan dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga, pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panen selanjutnya. Seperti itu dulu untuk sementara.
0: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting, atau mengapa ritual ini Hang Woja ini sangat penting bagi masyarakat agraris di Manggarai Timur khususnya?
1: Ya, ritual adat ini memang sangat penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batik kain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan, atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan per anaknya. Nanti begitu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu vae batitiku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu, karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur, sehingga air itu sangat dijaga kesakralannya secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik, dan tentu juga dilakukan apa namanya, penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang. Dan air, mata air juga tidak akan pernah kering. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu cumpang bate takung atau cumpang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada cumpangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk ke tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang, tentu juga doa kepada Tuhan ya. Jadi itu, jadi ada lima tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai Serung ya. Jadi baru batik kain, rumah, atas batu labar, halaman, kemudian bayi batik tiku, air, tempat kita mengambil air untuk minum. Kemudian mesbah ya, atau cumpang batedari, dan yang paling terakhir itu yang kelima itu rumah apa, umah bateduat, itu kebun dari itu, kebun atau ladang atau sawah atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, ya. Kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Itu adalah lima filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas ya dari kehidupan mereka, dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan ya seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat ya, yeah. atau warga adat seperti itu.
0: Baik, Pak Rofi, di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, apakah anak-anak muda ya, minat generasi muda terhadap tradisi Hang Woja ini masih kuat atau seperti apa nih, Pak Rufinus?
1: Ya, kalau pada era sekarang, di era digital ini, memang betul sekali ya, kadang anak muda menganggap ritual adat yang dilaksanakan oleh kaum atau generasi tua itu merupakan hal yang kuno atau hal yang masih primitif. Tapi karena di sekolah sekarang sedang diajarkan juga itu muatan lokal, maka dari remaja atau dari dini anak-anak sudah diajarkan bahwa kehidupan ini bukan hanya berkaitan dengan kehidupan yang sekarang ya, tapi banyak tradisi dan budaya yang mewarnai kehidupan kita. Mulai dari kamu lahir saja, begitu kamu lahir ada dibuat ritual adat oleh orang tua atau oleh orang nenek moyang kita. Lahir, kemudian waktu kamu menikah nanti dibuat ritual adat juga, dan waktu meninggal juga dibuat ritual adat. Jadi dalam kehidupan ini memang seluruh prosesnya diwarnai oleh berbagai tradisi dan ritual adat yang membuat kehidupan ini begitu harmoni ya, antara budaya, adat istiadat, dan juga alam lingkungan, dan tentu juga dengan roh nenek moyang kita ya, leluhur, seperti itu. Jadi ada kaitan yang erat antar kehidupan kita sebagai manusia yang nyata, yang wujud nyata sekarang di dunia, dengan nenek moyang kita yang sudah tak berwujud lagi, atau dalam ajaran kita yang beragama tentu sangat tahu bahwa mereka itu tidak meninggal, tetapi arwah mereka masih ada. Kemudian nenek moyang kita juga tentu ada di sekitar kita kalau dalam budaya dan tradisi kami orang Manggarai ya, mereka ada di sekitar kita dan selalu melindungi dan memperhatikan aktivitas kita sebagai keturunan mereka. Sehingga anak-anak muda itu setelah diajarkan itu melalui materi mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah, mereka juga ambil bagian dalam segala ritual adat itu. Mereka menganggap itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup mereka sebagai seorang warga masyarakat dan juga warga komunitas adat di Manggarai ke depan, seperti itu.
0: Iya, itu salah satu strategi ya menghadapi tantangan seperti mempertahankan tradisi apa saja di Manggarai Timur begitu, Pak ya. Oke, yang itu langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya Kabupaten Manggarai Timur untuk melestarikan tradisi Hang Woja, dan tentunya Pak Rufinus, tradisi ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Apakah ada ya tradisi ini memiliki juga bagaimana strategi pengembangan wisata budaya tetap menjaga nilai sakral dan juga keaslian dari tradisi ini?
1: Ya, itu merupakan salah satu bagian dari wisata budaya ya. Tradisi-tradisi yang masih dijaga termasuk ritual adat yang terjaga dan dilestarikan ini merupakan kekayaan budaya yang luar biasa di Manggarai Timur. Dan tentu tugas kita selaku pemerintah dalam hal ini yang membackup dan membidangi dan mengembangkan ya pariwisata budaya adalah berupaya agar tetap merawat ya, merawat seluruh ritual adat ya, yang sudah ada kita rawat, kita lestarikan, dan bahkan kita tetap melibatkan semua generasi, baik itu generasi tua, generasi muda, generasi yang masih sekolah, agar mereka juga mencintai budaya mereka, dan budaya merupakan

0: promosi wisata budaya itu melalui festival atau event, event budaya atau festival budaya di Manggarai Timur itu kita melibatkan semua elemen ya. Okay. Misalnya tarian caci ya, itu kan merupakan salah satu tarian yang diwariskan oleh nenek moyang juga, yang merupakan bagian dari kekayaan budaya. Dan ini merupakan atraksi budaya wisata yang sangat baik untuk mendatangkan calon wisatawan, baik itu lokal Nusantara maupun mancanegara. Dan tentu akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal ketika mereka melaksanakan atraksi atau ritual adat itu, sama dihadiri pengunjung di kampung adat mereka atau di komunitas adat mereka. Maka tentu para pengunjung yang datang juga tidak hanya sekedar menonton, tapi mereka juga akan membawa berkat untuk mereka melalui uang-uang yang mereka bawa dan mereka berikan kepada masyarakat lokal. Dan ketika mereka lapar, tentu ada kuliner lokal juga yang menjamu mereka. Dan dan juga ketika malam tiba, tentu mereka juga inap di rumah-rumah penduduk, di homestay-homestay, kamar-kamar yang dijadikan homestay, sehingga ada dampaknya ya, dampak ke peningkatan ekonomi masyarakat lokal melalui percikan-percikan rupiah yang dibawa oleh para pengunjung. Seperti itu.
1: Baik, Pak Rufi, di akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya, dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah khususnya di Manggarai Timur?
0: Pertama, harapan warga masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan budaya yang tak ternilai harganya. Dari karena itu tentu kita sama-sama rawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita. Dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya, adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk ke depan menjaga dan mengkawal itu ritual-ritual adat yang ada, dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Demikian saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Rufinus Sibur Hijau, MPD, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur, ya, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan bersama pendengar Prosatir RIND. Terima kasih Bapak Rufi, selamat siang, salam sukses.
0: Ya, selamat siang dan salam sehat untuk kru RRI Prosatir. Sampai jumpa.
1: Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Bincang Budaya hari ini dengan topik Hang Woja Merawat Syukur Menjaga Harmoni Alam dan Tradisi. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga tradisi sebagai identitas budaya dan warisan luhur yang mempererat hubungan manusia dengan alam, sesama dan leluhur. Saya Nona Nia pamit undur diri ya. Terima kasih juga kebersamaan Anda. Tetap ikuti siaran Pro Satir RIND, radio yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga pelestarian budaya untuk Indonesia yang lebih berkarakter. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: acara.

Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Nikolaus Makumele. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Petani cabai di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende mengeluhkan gagal panen akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir sehingga merusak tanaman dan menurunkan hasil produksi pertanian. Laporan Suimam.
2: Keluhan tersebut disampaikan Burhan, seorang petani setempat yang merasakan langsung dampak perubahan cuaca terhadap tanamannya. Ia mengatakan hujan dengan intensitas tinggi membuat tanaman cabai mudah busuk dan terserang penyakit sehingga gagal berbuah maksimal. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi pada satu lahan, tetapi hampir merata dialami petani cabai di wilayah tersebut. Akibatnya, para petani mengalami kerugian karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil panen yang diperoleh saat ini.
3: Ini cabai rawit. Ini banyak rusak nih. Karena hujan terlalu dia kena penyakit. Nah itu gagal panen itu sebenarnya. Itu tidak pernah panen beberapa bulan. Kena hancur semua dengan buahnya.
2: Selain curah hujan, kondisi tanah yang terlalu lembab juga mempercepat pertumbuhan jamur yang merusak tanaman cabai milik petani. Hal ini membuat perawatan menjadi lebih sulit karena tanaman membutuhkan perlakuan khusus agar tetap bertahan di tengah cuaca ekstrim. Burhan berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah melalui penyuluhan serta bantuan teknis untuk mengatasi dampak cuaca ekstrim tersebut. Dukungan ini dinilai penting agar petani mampu beradaptasi dan mengurangi risiko gagal panen di masa mendatang. Ditambahkan jika kondisi ini terus berlanjut, petani khawatir produksi cabai akan terus menurun dan mempengaruhi ketersediaan komoditas di pasar lokal.
1: Panen perdana padi sawah hasil kajian pertanian organik menjadi langkah awal pengembangan pertanian organik berbasis potensi desa. Laporan Rahma Suci.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Ende melaksanakan panen perdana padi sawah hasil kajian pertanian organik di Desa Mautenda Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah daerah melalui konsep One Village One Product. Desa Mautenda Barat dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan padi organik karena didukung ketersediaan bahan organik seperti kotoran ternak dan limbah hasil panen. Berdasarkan potensi tersebut dilakukan kajian atau uji coba pertanian organik dengan padi sawah sebagai komoditas utama guna mendorong sistem pertanian yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende Gadir Dean menjelaskan, panen perdana ini merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah daerah berbasis potensi desa.
5: Kajian ini dilakukan dalam rangka kita melanjuti peraturan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, One Village One Product. Ternyata undang-undang barat ini berpeluang, mereka cenderung untuk dikaji tentang padi organik. Maka dilakukan kajian atau uji coba yang dilakukan di Desa Mautenda Barat ini.
4: Ia menambahkan kajian pertanian organik tersebut masih berada pada tahap penelitian dengan membandingkan penggunaan pupuk kimia, pupuk organik, serta tanpa pupuk untuk melihat perbedaan hasil produk dan produktivitasnya. Hasil kajian ini nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan metode pertanian yang paling efektif untuk dikembangkan di Kabupaten Ende yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan pertanian organik yang berkelanjutan. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
1: Beralih ke Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Nagekeo tegaskan, sekolah rakyat entaskan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makumeli. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada Esos menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Nagekeo memiliki tujuan utama untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya, salah satu pintu masuk dalam upaya menengah angka kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dirinya optimis jika biaya pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim, khususnya dari kelompok desil 1 dan desil 2, ditanggung oleh negara, maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan ekonomi orang tua. Wabub Gonzalo menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembangunan rumah sangat sederhana maupun bantuan modal usaha, baik untuk usaha hortikultura maupun tanaman pertanian. Dengan cara tersebut, keluarga miskin tidak hanya terbantu dalam pendidikan anak, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Menurutnya, jika pendidikan anak-anak dari keluarga miskin sudah dijamin, maka tugas pemerintah berikutnya adalah memperkuat ekonomi orang tua. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dapat meningkat secara menyeluruh. Ia menambahkan, melalui metode terpadu antara pendidikan dan dukungan ekonomi, angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo diyakini akan menurun dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
6: Ya, jadi semangat dari sekolah ini sebenarnya tujuan pengentasan kemiskinan. Orang bilang goal banyak adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan itu pintu masuk salah satunya lewat pendidikan. Saya presentasi di kementerian, saya bilang, Pak, yang namanya sekolah itu sulit, berat. Ya, toh? Jadi kalau kita ambil urusan pendidikan ini diambil oleh negara, ini optimis. Kita bahwa kemiskinan mereka dari biaya pendidikan yang tadinya mereka alokasi ke untuk kasih sekolah anak dan lain-lain itu diambil alih oleh pemerintah. Sehingga biaya mereka itu mereka alokasikan ke urus ekonomi. Maka saya menyarankan kalau anaknya kita sudah ambil, coba kita urus orang tuanya. Contoh misalnya rumah lantai tanah, dinding aja, atap, daun. Kan kita bisa bantu dia dengan rumah sangat sederhana. Lalu kita bantu ekonominya. Dan kalau kita urus anaknya, orang tuanya tidak urus juga. Ya memang betul, tersengsarakan. Tapi tidak tarif rumah. Mau kita, tapi kita kasih dia jangka waktu. Misalnya bangun rumah kan satu kali bangun. Ya atau tidak bangun terus-menerus. Kita kasih dia modal usaha juga hanya satu atau dua kali cukup, misalnya pengembangan hortikultura atau tanaman pertanian. Nah itu kita betul. Dua atau tiga tahun kemudian tuh angka kemiskinan di Kabupaten Nagekeo itu otomatis dia menurun. Itu toh.
1: Dengan hadirnya sekolah rakyat, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan sehingga masyarakat Nagekeo dapat hidup lebih sejahtera. Dari Ende Nicolaus Makomeli melaporkan. Layanan cek kesehatan yang rutin dilakukan di desa-desa ternyata masih menyisakan persoalan. Warga mengeluhkan pemeriksaan yang belum diikuti dengan ketersediaan obat sehingga penanganan penyakit belum optimal. Laporan Rahma Suci.
4: Seorang warga Kecamatan Bauponggo, Kabupaten Nagekeo, Servas mengeluhkan layanan cek kesehatan yang belum diikuti dengan ketersediaan obat bagi pasien. Keluhan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI Senin kemarin. Ia menyebut tim dari rumah sakit maupun puskesmas rutin datang setiap tanggal 10 setiap bulannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di desa. Namun saat ditemukan penyakit seperti diabetes atau hipertensi, obat yang dibutuhkan tidak tersedia. Menurutnya layanan yang diberikan baru sebatas pemeriksaan tanpa tindak lanjut pengobatan di lokasi. Ia berharap tim pelayanan kesehatan juga membawa obat sesuai kebutuhan pasien, agar penanganan bisa langsung dilakukan karena kondisi ini tidak boleh terus terjadi karena dapat menghambat penanganan kesehatan masyarakat di desa.
7: Kok dapat orang yang sendiri obatnya tidak ada? Dapat orang yang gula tidak ada obatnya, hanya mereka cek saja. Ini kami minta dari RRD bisa membantu kami bisa sampaikan kepada yang bersangkutan.
4: Menanggapi hal tersebut, sebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Reni menjelaskan bahwa program cek kesehatan bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
8: Untuk konsep program ini kan dari program nasional, Ibu ya. Dan ini isinya memang pemeriksaan untuk masyarakat tahu gitu, Bu. Ya, mendeteksi dini berbagai penyakit. Kalaupun ditemukan pada saat CKG, itu ada dokter juga terlibat atau perawat yang akan menganjurkan, silahkan pemeriksaan dilanjutkan ke puskesmas.
4: Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mengakui perlu adanya evaluasi pelaksanaan program di lapangan. Koordinasi akan terus dilakukan agar layanan kesehatan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan, tapi juga mampu menjawab kebutuhan pengobatan masyarakat secara langsung. Kedepannya, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk memastikan akses pengobatan yang lebih efektif bagi masyarakat desa. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Pemanfaatan alat pertanian modern mulai diterapkan petani di Kabupaten Ende guna meningkatkan efisiensi kerja serta mempercepat proses produksi. Laporan Suimam.
2: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean mengatakan penggunaan alat pertanian modern membantu mempercepat pekerjaan petani di daerah. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga manual petani. Dengan dukungan alat modern, proses pengolahan lahan hingga panen dapat dilakukan lebih cepat dan tepat waktu oleh petani. Dijelaskan penggunaan alat pertanian modern juga berdampak pada peningkatan produktivitas serta kualitas hasil pertanian yang dihasilkan petani. Selain itu, biaya operasional dapat ditekan karena penggunaan tenaga kerja manual dapat diminimalisir dalam berbagai tahapan produksi pertanian.
5: Ini menunjukkan bahwa petani sudah respon terhadap sentuhan teknologi. Itu memudahkan mereka. Yang tadi mereka butuh tenaga kerja banyak, 1 hektar 120-an 30-an orang, sekarang dengan 2 orang sudah bisa terolah lahannya. Menggunakan traktor roda 4, menggunakan hand traktor, menggunakan kultivator, jadi itu banyak sekali kemudahan.
2: Ia melanjutkan, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan alat dan mesin pertanian melalui berbagai program bantuan kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Ende. Langkah tersebut dilakukan agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian daerah. Ditambahkan, dengan pemanfaatan teknologi pertanian yang terus berkembang, sektor pertanian di Kabupaten Ende diharapkan semakin maju dan produktif. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengintensifkan penanganan rabies dengan menyiapkan 10.000 dosis vaksin hewan penular rabies. Laporan Rahma Suci.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya penanganan rabies PR pada tahun 2026 ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran rabies di wilayah tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur, Sistus Mbalur mengatakan berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga vaksinasi di sejumlah wilayah. Meski menghadapi keterbatasan tenaga dan juga logistik, pemerintah daerah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PMI dan juga OPD lainnya. Program vaksinasi tahun ini telah dilakukan pada sekitar 10 desa yang dinilai memiliki tingkat resiko tinggi berdasarkan populasi anjing.
9: Untuk tahun ini kita mendapatkan 10.000 dosis ya. Still untuk beberapa untuk ke 10 desa yang dirasakan bahwa itu yang populasi anjingnya ban.
4: Ia menambahkan kasus rabies masih ditemukan di sejumlah wilayah kecamatan dan desa dengan kondisi geografis pegunungan. Hal ini disebabkan adanya anjing peliharaan yang dilepas ke hutan dan berkembang biak secara liar, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian rabies. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan vaksinasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Diharapkan dengan adanya upaya yang semakin masif, angka kasus rabies pada tahun 2026 dapat terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program vaksinasi guna mencegah penyebaran rabies secara lebih luas. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Dampak investasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat di Manggarai Barat. Laporan Epi Wahab.
10: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah kota di Barat Flores yang mana dikenal sebagai salah satu pariwisata populer di Indonesia. Pembangunan penataan kota maupun penyediaan fasilitas umum layaknya kota wisata giat dilakukan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan begitupun dengan pertumbuhan investasi. Hal ini dikatakan langsung Edisius Endi, Bupati Manggarai Barat, kepada media.
11: Pasca ditetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu 5 DSP di tahun 2019 oleh Pak Presiden Joko Widodo, pertumbuhan investasi di Labuan Bajo itu sangat meningkat.
10: Dia juga menambahkan salah satu investasi yang meningkat dan gencar di Labuan Bajo adalah pembangunan hotel dan juga restoran, yang tentu selain menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, juga sebagai pertanda berkembangnya dan majunya Labuan Bajo yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, akan berkembang dan akan maju, karena dengan ada hotel maka pasti akan ada dampak terhadap masyarakat, baik petani, tenaga kerja, para pelaku UMKM, karena dia ada saling mengangkat. Tentu harapannya bahwa ada lagi hotel-hotel lain yang pada gilirannya membuat Labuan Bajo ini menjadi lebih maju dan lebih baik dari hari ini.
4: Bupati Manggarai Barat tersebut juga berharap dengan adanya kemajuan investasi dan pembangunan hotel yang ada saat ini, masyarakat juga dapat melihat ini sebagai sebuah peluang dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan mempersiapkan diri untuk siap menjadi tenaga kerja yang pasti akan dibutuhkan, dan juga meningkatkan kualitas UMKM bagi para pelaku usaha di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: 2 jembatan perintis Garuda di Kabupaten Ende resmi digunakan. Laporan Kaos Makumele. 2 jembatan perintis Garuda di wilayah Kabupaten Ende diresmikan penggunaannya pada Rabu 6 Mei 2026. Adapun kedua jembatan tersebut terletak di Desa Tenda Ondo, Kecamatan Nangapenda, serta di Ria Raja, Kecamatan Ende. Komandan Kodim 602 Ende, Letkol Infantri Dwi Hariwibowo SEMM SI menyampaikan, pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan program dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa sehingga aktivitas perekonomian masyarakat maupun akses anak sekolah menuju fasilitas pendidikan dapat lebih nyaman dan aman dari ancaman banjir. Menurut Dandim, kehadiran jembatan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan melintasi jalur sungai saat musim hujan. Dirinya berharap jembatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jembatan perintis yang telah diresmikan. Dengan adanya kerjasama yang baik, tujuan pembangunan jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
12: Hari ini kami meresmikan jembatan Garuda, yaitu di daerah Desa Duria. Ini merupakan dari programnya Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Kemudian disambut juga oleh Bapak Jenderal Maruli, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, agar kita membuat jembatan perintis, jembatan Aramco atau jembatan beton yang membutuhkan desanya. Bahwa tujuannya adalah supaya kita membuat hubungan ataupun konektivitas antar desa. Harapannya adalah ekonomi maupun pendidikan bisa berjalan baik dan benar. Harapan saya adalah ketika jembatan-jembatan ini sudah diresmikan, agar masyarakat bisa semakin baik ekonominya meningkat, anak-anak juga lebih singkat jalannya untuk menuju ke sekolahnya, serta dirawat supaya konektivitas ini tetap terjaga.
1: Sementara itu, Sekretaris Desa Tenda Ondo, Hieronymus mewakili masyarakat Desa Tenda Ondo menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyambut gembira peresmian jembatan tersebut. Dirinya menilai, fasilitas ini akan memperlancar mobilitas sehari-hari sekaligus mengurangi risiko terisolasi akibat kondisi alam.
13: Saya mewakili pemerintah Desa Tenda Ondo dan warga masyarakat Desa Tenda Ondo menyampaikan ucap terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, Dandim Ende yang sudah membantu melakukan proses pembangunan di Batang Gantung, penyeberangan dari Desa Tenda Ondo ke SD Kemalisera, Desa Natute, Kabupaten Lajang. Harapan saya, semoga masyarakat dan anak-anak bisa memanfaatkan jembatan ini untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas setiap.
1: Peresmian 2 jembatan perintis Garuda ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah bersama TNI dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran jembatan diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pembangunan daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Nikolaus Makumele melaporkan. Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai sejak 1 Mei dan akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintah. Laporan Rahma Suci.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale mengatakan, pendataan akan dilakukan pada dua tahapan. Pertama, pada Mei hingga pertengahan Juni, sensus difokuskan pada usaha-usaha berskala besar. Selanjutnya, pertengahan Juni hingga Agustus, petugas akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah untuk mencatat berbagai aktivitas usaha masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
14: Untuk sensus ekonomi 2026, itu sudah mulai tanggal Mei sampai nanti bulan Agustus. Ya, jadi untuk bulan Mei sampai pertengahan Juni, itu masih difokuskan untuk mendata usaha-usaha yang besar. Nanti pada sampai Agustus, petugas akan turun dari rumah ke rumah seluruh masyarakat Indonesia untuk mendata aktivitas tahap saja yang dilakukan.
4: Sebelumnya, sensus ekonomi dinilai penting karena menghasilkan data yang mutakhir dan juga akurat terkait kondisi perekonomian. Data ini dibutuhkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan kebijakan yang akan diambil lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil sensus juga akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan. Data yang diperoleh akan dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi sebelumnya sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif ke depannya. Dalam pelaksanaannya, seluruh aktivitas usaha akan didata sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2026. Namun terdapat dua kategori yang tidak termasuk dalam pendataan, yakni aktivitas pemerintahan karena datanya telah serta aktivitas rumah tangga seperti asisten rumah tangga dan juga sopir pribadi yang tidak dikategorikan sebagai usaha. Dengan demikian, seluruh aktivitas usaha di luar kategori tersebut akan menjadi cakupan dalam sensus ekonomi 2026 ini. Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende resmi meluncurkan penggunaan alat perekam kasir elektronik atau Electronic Mobile Point of Sales, IMPOS, pada sejumlah rumah makan di Kabupaten Ende. Laporan Rufinus Vula.
15: Peluncuran sistem digital tersebut pada Kamis 7 Mei 2026 dipusatkan di Rumah Makan Tegal Jaya, Kota Ende, dan dihadiri pelaku usaha rumah makan, unsur Forkompinda, pimpinan OPD, camat, hingga lurah se-Kota Ende. Peresmian IMPOS ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Ende, Dr. Dominikus Minggumere, MKES. Momentum itu menjadi penanda dimulainya penerapan sistem pencatatan transaksi digital di sektor usaha rumah makan di daerah tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dominikus menegaskan penggunaan IMPOS bukan sekadar langkah teknis dalam pelayanan usaha. Menurutnya, digitalisasi kasir elektronik menjadi simbol kemajuan dan profesionalisme dunia usaha di Kabupaten Ende. Ia mengatakan penerapan sistem digital tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saing. Selain itu, kehadiran IMPOS dinilai dapat memperkuat kontribusi sektor kuliner terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
16: Peresmian alat perekam kasir IMPOS ini bukan sekedar langkah teknis, tetapi merupakan simbol kemajuan dan profesionalisme dalam dunia usaha. Di era digital saat ini, teknologi menjadi mitra strategis yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam kegiatan usaha. Peresmian IMPOS ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
15: Menurutnya, sistem digital akan mempermudah proses pencatatan transaksi sekaligus menciptakan tata kelola usaha yang lebih tertib dan akuntabel. Pemerintah daerah juga menilai digitalisasi menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi di era yang modern dan berdaya saing. Wakil Bupati Ende menambahkan, pemerintah daerah bersama Bupati Ende memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung implementasi teknologi tersebut. Dukungan lintas sektor dinilai penting agar transformasi digital dunia usaha dapat berjalan optimal. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui penguatan kemampuan siswa sekolah menengah kejuruan agar siap memasuki dunia kerja. Sekolah menengah kejuruan kini menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan tenaga pekerja terampil. Laporan Ferry Seo.
17: Pemerintah Kabupaten Ngada terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja yang semakin dinamis. SMK dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten. Selain dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, para lulusan SMK juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui kemampuan kewirausahaan yang dimiliki. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dehingebu dalam kegiatan gebiar SMK baru-baru ini menegaskan pentingnya para siswa SMK mengasah kemampuan diri secara maksimal selama menempuh pendidikan. Menurutnya penguatan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis menjadi modal utama agar siswa mampu mengembangkan kualitas diri sebelum terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia juga menilai pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing generasi muda di Kabupaten Ngada. Karena itu para siswa didorong untuk terus belajar, berinovasi dan memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan yang diberikan sekolah sebagai bekal menghadapi tantangan dunia industri dan usaha.
18: Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyiapkan manusia yang ada yang berkualitas, tidak hanya cerdas tetapi juga terampil, berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi melalui SMK memiliki posisi yang sangat penting. SMK harus menjadi ruang lahirnya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi nyata dan siap terjun di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha.
17: Gebjar SMK yang diikuti sejumlah sekolah di Kabupaten Ngada menampilkan berbagai produk hasil karya siswa. Beragam karya tersebut menjadi bukti kemampuan dan kreativitas siswa yang dikembangkan melalui bimbingan para guru. Pemerintah berharap kemampuan tersebut dapat menjadi dasar bagi siswa untuk terus berinovasi dan mampu bersaing di dunia kerja pada masa mendatang. RRND Ferry Soo melaporkan.
1: Berita dari Kabupaten Ngada sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
1: Siap digoyang di sore hari.
2: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
1: Rodangdut.
2: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
2: Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI NDN dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Ren Hidayat kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Prodangdut edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Tapi sebelum kami spill nomornya, sudah ada yang bergabung bersama kita di Prodangdut sore hari ini. Ada Bung Yeri. Halo, selamat sore Bung Yeri.
2: Selamat sore, selamat berhari Minggu.
1: Selamat berhari Minggu, Kakak Yeri. Kakak Yeri ada buat apa nih?
2: Aku baru bangun tidur. Wah,
1: demi Prodangdut, relakan diri bangun tidur. Mau minta lagu apa sore hari ini, Bung Yeri?
2: Mau minta lagu Sedingin Salju dari Evita Mala.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya pertama buat buat Bang Rian bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini dengan ucapan selalu di studio sampai jam 7 malam. Selesai dinas pulangnya hati-hati.

0: sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan juga selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini.
1: Siap.
0: Untuk Bang Rian, thank you.
1: Terima kasih juga Yeri. Nanti akan kita putarkan lagu dari Evita Mala dengan judul Sedingin Salju. Di belakang Yeri ada siapa lagi? Kami masih menunggu kehadiran Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu sore hari ini. Maksud kami di Prodangdut sore hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Mama Deva di Jakarta.
1: Oma Deva, kok suaranya agak bindeng nih? Lagi sakit kah, Oma?
2: Ya, lagi pilek.
1: Oh, iya ya. Semoga cepat sembuh, Oma. Mau minta lagu apa sore hari ini? Mau minta lagu apa, Oma, sore hari ini?
2: Saya minta lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik.
1: Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Salam-salamnya silakan, Oma.
2: Iya, pertama-tama untuk Abang Rian, sama partnernya, selamat sore, selamat

Karin, Mbak Nur, Pak Nursia, Mbak Romla, Mbak Sari, Abang Galu di Jawa Timur, di Weri ada Mas Ten,

0: Sí, bomba. Papá de Lourdes. Díganme a su mamá de la Orange Bombe para kita.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, Bang Rian.
1: Waalaikumsalam, Oma. Sama-sama. Nanti akan kita putarkan lagu dari Dewi Persik. Halo, selamat sore, Opa.
2: Selamat sore, Bang Rian.
1: Selamat sore, Opa. Apa kabar, Opa?
2: Kabar baik, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah. Sore hari ini mau minta lagu apa, Opa? Karena kita ende, mungkin sedikit lagi hujan nih.
2: Radio Dangdut lagunya.
1: Radio Dangdut dari Eri Susan.
2: Ya, betul. Iya.
1: Salam-salamnya silakan, Opa.
2: Salam yang pertama terkhusus Bang Rian.
1: Siap.
2: Mitranya di balik kaca itu.
1: Iya, ada Bung Dev.
2: Oh iya. Ya. Salam, salam dari jauh.
1: Siap.
2: Sementara yang lain juga semua karyawan RRI yang lagi bertugas. Terus Angki, Rian, Yeri, Bung Oris, Afi, Bapak Manda, Bang Servas, Mama Femi, Mama Oce, Mama Yanti, Mama Ino, Bung Papi di Waluwaru, Ibu Nusya di Maumbawa, Bunda Ima, Olin Markus di Maumere, Oma Cirli di Buanawa, Putra Mus di Datumali, Maksi di Nona, Sari di Banjarmasin, Ayu di Serang di Maluku Tengah, Mama Jenny di Leoleba, Oma Deva di Jakarta, Ramlan di Butuhi, Baria, semua pencinta dangdut RRI ND. Okay. Selamat sore, Bang Rian. Terima kasih. Semoga sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih, Opa. Selamat sore juga. Nanti akan kita putarkan lagu dari Eri Susan dengan judul Radio Dangdut. Nah, di belakang Opa Delordes ada siapa lagi? Pendengar kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut hari ini, edisi hari Minggu.

0: Cal hari liburan ya, tanggal 10 Mei 2026. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oh, terputus rupanya. Tapi tidak apa-apa mendengar, karena kebersamaan kita ini masih panjang nih, masih tersisa 1 jam lebih. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0821-4451-1957, atau mungkin ada yang ingin mengirimkan voice note maupun pesan teks, silakan. Kami juga terima di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bunda Ima.
1: Iya, dengan siapa lagi nih?
0: Dengan Bung Rian.
1: Bung Rian, minta maaf ya, soalnya belum bisa monitor jadi.
0: Aman. Bunda sore hari
1: ya, ini. Yang penting selalu, kalau tuh memang bergabung bisa di angkat ya, terima kasih.
0: Aman, pasti selalu.
1: Dan siang sore ini terima kasih. Okay. Bisa bergabung lagi di ND.
0: Mantap. Bunda mau minta lagu apa?
1: Evita Mala yang sedingin salju kata tadi.
0: Oh, sedingin salju. Oke, sama dengan tadi ya, Yeri ya. Yeri juga minta sedingin salju nih.
1: Oh ya. Karena di sini di Momere lagi panas, Bung Rian. Okay. Jadi.
0: Atau ada mau lagu lain mungkin? Atau biar disamakan sama Bung Yeri?
1: Kalau begitu dari Fildan yang apa lagi judulnya Fildan nih? Pokoknya salah satu dari Fildan, Bung Rian.
0: Oke, nanti Fildan featuring Lesti ya, Lebih Dari Selamanya.
1: Oh iya.
0: Oke, atau masih mau lagu lain?
1: Tidak lagi, kasihan nanti ada di belakang nih.
0: Oke, siap.
1: Teman-teman yang ada di belakang, Bung Rian. Salamnya dulu, Bung Rian.
0: Siap, silakan, Bunda.
1: Oke.

Buat adik Yeri, selamat siang. Pantas sebulan telepon tadi tidak angkat. Ada Oma Cheryl bersama keluarga, anak cucu semuanya. Selamat sore Oma, semoga sehat selalu. Ada Putra Mus, ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda. Terus ada Om Papi, selamat sore Om Papi, semoga sehat selalu di Waru. Ada Bang Marcel, ada Putra Tengah di Papat, ada Bang Nasrul.

0: Amin.
1: Buat Durian, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih juga Bunda Ima. Selamat sore. Nanti akan kami putarkan tentunya lagu dari Vildan featuring Lesti dengan judul Lebih Dari Selamanya. Di belakang Bunda Ima ada siapa lagi? Pendengar kami masih menunggu partisipasi Anda ya, tentunya di line telepon kami di 0821 4451 1957 maupun di WhatsApp kami. Silakan Anda juga bisa bergabung ya di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Karian Kodangdut Dangdut, adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa ini? Lembut sekali suaranya ini.
2: Putra Mus, ini kembali.
0: Bung Putra Mus, tumben hari ini agak slow nih, biasanya menggebu-gebu nih.
2: Iya, ada cuman dong Karian.
0: Oke, mau minta lagu apa?
2: Lagunya dari Veronica ya, Kak ya.
0: Veronica?
2: Lagunya Veronica, balasan yang apa itu? Yang
0: mana tuh?
2: Yang versi DJ ya, usahakannya Karian ya.
0: Balasan Veronica yang versi DJ?
2: Iya. Yang ada anak kompleks itu Kak, yang bagusnya itu.
0: Oke, nanti akan kita coba carikan ya. Kalau misalnya, okay. Karena banyak versi nih, balasan Veronica nih.
2: Iya betul sih, banyak sih versinya.
0: Oke, nanti kalau misalnya kurang tepat, mohon nanti minggu depan bisa dikoreksi lagi. Yang penting sudah kita putarkan lagu Veronica versi DJ. Oke, Bung?
2: Iya.
0: Siap, salam-salamnya silakan.
2: Oke, salam-salam yang pertama buat Karian bareng Kapator. Selamat sore, selamat berhari minggu. Terima kasih buat yang sudah menyapa. Ada Bunda Inga di Maumere, di sana juga ada Olin Widya, Ibu Elisonaan, Abang Niko, Abang Jeki, Omar Kus, ada dengan Bapak Ados. Ini juga selamat sore, Marcel di Wilaria. Di ini di sana ada Om Cyril, Bung Patio, Polardes. Terus buat Kamak Sidindona, Bung Putra Petir juga di sana, Bung Darwin di Roreke. Buat Bung Fans di Bomba, di Lombawa ada Tanusia, Mama Yanti, Kasih Prika Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, Abang Asonto, Bang Siti, Bang Rehan. Terus buat Bapak Manda, selamat sore. Buat Mama Oce di Bukit Angor. Buat Bung Nadus di Wiri Tiga juga, selamat sore. Buat Bung Angki di Toli-Toli, Ibu Dinda, Ibu Higati. Buat Oma Deva, buat Bung Asrun, Bung Putra Tengah, Ibu Puja, selamat sore. Bung Agus juga di Papua, selamat sore. Singkatnya buat semua teman-teman tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore, salam pedangdut, dangdut adalah kita.
0: Mantap, dangdut adalah
2: kita. Karian, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
0: Siap, sama-sama. Terima kasih juga Putra Mus. Nanti akan kami putarkannya lagu balasan dari Veronica. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Oma. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Oma. Dangdut. Dangdut adalah kita. Mantap, Oma. Oma mau minta lagu apa, Oma?
3: Pangeran Dangdut.
0: Pangeran Dangdut.
3: Iya, ada oh. Tidak lagu Pangeran Dangdut?
0: Buat Oma pasti akan kami carikan. Meskipun di dalam semak-semak nanti kami usahakan dapat. Salam-salamnya Oma, masa silakan
3: sih, masa sih hanya untuk Oma. Terus yang lain.
0: Salam-salamnya silakan Oma.
3: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap, Oma.
3: Bung Rian, sampai tiba di rumah di ujung aspal dengan selamat.
0: Oke deh.
3: Tapi kalau boleh, Bung Rian mau ke ujung aspal. Lewat di Buanawa boleh.
0: Berarti putar jauh lagi nih. Saya harus ke IP dulu.
3: Tidak sampai di IP, sampai di cabang Wali Songo, naik ke atas Wali Songo, turun ke bawah Mutmainah kan?
0: Oh iya, bisa, bisa.
3: Salam yang lain dengan teman-teman yang sudah lewat semua dari tadi. Terima kasih salamnya. Selamat sore, selamat berhari Minggu.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Oma.
0: Karena ini pembeli lagi menunggu nih, lagi antri nih, jadi Oma tidak lama-lama.
1: Eh, pembeli ganggu saja pembeli nih.
0: Terima kasih, Bung Rian. Selamat sore.
1: Siap, Oma. Selamat sore juga. Memang Oma ini terbaik benar. Sambil melayani pembeli juga sambil dengar Prodangdut. Nanti Oma, kami akan putarkan lagu khusus untuk Oma nanti dari Abim Ngesti dengan judul Pangeran Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kenapa cuma suara napas ini nih? Saya tidak bisa kalau
2: Selamat kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
1: Ramla.
2: Iya,
1: betul. Ramla, apa kabar?
2: Sehat, mudah-mudahan katanya demikian.
1: Amin, kita sama-sama sehat nih. Nah, hari ini iya, Ramla benar. Mau minta lagu apa?
2: Minta lagu dari Gaya Yobi, gak ada waktu ber.
1: Wah, bilangnya gak ada waktu, ternyata dia gabung di Prodangdut sore hari ini.
2: Sama-sama, Prodangdut ada waktu.
1: Salam-salamnya silakan, Ramla.
2: Salam-salamnya empat yang tersayangnya Putra Musti dan Temali. Salam sayang selalu, kompak selalu, sehat bersama.

0: banget.
1: Terima kasih juga Ramla. Nanti akan kami putarkan lagu dari Gaya Yobi dengan judul Gak Ada Waktu, Babe. Ramla ini memang selalu energi kalau bergabung di Pro 1. Meskipun dia minta lagunya gak ada waktu, tapi gak ada waktu untuk yang lain. Untuk Pro Dangdut selalu ada waktu. Memang terbaik Ramla. Nanti kalau misalnya ada anugerah fans Pro Dangdut, ya Ramla, Oma Sheryl dan lain-lain juga bisa bersaing. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
1: Bung Sari, Mbak Sari. Mau bilang Bung Sari, tapi cewek ya. Sari tuh, Ben, semangat sekali sore hari ini.
2: Iya lah, semangat karena diangkat, aduh.
1: Mau minta lagu apa Sari? Paling sebentar lagi Mas Galuh bergabung nih. Mas Galuh.
2: Iya. Lagunya Terus Terang Saja dari Piti Pera.
1: Piti Pera, Terus Terang Saja. Boleh. Ini kode ke Mas Galuh atau gimana nih?
2: Nggak tahu ya, cuma lagu itu.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buatnya Mas Galuh lagi menjit-menjit itu di belakang. Buatnya Mbak Ramla juga, buat Putramu, buatnya Bang Marsya, buat Upa juga, buat Umar juga, buat semuanya aja. Okay. Buat yang lagi bertugas, makasih atas waktunya.
1: Selamat sore. Sari, selamat sore. Nanti akan kami putarkannya Sari, lagu dari PT Pera dengan judul Terus Terang Saja. Karena memang kita lagi ya masih sore lah, jadi hari memang terus terang. Nah, biasanya di belakang Sari ini ada Mas Galuh. Mas Galuh, hey Mas Galuh, muncullah dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, Mas Galuh belum bisa bergabung nih. Kayaknya lagi, mungkin belum pegang HP nih Mas Galuh nih. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan coba untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: Darius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Karena tadi banyak yang request lagu ya, jadi saya baru muncul karena memang lagu-lagu yang tadi diminta harus kita putarkan untuk memuaskan hati pendengar kita yang sudah bergabung dan kirim salam bersama Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore dan kita jalan kita. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Galuh.
5: Jawa Timur bergoyang.
4: Jawa Timur bergoyang. Mas Galuh sore hari ini meminta lagu apa?
5: Aku minta lagunya Semakin Cinta.
4: Semakin Cinta dari siapa kalau boleh tahu Mas Galuh?
5: Dari Imam S. Arifin.
4: Dari Imam S. Arifin. Mantap. Salam-salamnya silakan.
5: Ya, lagunya saya spesialkan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia hidupnya, tetap sehat. Ada Bang Marcel, ada Bang Ramon, ada Ririn, ada Santi, ada Yanti, dan semua yang mantau Radio Indi. Buat yang siap,

0: Timur bergoyang. Memang selalu semangat Mas Galuh ini kalau bergabung di ruang, maksud kami di program sore hari ini. Nanti akan kita putarkan Mas Galuh lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Semakin Cinta, spesial untuk Sari di Banjarmasin. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Gimana kabarnya, Mas Rian?
0: Kabar baik, kabar baik.
1: Ini dengan nomor yang sudah tidak asing lagi.
0: Dengan siapa?
1: Nur meminta lagu dulu sebelum Nur menyapa teman-teman ya.
0: Oke, silakan Nur, sampaikan lagu.
1: Dari Lady Rock, Salah Siapa.
0: Salah Siapa?
1: Ya, karena salah Mas Rian. Dari tadi aku telepon sampai jariku.
0: Karena ada banyak yang request tadi Nur, jadi kita harus putarkan semua lagu. Lagu dari siapa tadi?
1: Yang pertama buat Mas Rian yang lagi bertugas. Sama pengawal traktornya selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Semoga tetap semangat, sukses ya. Selalu. Buat Pro Satu RRI Anda, semoga selalu jadi udara.
0: Oke. Okay. Lagunya tadi apa Nur?
1: Juga untuk Pak Ustaz Abdullah, Bapak Maya. Ada Bapak Dimas juga di Mangaroro, Abang Atok itu. Terus Bapak Tremus sudah kembali bertemu keluarga pada anak-anak kecintanya. Ada Mama Yanti, Mama Ina, Mama Ciko, ada Oma Peril, ada Bu Haris, ada Kak Masih,

ada Moses, Bung Marni, ada Endang, Eka, ada Bunda Ina, ada Markus, Mama An juga, Mbak Ida, Mama Widya, ada Mama Hilda di Nangan Upa, terus ada Bung Riko,

0: di Jakarta, buat kalian dua yang ada di Adonara, dan buat seluruh pendengar kesiaran RND, Nur ucapkan selamat sore dan selamat monitor.
1: Nur, tadi lagunya apa, Nur?
0: Yang ganteng, terima kasih.
1: Lagunya tadi apa, Nur? Halo, halo, halo, lagunya tadi apa?
0: Lagunya, lagunya tadi dari Lady Rose, salah siapa?
1: Salah siapa dari Lady Rose? Yeah. Oke, nanti akan kita putarkan lagu dari Lady Rose.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkannya lagu dari Lady Rose dengan judul Salah Siapa. Atau Salah Siapa ini? Adakah lagu judulnya Salah Siapa? Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Bodan, dan dengan kita, Bung Rian, selalu ceria.
1: Wey, Bung Maksi. Bung Maksi kah?
2: Betul.
1: Bung Maksi atau Bung Marcel nih?
2: Tapi dari mana?
1: Bung Maksi, kenapa baru muncul Bung Maksi? Mau minta lagu apa nih?
2: Lagu dari Mansur Ed, punya Luka Yang Parah.
1: Luka Yang Parah, kenapa? Lagi luka kah?
2: Lagi lagu saja, lagunya itu.
1: Oke, okay. Salam-salamnya silakan.
2: Mas Durya, bersama rekan di Bali Kaca. Kembali untuk Bulu Kes Romanga, tidak untuk Bulu Yeri, apakah sesuai rolanya. Saya ingin tahu dengar, satu dua lokari, satu dua jamanga, diri di dolok, ada yakin atau kontek. Misalnya, Bung Rian, selamat kasih, selamat sore dan kembali bersedia.
1: Oke, terima kasih juga Bung Maksi. Nah, benar. Dengan terakhirnya telepon kita tadi dengan Bung Maksi, maka berakhir juga kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.50. Satu penelpon lagi sebelum kita tutup acara ini dan putarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, ya, dengan siapa?
3: Dengan Mam Anas dari Rewangga.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Mam Anas Kesenia dari Rewangga.
1: Mama Ana?
3: Iya, Mama Ana, Kota Tendung.
1: Mama Ana, sore hari ini mau minta lagu apa?
3: Lagu bebas.
1: Lagu bebas?
3: Ana. Iya, terserah.
1: Oke, nanti akan kita spesial buat Mama Ana, Perawan dan Bujang dari Antila Rigi, oke?
3: Iya, iya, oke.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
3: Salam untuk Bapak Lura, orang-orang
1: lah. Hmm?
3: Untuk RRI ND, satu RRI ND.
1: Ya.
3: Untuk anak-anakku yang berada di Kalimantan. Untuk anakku yang berada di Bali. Untuk suamiku, Bapak Silvester Pero.
1: Ya.
3: Untuk anak-anakku yang berada di ND. Untuk Mas Gito,
1: iya.
3: Dari ini bersatu.
1: Siapa lagi?
3: Untuk Potensar Mati Sumari di komisi.
1: Sudah, oke, terima kasih Mama Ana, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Antila Rigi dengan judul Perawan dan Bujang. Oke, Mama Ana?
3: Terima kasih, oke.
1: Oke, sama-sama, selamat sore. Nah, baik benar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan sekaligus saya, Rin Hidayat, harus menutup Prodangdut hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah program baru, di mana program ini adalah salah satu program dari RRIND yang menyongsong Piala Dunia 2026 maksud kami, dengan judul atau kita akan mengangkat topik terkait dengan bedah taktik Piala Dunia dan akan berbicara tentang bagaimana pembinaan usia dini dengan narasumber kita, ada Coach Petrus Abanat, yakni seorang pemerhati sepak bola sekaligus pelatih Akademi Flores United. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI pada Mei 2026. Faktanya, pendengar, bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Benny Ramdhani, pada 2025 disebutkan bahwa dalam video aslinya Benny menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun video itu dipotong seolah Benny mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia. Demikian cek fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Awanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: Pendengar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan sepak bola, ia adalah peristiwa global yang menyatukan emosi, harapan, bahkan mimpi dari berbagai penjuru dunia. Dan menyongsong Piala Dunia 2026, Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program spesial untuk Anda. Di antaranya ada trivia, ada Main Versus Machine, hingga podcast bola bernama Ballcast. Semua ini hadir karena RRI mendapatkan sub-license audio untuk menyiarkan Piala Dunia, sehingga membawa Anda lebih dekat dengan setiap detiknya lewat suara. Dan sore ini pendengar, Anda kembali bersama kami dalam satu program unggulan, yakni Deep Talk, sebuah ruang perbincangan yang menghadirkan pandangan dari para tokoh dan pengamat bola tentunya untuk membedah Piala Dunia lebih dalam, lebih jernih, dan juga lebih bermakna. Edisi kita kali ini pendengar, di mana episode pertama kita akan membahas tentang bedah taktik Piala Dunia 2026, mengapa pembinaan usia dini adalah kunci. Dan bersama saya Rian Hidayat, juga rekan saya Dev Rivaldi, dan telah hadir di studio ada Coach Petrus Abanat selaku pemerhati sepak bola sekaligus pelatih Akademi Flores United. Selamat sore Coach.
1: Selamat sore ya. Bung Rian.
0: Ini Coach atau Bung nih? Karena biasanya di olahraga Bung nih. Coach boleh ya?
1: Lebih sering dipanggil Coach.
0: Lebih enak Coach ini. Yeah. Nah Coach, kalau kita lihat perjalanan Piala Dunia dari dulu sampai sekarang nih Coach, menurut Coach sendiri apa perbedaan yang paling terasa nih? Baik dari cara bermain maupun cara orang menikmati Piala Dunia.
1: Baik, Bung Rian, kalau kita mengamati atau mengikuti perkembangan sepak bola dari zaman dulu, terutama ketika saya mulai mengenal Piala Dunia itu di tahun 1978. Jadi itu tim sekelas Argentina, Jerman Barat, itu sudah saya tonton, walaupun hanya lewat rekaman. Rekaman itu dulu, pita ya, gitu. Tapi sudah bisa mengikuti itu sampai kemudian saya menjadi pemain, lalu kemudian sampai sekarang. Memang banyak sekali perbedaannya. Aspek yang pertama itu misalnya dari kemampuan fisik. Fisik pemain itu berubah, sudah jauh berubah. Kalau dulu bermainnya masih santai-santai, pemain bermain hanya pada satu posisi. Tapi kalau zaman sekarang itu pemain sudah bermain itu sudah positional, jadi dia bisa bergerak, tidak hanya di satu posisi, dia selalu mobile gitu. Jadi memang dituntut fisik yang lebih kuat gitu. Kemudian pada segi taktik dan formasi itu juga berubah. Kalau dulu kita kenal pola-pola seperti WM, MW gitu kan. Ya, pola kemudian datang ke 352, 442, sekarang sudah berkembang menjadi 433 yang begitu bagus. Ya, jadi itu aspek yang ini. Kemudian aturan permainan itu juga banyak berubah. Kalau dulu kan ada yang namanya back pass. Back pass kiper boleh tangkap. Nah, tapi kemudian berubah sejak 92, back pass kiper tidak boleh tangkap. Itu merubah semua. Jadi permainan menjadi lebih hidup, menjadi lebih ini. Tidak ada lagi yang istilahnya bilang buang-buang waktu gitu. Gitu. Jadi kemudian skill teknik itu sudah jelas. Lalu profesionalisme. Itu kalau kita lihat sekarang itu kan pemain profesional dengan nilai apa namanya, nilai transfer atau ini ya, yang begitu tinggi sekarang. Jadi memang beda, sudah beda dalam permainan. Begitu. Mungkin itu ada beberapa aspek kita.
0: Nah, terkait dengan aturan pertandingan sendiri Coach, sekarang kita tahu ada yang namanya VAR nih. Nah, menurut Coach sendiri sebagai mantan pemain dan juga pelatih, apakah VAR ini membuat sepak bola lebih adil atau justru bikin nuansa bolanya itu yang menggebu-gebu menjadi kurang nih?
1: Ya, kalau menurut saya sih VAR itu membuat sepak bola menjadi lebih adil. Ya, kalau VAR ada sejak zaman dulu mungkin golnya Maradona tidak pernah apa sahkan gitu kan. Nah, sekarang jadi lebih adil, tiap pelanggaran detail yang sangat detail itu bisa terlihat. Begitu. Jadi itulah sepak bola. Jadi pemain tim itu merasa menjadi lebih merasa lebih adil gitu, tidak seperti dulu. Tapi ya itu juga yang tadi dibilang drama-dramanya itu tuh, kayak dramanya Messi, dramanya Maradona, itu kan hampir tidak terlihat untuk zaman sekarang itu.
0: Nah gitu. Coach, kita tahu bahwa Coach sebagai ex pemain tentunya, saya sempat lihat-lihat postingan Coach di Facebook nih, katanya kapten di Prapon dulu. Nah ini dulu zaman Coach itu ada namanya nomor 10 klasik ya. Nah apakah sekarang ini peran itu benar-benar hilang atau sebenarnya hanya dirubah dalam sistem yang lebih modern?
1: Kalau perannya itu pemain nomor 10 dulu itu kan tipenya dia pemain yang jarang sekali bertahan. Jadi dia itu hanya tugasnya itu terima bola, semua apa serangan dimulai dari belakang ke pemain nomor 10. Apa kita sebut playmaker.
0: Ya.
1: Jadi nanti dia kemudian yang bagaimana memberikan umpan segala macam gitu kan. Nah, untuk perannya itu sekarang masih ada, tapi berubah di sepak bola modern ini. Jadi di sepak bola modern itu peran playmaker itu bisa dimainkan dalam satu tim itu oleh beberapa orang. Ya, kita contohkan kayak Messi itu di Barcelona dulu,
0: ya,
1: mereka mengembangkan itu false nine.
0: False nine.
1: Itu sebenarnya pemain yang dia turun ke bawah, dia bangun serangan, tapi kemudian dia naik, dia bisa menjadi goal getter. Gitu. Kemudian ada juga yang kita lihat seperti Arjen Robben.
0: Ya.
1: Itu dia dari sayap.
0: Benar.
1: Jadi pemain seorang playmaker yang ada di sayap, ketika dia bermain dia melakukan cut inside, dia masuk ke dalam, kemudian dia memberikan umpan, dan jadi ada seperti itu sekarang. Jadi di seperti di Barcelona itu kan ada Xavi, Iniesta, gitu kan, Cesc Fabregas, itu tuh playmaker semua itu yang bermain itu. Jadi memang fungsinya pengatur serangan itu tetap ada, hanya bermainnya itu tidak seperti dulu.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ada satu peran lagi yang mungkin dulu coach pernah dapat.
1: Iya.
0: Libero.
1: Iya.
0: Nah, libero apakah sekarang sudah benar-benar hilang atau memang bertransformasi di era modern?
1: Kalau libero sekarang itu tidak hilang sepenuhnya. Mm-hmm. Masih ada. Kalau saya ketika dulu bermain memang juga saya mengalami. Saya bermain di libero. Tim di posisi libero, jadi ada 4 pemain belakang. Mm-hmm. Itu nanti sistemnya itu ada satu libero, satu stopper namanya.
0: Okay.
1: Begitu. Jadi stopper ini tugasnya menjaga lawan. Mm-hmm. Libero itu di belakang sebagai pemain bebas. Jadi dia itu tugasnya membaca bola. Kemana dia tugasnya motong gitu kan. Okay. Lalu kemudian ketika memungkinkan, dia juga bisa menjadi playmaker. Karena dia tidak dijaga lawan. Dia orang bebas. Jadi bisa bangun serangan sampai ke gelandang gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang itu liberonya lebih banyak kepada bagaimana pemain itu dia bebas bergerak mengambil posisi yang berbeda untuk kemudian bisa membangun serangan. Tapi kalau libero yang kayak seperti dulu itu hampir tidak kita ketemu karena kebanyakan sekarang sudah 4 sejajar.
0: Iya, benar sekali.
1: Begitu.
0: Nah, terkait libero nih coach, istilah ini kan populer di Italia lah bisa dibilang. Yeah. Karena Italia terkenal dengan sistem grendelnya, orang dulu bilang
1: Catenaccio.
0: Ya, Catenaccio. Nah, kalau kita omong Italia, ini ada satu hal yang lucu karena Italia ini tidak lolos Piala Dunia nih. Kembali lagi tidak lolos. Nah, menurut Bung sendiri, selaku orang yang bisa dibilang pemerhati sekaligus yang pernah mengenyam posisi sebagai seorang libero dan ya paling tidak adopsi lah gaya-gaya permainan Italia sendiri. Nah, ini kenapa nih Italia nih? Apakah karena kekurangan bakat atau memang kegagalan sistem?
1: Kita melihat Italia itu hampir seperti Prancis dulu. Oh. Prancis juga pernah 3 kali berturut-turut tidak lolos Piala Dunia, kemudian dia membangun sistem yang baru. Dan hasilnya ada sampai sekarang. Nah, Italia ini memang kalau tadi bicara tentang Italia dengan gaya Catenaccio, libero segala macam itu, saya juga memang dulu terinspirasi dari Franco Baresi.
0: Iya, benar. Legend.
1: Iya, itu legend. Lalu kenapa Italia tidak lolos? Itu mungkin karena pertama saya lihat Italia hampir tidak memiliki striker murni.
0: Okay.
1: Jadi pemain dengan posisi nomor 9 yang kita sebut goal getter itu sulit.
0: Benar-benar.
1: Tidak ada lagi seperti dulu Pipo Inzaghi kan?
0: Ya,
1: seperti itu.
0: Raja offside.
1: Iya, Raja offside tapi dia selalu bisa memanfaatkan setiap apa momen untuk menciptakan gol kan. Nah, sekarang kita hampir tidak melihat itu. Kemudian yang berikut Italia mungkin di bawah tekanan karena tidak lolos gitu. Kemudian faktor kalau saya lihat faktor sial juga sih.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, faktor sial karena di pertandingan
0: Euro.
1: Di pertandingan Euro dia sempat juara.
0: Ya benar.
1: Iya kan? Dia sempat juara, tapi di playoff 2018 lawan Swedia. Nah, itu dia kemudian secara mengejutkan kalah 0-1. Padahal dia menguasai permainan saat itu kan. Lalu kemudian di 2022 dia kalah dari Makedonia. Ya, itu yang kita juga merasa betul-betul ini faktor sial mungkin. Lalu kemudian ada 2026 lawan Bosnia. Ya. Itu juga kalah lewat adu penalti. Nah, jadi ini penyebab. Kemudian regenerasi.
0: Ya, ini benar.
1: Nah, regenerasi di Italia kalau kita amati secara jernih, itu dia mungkin bagus di posisi gelandang mungkin.
0: Oh ya,
1: ya. Stok gelandang back itu mungkin bagus, tapi pemain sayap striker itu dia dia kurang. Dia berbeda dengan Spanyol kan. Kalau Spanyol itu semua lini gitu kan. Itu diisi oleh pemain-pemain yang memang punya kualitas begitu. Kemudian taktiknya juga mungkin. Taktiknya juga mungkin perlu perubahan. Untuk Italia.
0: Berarti Italia dari dulu sampai sekarang ini tetap Catenaccio-nya selalu dipertahankan ya?
1: Iya. Seperti itu. Jadi gaya khas permainan Italia sampai dari dulu sampai sekarang itu ya masih seperti itu. Jadi gampang dimatikan oleh tim lawan. Bayangkan tim sekelas Makedonia, Bosnia itu kan bisa menahan draw sampai bisa menang adu penalti.
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Nah, ada juga isu yang berkembang di Italia nih. Setelah saya baca-baca bahwa ternyata di Italia ini nih kurang percaya orang luar untuk latih. Nah, di sini juga kebetulan kemarin sempat kita ada satu perbincangan, satu isu di ND lebih tepatnya, bahwa setiap kali turnamen itu kenapa orang lokal kurang dilibatkan. Nah, menurut coach sendiri kehadiran pemain asing ini memang besar pengaruhnya, tapi menurut coach seberapa besar pengaruhnya terhadap kesempatan pemain lokal untuk berkembang? Karena kita tahu juga coach sebagai seorang pelatih.
1: Betul, jadi kita melihat tidak perlu jauh sampai ke Italia, kita melihat kelas-kelas entity saja.
0: Benar.
1: Bahwa sekarang itu banyak sekali kita lebih percaya pemain luar. Pemain luar kita bawa, kita mainkan gitu kan. Karena apa? Faktor pertama mungkin karena kualitas pemain lokal sendiri juga yang masih kita bukan ragukan, tapi memang kualitasnya belum untuk bisa bersaing di membawa tim bersaing di level misalnya sekelas Liga 4 atau Liga 3. Tapi di satu sisi kalau kita bicara pembinaan, mau tidak mau pemain lokal ini harus diberikan menit bermain. Begitu. Nah, ini kuncinya berada pada pembinaan usia dini. Di usia dini itu kita betul-betul melatih kemudian memberikan menit bermain ke pemain, melakukan rotasi sehingga pemain itu betul-betul bisa bermain dan punya jam terbang cukup. Di situ dia bisa berkembang. Begitu. Jadi kalau kita percaya pada pemain luar, korbannya ya pemain lokal. Kalau kita bicara di liga misalnya di Liga 1 sekarang ya, Liga Super, itu hampir kita tidak temukan posisi nomor 9 tuh diisi oleh pemain Indonesia.
0: Benar-benar.
1: Pasti pemain asing. Dan pemain Indonesia yang di posisi nomor 9 lebih banyak permainnya itu di Liga 2. Di Championship atau Liga 3. Bahkan kemarin itu di Liga 4 di ND, ETMC itu seorang striker sekelas Faiz saja, Muhammad Faiz itu karena tidak mendapat kesempatan di Liga 2 pun akhirnya mau datang bermain di Liga 4. Jadi dari dia statusnya profesional turun ke amatir. Begitu. Jadi memang persaingan juga sehingga membuat pemain-pemain lokal ini, tapi ya mau tidak mau harus dikasih kesempatan apalagi di daerah. Begitu.
0: Nah, coach, kalau boleh jujur nih, apakah coach sendiri melihat bahwa tanda-tanda krisis generasi, maksud kami krisis regenerasi nih, di persepak bolaan Indonesia sendiri?
1: Regenerasi itu berjalan sebenarnya. Kita lihat bahwa di Indonesia pun sistem pembinaannya setiap Liga 1 dan Liga 2 itu diwajibkan untuk mempunyai tim akademi. Ya, jadi sekarang ada kompetisi yang namanya Elite Pro Academy. Itu kan pemain-pemain junior usia 19, 20, 21 itu ada bermain di EPA, Elite Pro Academy. Begitu. Tapi persoalannya sekarang ke daerah-daerah itu yang memang pembinaannya masih minim. Kalau kita lihat di daerah kita di ND sini, memang minim sekali untuk pembinaannya. Sementara harusnya kita di daerah melakukan pembinaan yang nanti pemainnya itu bisa kita orbitkan ke tim-tim EPA itu.
0: Oh.
1: Nah, ketika dia dapat di tim EPA, dia berkembang di situ, dia punya peluang untuk bisa masuk ke tim semi-profesional atau tim profesional ke depannya. Begitu.
0: Nah, Coach, sebelum kita lanjut lagi ke Piala Dunia, menarik tadi ketika kita berbicara tentang bagaimana regenerasi ya.
1: Iya.
0: Kita tahu bahwa di ND ini peran seorang scouting memang tidak ada ya.
1: Iya.
0: Nah, dan banyak teman-teman saya sering berbicara, ada pelatih-pelatih juga sering bilang bahwa di ND ini kurang turnamen yang melibatkan anak muda. Apakah benar demikian?
1: Kalau sejak saya tinggal di ND dari 2011, itu saya melihat memang minim sekali kompetisi atau turnamen yang melibatkan atau diperuntukkan buat usia dini. Itu minim sekali. Pembinaan pun juga seperti itu. Hanya beberapa tim saja, dan kita lihat kalau kita jujur bahwa mungkin hanya kelasnya Indonesia Muda saja.
0: Oh, untuk di ND?
1: Iya, di ND itu yang memang melakukan pembinaan dari dulu sampai sekarang itu berjalan. Nah, karena melihat faktor itu, maka di tim yang saya asuh sekarang juga itu di Flores United, itu kami mengembangkan pembinaan usia dini. Begitu, pembinaan usia dini, karena memang itu juga satu kewajiban, bahwa kami harus melatih, kemudian menghasilkan pemain-pemain yang nanti akan memperkuat tim Flores United sendiri. Jadi kami pembinaannya itu berjenjang, jadi dari usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13, 15, dan 17 itu berjalan, bahkan sudah punya beberapa unit. Nah, ini tujuannya untuk itu, pemain-pemain muda ini, generasi muda ini, kemudian yang punya bakat bagus tidak hilang. Begitu, dia tidak hilang, dia tidak hanya sekedar jago di usia 17-18, tapi dia akan terus berkembang menjadi pemain-pemain yang bagus, profesional gitu.
0: Oke, nah dari daerah kita lanjut lagi ke Piala Dunia nih, karena kita tadi sempat membahas tentang pemain muda yang potensi, artinya nanti di masa mendatang bisalah dia dapatkan masa prime-nya. Nah, kalau kita singgung soal masa prime sendiri, ada beberapa negara di dunia sekarang yang justru melahirkan banyak talenta. Nah, menurut coach sendiri, tim mana yang punya generasi emas yang paling siap di 2026?
1: Kalau menurut saya yang paling siap itu pertama Perancis.
0: Eh, benar sekali.
1: Perancis itu menurut saya paling siap, karena dia pemainnya itu usia emas itu sudah punya mental juara juga. Begitu, jadi di tim Prancis itu seperti Mbappe, ya Tchouaméni, kemudian Kamavinga, lalu Saliba, kemudian di PSG itu ada siapa ya, Zaire Emery ya, seperti itu. Jadi Prancis itu yang memang lagi bagus-bagusnya untuk dijagokan jadi apa ya, untuk generasi emasnya sekarang. Lalu kemudian ada Spanyol.
0: Ya, benar sekali.
1: Ya, Spanyol itu juga rata-ratanya itu apa namanya, masih usia emasnya dengan usia rata-rata yang masih sangat muda. Jadi seperti Pedri gitu kan, Gavi. Nah, kemudian yang fenomenal ini kan Lamine Yamal itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Ya, Lamine Yamal di Piala Dunia nanti 2026 ini kan dia baru 20 tahun itu. Tapi dia sudah merasakan juara Eropa. Gitu. Jadi ini memang yang benar-benar harus ditonton ini.
0: Benar.
1: tidak rugi kalau dilewatkan.
0: Benar.
1: Kemudian ada Inggris.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Inggris juga itu pemain-pemain yang seperti Bellingham, Saka, Foden, Declan Rice gitu kan di Arsenal, kemudian Palmer. Jadi ini memang tim yang bagus gitu. Apalagi kombinasi seniornya itu kan ada Trent Alexander-Arnold gitu ya. Ada Gavi gitu. Ada Kane, striker Kane ya. Roy Kane gitu.
0: Nah, Kids, ini coach, kalau kita bicara tentang pemain muda sendiri nih, tadi nama-nama yang coach sebutkan adalah pemain-pemain yang punya potensi.
1: Iya.
0: Menurut coach sendiri, apalagi selaku pelatih akademi, apa kunci konsistensi mereka sebagai pemain muda tentunya?
1: Kuncinya itu mereka disiplin.
0: Oke.
1: Disiplin berlatih. Jadi kalau anak-anak kita ini kan kebanyakan latihan, tampil satu kali bagus, dipuji, lalu terbang tinggi. Tapi pemain-pemain seperti Lamine Yamal gitu kan, Safi, mereka mereka disiplin latihannya tuh terus jalan gitu. Kemudian mereka juga membatasi diri terhadap hal-hal yang bisa mempengaruhi mereka di luar itu, seperti media sosial itu. Jadi itu untuk menjaga mereka jangan sampai kemudian mereka mengalami hal-hal secara psikologis yang membuat penampilan mereka itu menurun.
0: Gitu. Nah, coach, masih seputar generasi emas, kita dulu tahunya ada Inggris ya. Ada tangannya ada Lampard, Gerrard, ada Scholes juga. Nah, di Belgia ada Kevin De Bruyne. Ada Hazard juga. Nah, sampai sekarang Trossard juga masih ada. Nah, kalau kita bicara tentang generasi-generasi emas ini nih, justru mereka generasi emas yang bisa dibilang gagal. Nah, menurut coach sendiri, kenapa tekanan bisa jadi faktor yang bisa menjatuhkan seorang pemain yang punya potensi?
1: Kalau saya lihat, karena itu tadi, bahwa mereka sebelum turnamen itu mereka sudah digadang-gadang ini generasi emas, kemudian bisa ini bakalan meledak segala macam, pasti bisa juara, bisa buat kejutan. Nah, di situ pemain akhirnya mengalami tekanan mental. Gitu. Jadi dia bermain itu lebih banyak bermainnya aman, jangan sampai kalah. Begitu. Tapi untuk menang juga dia kesulitan, begitu. Karena tadi itu sulit keluar dari tekanan. Begitu.
0: Nah, kalau untuk sekarang coach, kita bicara di tim yang coach latih sendiri, meskipun pemain-pemain ini belum di masa peak-nya, artinya belum di masa prime-nya. Nah, kita tahu bahwa pemain muda sekarang kan hidup di era media sosial. Nah, menurut coach sendiri, apakah ini menjadi tantangan baru dalam proses pembinaan?
1: Ya, betul. Jadi selain media sosial itu game online.
0: Gimana?
1: Gitu. Game PS gitu kan. Jadi anak-anak yang saya latih itu mereka nonton atau bermain PS, kemudian datang berlatih bola, maunya seperti itu. Tetapi ketika dilatih itu mereka apa namanya? Beda dengan kami dulu, haus untuk latihan. Gitu. Jadi datang latihan itu setengah jam sebelum atau satu jam setengah jam sebelum jadwal latihan sudah di lapangan, sudah latihan sendiri duluan, seperti itu. Kalau anak sekarang kan datang lebih banyak terlambat. Lalu kemudian ketika main kepinginnya main seperti Messi, main seperti. Jadi ini tantangan buat kami apa namanya pelatih. Maka kita harus menciptakan satu model latihan yang membuat mereka itu tertarik. Mereka maunya itu besok saya pergi latihan, besok harus latihan, besok harus latihan, seperti itu. Jadi bagaimana kita memunculkan minat mereka, keinginan kuat mereka untuk berlatih. Di samping materi latihan itu yang memang juga tepat untuk mereka dan variatif. Begitu.
0: Nah, coach, masih tentang pemain muda nih. Kita tahu bahwa popularitas ini mengalahkan segalanya. Apalagi pemain muda kita, kalau misalnya dipuji sekali, maunya dari belakang ke depan itu gotek terus. Nah, saya sebenarnya penasaran bagaimana seorang pelatih tentunya bisa mengelola ego pemain mudanya agar tidak cepat puas sendiri.
1: Ya, baik. Untuk menghadapi pemain-pemain yang tipikal seperti itu. Jadi kepinginnya one man show ketika bermain. Ya, jadi dia mau supaya kelihatan dia yang paling bagus, kemudian dia dipuji gitu kan. Nah, kalau saya di dalam tim itu, saya melatih itu tidak ada pemain besar dan tidak ada anak emas. Jadi apalagi pemain usia dini. Itu kita berusaha untuk tidak memberikan pujian yang berlebihan. Yang perlu itu kita terus melakukan koreksi dan perbaikan sehingga dia tahu bahwa oh dia ini masih kurang. Tapi ketika dia dipuji itu dia besar kepala. Pemain itu bisa besar kepala. Yang terjadi kemudian ya dia main, ketika teman bikin salah dia pasti salahkan teman. Ketika dia salah dia tidak mau disalahin. Lalu kemudian dalam hal bermain juga, itu juga kita tidak selamanya memainkan pemain itu. Jadi pemain itu harus dirotasi. Harus dirotasi. Kadang dia menjadi cadangan, kadang dia bermain, seperti itu. Jadi ketika dia berbuat salah pun dia harus dikoreksi. Okay. Begitu. Kalau dia sudah dikoreksi atau dia melakukan kesalahan yang memang fatal atau lebih ini, maka dia harus diberikan sanksi sehingga dia tahu. Dia terus belajar di situ.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, coach, kalau kita bicara soal mental juara sendiri, nah, apakah menurut coach mental juara ini dibentuk melalui proses atau memang sudah menjadi bakat sejak lahir?
1: Mental pemenang itu sebenarnya itu ada pemain-pemain yang dia sudah terlahir atau muncul itu bahwa dia di dalam bermain kita lihat dia kepingin itu harus menang. Contoh kecil, dia harus mau memenangkan bola itu. Dia harus terus bisa kuasai bola, dia rebut dan segala macam. Itu contoh-contoh pemain yang memang maunya itu menang, mental pemenangnya ada di situ. Nah, kemudian yang bisa membuat dia menjadi matang itu menjadi seorang yang punya mental pemenangnya lewat proses. Proses latihan itu. Jadi latihan itu mereka dididik begitu, baik secara teknik, kemudian secara taktiknya, secara mentalnya, sehingga mental pemenang itu kemudian kita bisa kembangkan dan mempunyai, bisa membuat pengaruh dalam tim dari pemain-pemain itu.
0: Oke, nah coach, sekarang kita kembali lagi ke tema kita nih, Piala Dunia. Nah, kalau kita lihat peta kekuatan tim-tim di dunia saat ini, menurut coach sendiri, apakah Eropa di Piala Dunia ini masih akan mendominasi atau justru Amerika Latin yang kembali unggul?
1: Terlepas dari Piala Dunia lalu ya, di mana Argentina juara. Kalau untuk sekarang saya melihat Eropa punya peluang besar untuk kembali memenangkan Piala Dunia. Okay. Seperti itu. Di samping Argentina, Argentina yang memang masih punya kesempatan dengan materi pemain dia yang bagus begitu.
0: Oke. Okay. Nah, di Piala Dunia tentunya yang terbilang besar ini, coach, banyak juga yang berharap bahwa ada kejutan-kejutan dari tim Kuda Hitam. Nah, menurut coach sendiri, apakah tim Kuda Hitam ini bisa datang dari Afrika, Asia, atau memang tim-tim lain yang di Piala Dunia ini punya kesempatan untuk bisa lebih maksimal di fase akhir?
1: Kalau untuk Piala Dunia kali ini, menurut saya menurut saya lihat dari perjalanan, baik itu di Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Asia, gitu kan. Untuk tim kejutan mungkin dari Afrika itu Maroko.
0: Oh iya.
1: Kemungkinan Maroko. Kemudian dari Asia jelas Jepang
0: masih masuk.
1: Karena kita ikuti terus Jepang di uji cobanya dengan tim-tim Eropa sekelas Jerman pun bisa dia ya dia kalahkan. Jadi Jepang bisa, tapi kalau melihat kedalaman squad mungkin semifinal lah idealnya. Kalaupun buat kejutan kemungkinan hanya sampai di semifinal. Kalau final itu mungkin kelasnya itu ada Prancis, ada Spanyol, ada Portugal gitu kan.
0: Okay. Seperti itu. Nah, sebagai seorang pemerhati sepak bola sekaligus pelatih Akademi Flores United, siapa yang coach jagokan di Piala Dunia tahun ini?
1: Tim. Kalau saya jagonya itu ada dua. Karena memang itu tim saya dari dulu. Itu Argentina dan Belanda. Walaupun Belanda belum pernah juara ya.
0: Tapi pemainnya bagus-bagus ya.
1: Iya, pemainnya bagus. Tapi peluang besar, kalau saya jagokan, masih jagokan Argentina. Untuk saya pribadi.
0: Apalagi ini The Last Dance-nya Messi ya.
1: The Last Dance Messi, Scaloni pun.
0: Iya benar, ya. Scaloni.
1: Karena pemain yang ada sekarang ini kan usia emas juga nih.
0: Benar.
1: Piala Dunia ke depan mereka sudah selesai juga.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Dari belakang sampai depan juga ya masih lumayan.
1: Iya.
0: Apalagi Messi dengan pengalamannya yang luar biasa nih.
1: Betul.
0: Nah coach, menurut prediksi coach sendiri selain Argentina tadi ya, siapa saja yang nanti masuk empat besar?
1: Argentina, Prancis,

0: coach jelaskan dari Catenaccio, kemudian sekarang kita kenal ada back yang bisa mainkan bola dari belakang, ada goalkeeper playmaking istilahnya sekarang. Nah, apakah taktik-taktik ini bisa realistis diterapkan di kita di Flores?
1: Kalau kita melihat itu, termasuk saya pun, saya juga sudah berubah menerapkan taktik permainan modern. Jadi seorang kiper menjadi playmaker, menjadi seorang playmaker, melakukan build up permainan gitu, belakang pun gitu, empat sejajar, kemudian jadi dengan pola 4-3-3 ya gitu. Jadi bisa diterapkan, bahkan beberapa tim di NTT sudah bisa menerapkan itu secara baik. Kita contohkan kayak PSN Ngada, itu dia sudah bisa memainkan taktik modern itu. Saya ikuti betul perkembangannya. Kemudian tim kalau misalnya di tangan seperti kemarin Persebata Lembata di Liga Liga 3 itu juga sudah bisa memainkan secara bagus. Jadi lalu ada tim yang ditangani oleh beberapa pelatih juga seperti Coach Adnan Mahing gitu kan. Coach Adnan Mahing itu juga sudah memainkan taktik sepak bola modern. Jadi hanya memang kita kelasnya memang masih beda, harus kita akui bahwa kita kelasnya masih beda, tapi untuk bermain seperti itu juga sudah bisa diterapkan di NTT, di tim-tim yang ada di NTT.
0: Oke. Nah, Coach, saya penasaran, setiap kali saya nonton bola ini yang berdiri cuma pelatih nih. Sebenarnya kalau kita bicara sepak bola di ND sendiri, analis ada tidak sih di satu tim?
1: Kalau di dalam satu tim itu selain dari pelatih itu ada analis. Itu ada analis, tapi kendalanya kita di NTT kan analis ini kan bukan sekedar orang yang nonton gini kemudian dia bicara, tidak. Tapi dia harus bisa membuat data. Jadi dia ada data. Ini pemain tim kita bermain, menyerangnya dari lebih banyak dari mana, dari sektor kiri atau kanan, kemudian pemain mana yang masih belum bisa menjalankan taktik yang diberikan, kemudian apalagi kemampuan pemain. Ya, jadi dalam bermain itu dia bisa melakukan passing itu berapa kali, salah berapa kali, kemudian penyelesaian akhirnya seperti apa, kemudian lawan. Nah, ini yang jadi kendala kan, kita baca lawan ini mainnya seperti apa. Nah, data-data itu harus bisa dibuat oleh seorang analis. Tim analis, dan itu memang harus lewat satu pendidikan juga, harus dikasih kursus atau disekolahkan untuk menjadi analis tim. Nah, kita kebanyakan di sini kan masih berdasarkan ya yang kita lihat, kemudian setelah itu kita langsung lakukan evaluasi gitu kan. Tapi kalau di tim-tim yang sudah kelasnya Liga 3, Liga 2, jelas Liga 1, itu punya tim analis sendiri. Begitu. Jadi pelatih ketika dia mau membuat perubahan, yang dipakai ya data-data yang dari analis itu.
0: Oke. Nah, Coach, kalau kita melihat di daerah kondisi kita saat ini nih, apa tantangan paling nyata dalam pembinaan sepak bola?
1: Kalau di daerah kita ini, yang pertama itu kurangnya ini pembinaan. Pembinaan di klub. Gitu, jadi pembinaan klub tidak ada. Nah, ini juga faktornya datang dari seharusnya kita lihat dari asosiasi sendiri juga. Bagaimana asosiasi itu bisa membuat satu program, dalam hal ini pembinaan dan kompetisi, kompetisi yang berjalan rutin itu itu tidak berjalan. Kemudian faktor yang kedua juga lapangan. Terus terang saja, kami untuk berlatih itu mau pakai lapangan besar juga harus bayar kan. Kita harus bayar, kita kesulitan lapangan. Nah, gitu. Jadi kalau lapangan juga sulit, bagaimana kita mau melatih pemainnya? Jadi bagus. Jadi itu faktor yang

0: memang masih nampak
1: di kita saat ini.
0: Di kita saat ini.
1: Nah, coach,
0: kemudian faktor yang berikut itu faktor pelatih juga. Kita kekurangan pelatih yang berlisensi. Kalau lisensi D mungkin kita masih bisa hitung dengan jari ini. Lisensi D gitu. Apalagi kalau lisensi C. Kemudian lisensi A, lisensi B. Untuk di NTT lisensi B, tim yang bermain di Liga 3 kan minimal lisensi B. BFC ya, untuk tim pelatihnya. Nah, yang ada itu hanya 4 orang saja kayaknya sekarang.
1: Di
0: NTT di NTT. Di NTT. Sehingga kalau ada tim yang dia bermain Liga 4 kemarin, ya pelatihnya itu kalau tidak Adnan Maheng, kemudian coach dari Mbai.
1: Okay.
0: Persina Nagekeo sekarang, coach Edward Togo, kemudian coach Manggarai Barat Labuan Bajo.
1: Aduh, saya lupa lagi.
0: Patrick Domal.
1: Iya, iya,
0: kemudian coach siapa nih? Pesen ada.
1: Coach Kletus.
0: Coach Kletus. Well, itu empat orang yang punya lisensi B dan ini menjadi kendala gitu. Kemudian yang paling penting itu kan di lisensi D. Untuk melatih SSB itu. Jadi usia dini ditangani oleh pelatih-pelatih lisensi D. Nah, ini jadi kendala. Bagaimana kita bisa membuat pelatih atau menciptakan pelatih berkualitas di lisensi D? Karena kuncinya dari situ awal. Kita salah bina di usia 8 tahun, ya 10 tahun ke depan pasti pemain tidak bagus.
1: Oke. Okay. Nah, coach, kalau kita bicara ke depan, coach, apa mimpi terbesar coach untuk talenta sepak bola Flores tentunya dalam 10 tahun depan?
0: Kalau saya berharapnya ada pemain yang bisa mengikuti jejak Marcel.
1: Oke.
0: Okay. Ferdinand. Sekalipun dia memang besarnya di Surabaya, tapi dia punya darah ngada. Nah, harapan saya ada pemain-pemain yang bisa seperti dia, lebih banyak seperti bisa bermain di timnas.
1: Okay. Gitu. Nah, terakhir coach, sebelum kita akhiri dialog kita di sore ini, apa pesan coach untuk pendengar tentang pentingnya menghargai proses bukan hanya mengejar hasil instan? Khusus pemain-pemain yang ada di ND, dengarkan ini baik-baik.
0: Baik, jadi kalau untuk masalah proses ini, kebanyakan pemain kita atau orang melihat hanya melihat hasilnya, tidak melihat prosesnya. Bahwa untuk menjadi seorang pemain yang bagus itu memang betul harus memulai dari usia dini, harus mendapatkan latihan atau di tim kita memberikan program latihan yang berjenjang. Apa sekarang itu untuk kita di Indonesia kan punya filosofi namanya Filanesia kan.
1: Okay.
0: Jadi itu pembinaan dari usia dini itu harus betul kita jalani, proses itu kita jalani. Nah, pemain itu jangan kemudian kita prosesnya di usia 10 tahun 12 tahun paksakan harus juara. Tidak boleh, itu masih proses. Jadi kita terus berjalan itu. Jadi penting sekali kita itu menghargai proses. Jadi ketika ada pemain yang bagus atau ada tim yang bagus, kita jangan lihat, wih dia bagus, tapi bagaimana dia melakukan proses itu. Nah, ini harus bisa kita jalankan di daerah kita
1: ya,
0: seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat atau selalu menilai satu tim itu, wah ini tim jadi juara karena faktor X dan segala macam. Oh, tapi okay, ada proses-proses yang harus kita lihat dan kita hargai.
1: Okay. Nah, benar, tidak terasa hampir 30 menit sudah kita bersama dalam Deep Talk sore ini. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari, bahwa sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, bukan sekedar strategi di atas lapangan, tapi juga tentang proses panjang, tentang pembinaan, tentang karakter dan kesabaran membangun generasi. Apa yang kita lihat di panggung Piala Dunia sesungguhnya adalah hasil dari kerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan dari Flores, dari daerah kita, harapan itu sebenarnya ada. Selama ada proses yang dijaga, mimpi ini bukan hal yang mustahil. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Pat selaku pemerhati sepak bola dan
0: terima juga kasih.
1: Pelatih Akademi Flores United sudah meluangkan waktunya untuk berbagi tentang Piala Dunia bersama RRI di program Litok ini. Dan untuk pendengar, terus ikuti rangkaian program spesial RRI dalam menyongsong Piala Dunia 2026 mulai dari trivia, Man vs Machine hingga Ball Podcast dan juga Ballcast maksud kami dan juga Deep Talk yang hari ini dan rencananya akan hadir setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya Reni Dead, rekan saya Dev Rivali dan narasumber saya ada Coach Petrus. Harus undur suara dari ruang dengar Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

juga salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2006 di Radio Republik Indonesia. Salam.

Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah sepekan yang akan disajikan oleh RRI Pro 1 Kupang. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami impun dalam rangkuman berita bersama Alotani.

0: NTT Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Alotani. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam.
1: Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi. Pembelajaran sebagai salah satu program masih terbaik cepat, THTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan dan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
0: Pemerintah juga melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras tidak saja tentang SDM tetapi juga penyediaan sarana prasarana pendukung pendidikan. Hal lainnya menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer. KPPN Wengapu, Kabupaten Sumba Timur menyalurkan 6,8 triliun rupiah BOP PAUD untuk 800 lebih satuan pendidikan di Sumba. Selengkapnya, Yunia Buling melaporkan.

0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung sekolah sebesar 14 triliun rupiah untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selengkapnya, laporan Alotani.
1: Tahun ini secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti mengungkapkan anggaran revitalisasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sebesar 14 triliun rupiah lebih untuk 11.744 satuan pendidikan saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah di Kota Kupang Senin 4 April 2026. Menteri Abdul Muti menyampaikan Kemendikdasmen masih berjuang untuk tambahan 60.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila 60.000 satuan pendidikan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan disetujui Komisi 10 DPR RI, maka tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah yang bisa direvitalisasi.

0: sudah bisa kita bangun. Kemudian yang 3T, kecuali kota Kupang mungkin semuanya 3T.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah, meminta gubernur dan wakil gubernur serta seluruh kepala daerah di NTT benar-benar menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, baik SDM guru maupun sarana-prasarana pendukung seperti gedung dan akses jalan yang baik. Karena menurut Anita Jakobaga, ia menemukan banyak gedung sekolah di NTT sangat memprihatinkan, serta akses jalan dan jembatan yang rusak.
2: NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya anak-anak yang cerdas. Siapa bilang anak NTT tidak cerdas? Mereka

0: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena di hadapan Mendikdasmin RI menyampaikan bahwa SDM anak-anak di NTT sangat kompetitif di level nasional dan internasional. Akan tetapi secara faktual, masih banyak kendala yang dihadapi seperti akses jalan yang rusak, banyak daerah terisolir seperti di Amfoang Kabupaten Kupang maupun kabupaten lainnya di NTT.
1: Kita juga terus memberikan dukungan

0: pantauan RI, rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT meminta perhatian pemerintah pusat terkait pemerataan tenaga guru dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT senilai ratusan miliar rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan digitalisasi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
1: Pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, ratusan sekolah resmi direvitalisasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 576 satuan pendidikan tahun 2025 di Nusa Tenggara.

0: dasar lipat.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai konsisten memperkuat sektor pendidikan. Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus bertumpu pada tiga pilar utama.
2: Jadi lulusan SMA, SMK, SLB, STT harus dengan tiga hal ini. Akademiknya mesti bagus,

pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan. Mendikdasmen menyebut sebanyak 8.907 perangkat interaktif flat panel telah didistribusikan secara nasional dengan nilai hampir mencapai 292,6 miliar rupiah. Dengan pendekatan menyeluruh mulai dari revitalisasi fisik,

0: bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kubang pada Senin 4 Mei 2026. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kubang meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sorain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kubang, Senin 4 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga ketahanan pangan. Penyaluran bantuan tahun 2026 mencakup periode Februari dan Maret dengan target distribusi mencapai 100% kepada seluruh penerima manfaat. Selain bantuan pangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih jagung serta pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor agar program bantuan dapat berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

0: Sontokroyo,
1: kerja kolaborasi, sehingga betul-betul kerja-kerja seperti begini memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Kerja-kerja begini harus tepat sasaran.
2: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog NTT, Rahim Kanan, memastikan kesiapan dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur mencakup periode Februari dan Maret berbeda dengan tahun sebelumnya karena data yang digunakan saat ini berbasis data Kementerian Sosial Densil 1 hingga 4 untuk memastikan

0: khususnya bagi warga yang kurang mampu.
1: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita 11 juta batang rokok di Kabupaten Belu. Jutaan rokok ilegal asal Cina itu hendak diselundupkan ke Timor Leste. Berikut laporan rekan Vence Sakarias.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan cukai dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur usai Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita sekitar 100 juta batang rokok di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jutaan rokok ilegal asal Cina tersebut diduga hendak diselundupkan ke Timor Leste.
3: Penyelundupan ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Tipe Madia, Pabean Depdika Stefano mengungkapkan jutaan batang rokok itu saat ini menjadi barang sitaan milik negara. Para pelaku mengumpulkan rokok palsu dengan tujuan didistribusi di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu. Depdika mengungkapkan kasus peredaran rokok ilegal menjadi yang terbesar secara nasional memakai jalur Timor Indonesia. Selain pemalsuan pita cukai, para pelaku juga memalsukan merek rokok tersebut.
4: Bahwa ini adalah bentuk rangkaian penindakan. Jadi bukan hanya satu kali tindakan, tapi beberapa kali tindakan yang dimulai di wilayah Kabupaten Belu. Saat itu ditemukan sebanyak total ya 138.160 batang rokok ya ilegal yang sampelnya kita bisa saksikan.
2: Untuk diketahui, pengungkapan kasus penyelundupan rokok ilegal terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tiga warga negara Cina turut diamankan, yakni Li Senger, Li Jingwei, dan Hun Renhao. Akumulasi harga rokok ilegal mencapai sekitar 23,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 12,3 miliar rupiah. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.
1: Perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB atau ADHB mencapai 37,88 triliun rupiah dan PDRB atau ADHK sebesar 20,42 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Adi Setiawan, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%, namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Adi Setiawan menjelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,20%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92%. Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 28,34% serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,43% dari sisi pengeluaran.
5: Tengah tekanan global, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61% dan di NTT kita tumbuh 5,32%, sedikit di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Ini tentunya satu hal yang menggembirakan mengingat ada evidence bahwa kita tumbuh lebih cepat.
1: Pada April 2026, NTT mengalami inflasi 2,62% year on year, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42%. Secara bulanan, inflasi NTT tercatat 0,43% month to month, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,79%. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,39%. Untuk mendukung pengendalian inflasi, alokasi belanja terkait pengendalian inflasi tahun 2026 di NTT mencapai 607,79 miliar rupiah dengan realisasi sampai 31 Maret 2006 sebesar 115,07 miliar rupiah atau 18,93%. Menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur NTT ada sejumlah catatan penting yang diberikan DPRD Provinsi NTT untuk kesuksesan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Hari.

masyarakat. Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Julia Nomleni saat rapat paripurna ke-75 pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Selasa 5 Mei

sosial. Perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT atau Perseroda, dan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menyetujui bersama satu rancangan peraturan daerah yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, yaitu peraturan daerah perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda.

0: terdiri dari penyerahan laporan reses DPRD Provinsi NTT masa persidangan 2 tahun 2025-2026 dan laporan sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT.
1: Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur. Berikut rekan Vence melaporkan.

0: melanggar aturan. Jadi untuk perkembangannya nanti akan segera kita segera sidangkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini menjadi atensi pimpinan, publik, bahkan presiden. Ini akan kita selalu kita tegas. Itu adalah bentuk komitmen dan komitmen kami di Propam sesuai petunjuk Bapak Kapolda. Terima kasih.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia menegaskan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tidak

0: penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Langkah ini merupakan tindakan yang dilakukan atas adanya keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM sekaligus wujud akuntabilitas dalam implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta program presisi Kapolri agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Seperti diberitakan dari sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi

0: Timur Tengah Utara disebut menjadi titik rawan penyelundupan akibat disparitas harga BBM dengan negara tetangga Timor Leste.
1: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama RRI dan LKB Nantara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik sekaligus menjadi wadah giat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
3: TVRI menyiarkan di

0: di Mandala menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
1: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman edisi hari Minggu, tanggal

0: Pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Burhan Prakirawan BMKG Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Kak Burhan.
2: Ya, selamat sore Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Ya baik, selamat sore pendengar RRI MD. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, NB dan AGPO untuk esok hari, Senin 11 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan untuk pagi harinya berawan hingga cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari dan malam harinya diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Yang masuk dalam kategori rendah. Terkait informasi tersebut, kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dari dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat waktu-waktu yang menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang. Dan kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Terima kasih informasi cuacanya Kak Burhan. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar,

0: informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi pertama pendengar datang dari tim khusus pangkalan TNI AL Lanal Labuan Bajo bersama Polres Manggarai Barat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Labuan Bajo dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT menggagalkan upaya penyelundupan ribuan burung ilegal di Pelabuhan Lindo Murti Purpose kelas 3 Labuan Bajo pada Jumat 8 Mei 2026. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Aan Harminanto menegaskan bahwa Koarmada 7 berkomitmen penuh memperkuat sinergi lintas instansi dalam menutup jalur perdagangan satwa liar ilegal di wilayah perairan timur Indonesia. Sementara itu, Kepala Lanal Labuan Bajo Mayor Laut Tri Yuda yang mewakili Komandan Lanal Labuan Bajo dalam konferensi pers menyampaikan dalam operasi pemeriksaan rutin, petugas berhasil mengamankan sekitar 1.000 ekor burung pleci, 50 ekor burung decu belang, serta 34 ekor burung kancilan flores yang dikemas dalam puluhan kotak tanpa ventilasi memadai. Seluruh satwa tersebut ditemukan tanpa dokumen resmi dan diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di kesempatan yang sama pendengar, Kepala Resor BKSDA Labuan Bajo Sahudi menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia menekankan bahwa pengangkutan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dokumen sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sahudi juga menambahkan bahwa burung kancilan flores merupakan salah satu satwa endemik yang hanya hidup di sejumlah wilayah flores seperti Beliling, Ruteng, Egon, dan Ende, sehingga upaya penyelamatan ini sangat penting guna menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Dan berdasarkan pengungkapan kasus serupa pada tahun 2025 mendengar, burung hasil sitaan diduga memiliki nilai jual cukup tinggi di pasar luar daerah khususnya di Jawa. Burung berukuran kecil seperti pleci diperkirakan dijual mulai Rp50.000 per ekor, sementara jenis burung yang lebih langka dapat mencapai ratusan ribu rupiah per ekor. Saat ini BKSDA bersama instansi terkait masih mendalami identitas pelaku dan jaringan perdagangan satwa liar tersebut. Proses pelepas liaran satwa sitaan juga akan dilakukan setelah pemeriksaan kesehatan, administrasi serta identifikasi habitat yang sesuai. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Nah, pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan salat maghrib bagi wilayah kota ND dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Atas nama pimpinan juga Angkasa Wati RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hasana Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Afin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Afin Soar, Al-Tasrif oleh Abdul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mokasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat Suhardi mengatakan seluruh jemaah dijadwalkan berkumpul di Masjid Baitur Rahman Labuan Bajo pada pagi hari

lainnya di Embarkasi Surabaya sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi pada tanggal 12 Mei 2026. Suhardi memastikan seluruh calon jemaah dalam kondisi siap berangkat tanpa kendala berarti. Ia juga menyampaikan bahwa salah satu jemaah yang sebelumnya sempat mengalami gangguan kesehatan akibat stroke kini telah pulih. Berdasarkan data Kementerian Agama Manggarai Barat, jumlah calon jemaah haji tahun ini terdiri dari 32 laki-laki dan 34 perempuan, termasuk 20 pasangan suami istri. Keberangkatan tahun ini juga mencerminkan keberagaman usia jemaah, dengan peserta termuda berusia 24 tahun dan tertua mencapai 91 tahun. Pemerintah berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar serta para jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, sehat, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Coba coba bilang berangkat. Ini.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI ND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRI ND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRI ND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRI ND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRI ND. Jangan sampai ketinggalan.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Anda mendengarkan Florata sore ini di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi berikutnya datang dari pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Kabupaten ND yang resmi merilis daftar nama jemaah haji Kabupaten ND tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sebanyak 38 jemaah dipastikan mengikuti proses keberangkatan menuju Tanah Suci tahun ini. Data tersebut diumumkan melalui dokumen resmi IPHI Kabupaten ND yang diterbitkan pada Sabtu 9 Mei 2026. Dari total jemaah, sebanyak 20 orang merupakan jemaah laki-laki dan 18 orang jemaah perempuan. Ketua PHI Kabupaten ND Haji Dahlan Haji Husein SIP dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh jemaah haji dapat mempersiapkan diri secara fisik maupun mental sebelum menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ia juga mengajak seluruh keluarga jemaah dan masyarakat untuk turut mendukung kelancaran proses keberangkatan. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual pribadi tetapi juga membawa nama baik daerah dan menjadi momentum memperkuat persaudaraan umat Islam di Kabupaten ND. Para jemaah berasal dari sejumlah kecamatan di Kabupaten ND, diantaranya Kecamatan Pulau ND, ND Selatan, ND Timur, ND Tengah, ND Utara, hingga Waluwaru. Sebagian besar jemaah tercatat berasal dari wilayah ND Selatan dan ND Tengah. Dalam daftar tersebut juga tercatat adanya jemaah mutasi dari Kota Kupang, serta 3 jemaah yang mengikuti skema penggabungan mahram untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Beberapa nama jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan antara lain Pua Abdurrahman, Rohani Said, Hafning Gobe, Muhammad Ibrahim, Ahmad Rohim, Kasim Saali, hingga Muhammad Saleh. IPHI Kabupaten ND bersama Kementerian Agama terus melakukan berbagai persiapan menjelang keberangkatan jemaah, termasuk pemeriksaan administrasi, pendampingan kesehatan, hingga pengaturan logistik dan transportasi menuju embarkasi. Selain itu, komunitas muslim dan relawan di Kabupaten ND juga dilibatkan untuk membantu kelancaran proses pengantaran jemaah dari masjid menuju Bandara Haji Hasan Harub Usman ND sebelum bertolak ke Kupang. Keberangkatan jemaah haji Kabupaten ND tahun 2026 diharapkan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, sehat, serta kembali ke daerah sebagai haji yang mabrur. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dari Desa Tiberia, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten ND menyerahkan hibah tanah seluas 5,7 hektar kepada pemerintah Kabupaten ND untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang rapat kantor Bupati ND pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Lahan yang dihibahkan ini diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat, salah satu program strategis nasional PSN pemerintah pusat di bidang pendidikan. Di atas lahan tersebut nantinya akan dibangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga asrama dan sarana pendukung lainnya. Berita acara hibah tanah telah ditandatangani kepala suku bersama 11 orang saksi selaku penggarap lahan dan ketua BPD Desa Tiberia. Dokumen ini juga diketahui kepala Desa Tiberia Vincentius Sambi serta Camat Nangapanda. Prosesi serah terima dilakukan kepala suku Tiwe Gregorius Ribu bersama Petrus Dea kepada Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda. Penyerahan itu disaksikan para asisten Sekda ND, staf ahli bupati dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintahan Kabupaten ND. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menyampaikan apresiasi kepada masyarakat adat yang menyerahkan tanah secara hibah murni demi mendukung pembangunan pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam mendorong kemajuan daerah. Ia mengakui pemerintah daerah selama ini mengalami kendala dalam mencari lokasi pembangunan sekolah rakyat. Sejumlah titik yang sempat direncanakan terkendala persoalan kepemilikan lahan maupun penolakan masyarakat setempat. Bupati Yosef berharap masyarakat Tiberia sebagai pemilik ulayat dapat merasakan langsung dampak pembangunan sekolah rakyat. Ia menegaskan kehadiran fasilitas pendidikan berskala besar itu akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Sementara itu, Kepala Suku Tiwe Gregorius Ribu menyatakan hibah tanah dilakukan karena masyarakat melihat pembangunan sebagai peluang bersama. Menurutnya, kehadiran sekolah rakyat akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Tiberia. Informasi ini pendengar bisa Anda dapat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Dengar informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Venantius Minggu SPD-MPD, menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di Ruang Garuda Kantor Bupati Ende. Dalam keterangannya kepada RRI pendengar, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan di tingkat nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Dan harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing serta siap berkiprah di segala bidang. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

adalah tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

mampu sempurnanya aku dari NPD harus menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita dalam Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Joanna Barra akan menyapa ruang dengar Anda dalam Florata malam ini. Saya Ren Hidayat, juga rekan saya Dev Rinaldi harus undur suara dari ruang dengar Anda.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya untuk Anda di kesempatan malam hari ini, sambil Anda beristirahat, bersantai bersama keluarga, menghabiskan sisa akhir pekan Anda ya. Dan saya yakin sekali semangatnya masih

0: maka aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

nasional secara lebih luas. Pemerintah juga menggencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bondairo.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandanera.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio

Purwosa atau dimanapun berada, sebelum kita menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta, kami masih akan menghadirkan satu informasi lagi dari laman rri.co.id. Rayakan Hari Pers Sedunia, Dewan Pers membaur bersama warga Jakarta. Pendengar, Dewan Pers menggelar fun walk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas pada hari ini ya, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia

inklusif bagi masyarakat dan insan pers. Kegiatan ini menggabungkan semangat kebersamaan pers dengan gaya hidup sehat bagi masyarakat umum. Selain itu, Fun Walk juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya peran insan pers kepada masyarakat luas.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk menantikan siaran Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Layaknya putaran jarum jam.
2: Kita mengukuhkan Pak Dr. Suprianto SHMH ini sebagai CDM Ketua Kontingen Papua 2026. Saat putaran itu bulat ya, biar kita bergerak terus seperti jarum jam, biar kita semangat meraih juara. Dan tentunya tadi pesannya Mas Wali, pesannya juara dan atlet sejahtera.
1: Ia menyebut sebanyak 1.600 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Sementara untuk Porprov 2026, Kota Surakarta akan memberangkatkan 765 atlet dari 58 cabang olahraga dengan target meraih posisi runner-up pada ajang tingkat provinsi tersebut. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Surakarta 2026, Suprianto, mengaku bersyukur mendapat amanah memimpin kontingen Kota Surakarta. Ia menyebut tugas tersebut bukan pekerjaan ringan, namun

0: meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya, saat ini sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. jadi ini makanya kami disini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kegiatan
5: selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
5: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan pengumpulan bantuan sembako.
8: Ya,
5: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Ya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan

0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu, yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
5: Iya, banyak kita. Gampang aja kenale yang kenale apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: But at the end, it's about us. So we want to.
7: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pendengar Prosa dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan mimbar agama Katolik ya, dengan topik kasih yang menghidupkan bersama Veronica Ngelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND.
1: Sekutu dari Amerika Serikat seperti itu. Saya ingin tahu bagaimana pandangan dari

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga kami temui para pendengar

Saya mengajak kita, pendengar RRI Pro 1 Ende di mana saja berada, untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur atas hari yang indah ini, atas nafas kehidupan, dan atas kasih setiamu yang tak pernah usai. Hari ini, Minggu Paskah ke-6, kami bersiap menyambut kehadiran Roh Kudus, penolong yang Engkau janjikan. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai, sukacita dan terang-Mu di dunia yang haus akan kasih dan kebenaran. Teguhkan hati kami saat gentar, dan berilah keberanian untuk bersaksi, karena Kristus yang hidup dalam kami adalah terang yang tak bisa dipadamkan. Berkati pekerjaan, studi, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Biarlah segala yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa Aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat yang diambil dari bacaan-bacaan hari ini, Minggu Paskah ke-6, dengan tema kasih yang menghidupkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Paskah ke-6 ini, Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa kasih kepada Kristus tidak cukup hanya diucapkan, tetapi perlu diwujudkan dalam kesetiaan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus tahu bahwa para murid akan mengalami rasa takut, bingung, dan kesepian. Karena itu, ia menjanjikan Roh Kudus, Sang Penghibur, yang tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam hidup kita pun, seringkali iman diuji oleh persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, relasi, dan masa depan. Namun Tuhan tidak pernah jauh. Ia hadir diam-diam, menguatkan hati yang lelah, menuntun langkah yang ragu, dan menghibur jiwa yang terluka. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa pewartaan Filipus membawa sukacita besar bagi orang-orang Samaria. Di sana kita belajar bahwa Injil selalu melahirkan sukacita, terutama ketika diterima dengan hati terbuka. Sukacita itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Di tengah kehidupan, baik di kota, di pinggiran, di perkebunan, di daerah sungai, maupun di komunitas-komunitas kecil yang jauh dari pusat paroki, kita diajak menjadi pembawa sukacita. Kadang cukup dengan menyapa tetangga, membantu keluarga yang susah, aktif dalam lingkungan, atau hadir dalam doa bersama, kita sudah menjadi tanda bahwa Kristus hidup. Rasul Petrus juga mengajak kita untuk selalu siap memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada dalam diri kita, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ini sangat penting dalam konteks hidup kita yang beragam, di mana kita tinggal berdampingan dengan saudara-saudari dari berbagai suku, budaya, dan agama. Iman Katolik tidak perlu ditunjukkan dengan kesombongan, melainkan dengan hidup yang jujur, sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kalimat ini adalah penghiburan besar bagi kita. Kita mungkin pernah merasa sendirian, tidak dimengerti, atau kehilangan arah, tetapi Roh Kudus selalu hadir untuk menguatkan. Maka marilah kita membuka hati bagi Roh Kudus, agar kasih kita kepada Tuhan tidak berhenti di gereja, tetapi nyata dalam rumah, tempat kerja, sekolah, ladang, pasar, dan masyarakat. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai, menumbuhkan harapan, dan menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa.
Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas janji Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Berilah kami hati yang lembut agar mampu mendengarkan bimbingannya dan kehendak yang kuat untuk setia menuruti perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami jika kasih kami seringkali hanya sebatas kata tanpa wujud ketaatan yang nyata. Semoga melalui Roh kebenaran, kami semakin mengenal Engkau dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Katolik. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya ya, yaitu drama radio.

0: Alvin, masuk rumah sudah. Jangan lagi duduk di luar. Hujan tambah deras nih.
1: Tidak usah, Alvin bisa sendiri.
2: Kau jangan keras kepala kau, Alvin. Kan kau baru pulang sekolah.
1: Om, bukan sapu bapak juga.
0: Arman, dia belum bisa terima keadaan. Kita harus lebih sabar dengan dia.
2: Baik sudah kalau begitu. Kasihan, dia juga lagi sakit kan.

0: Arman, Avini makin sering sesak nafas, nak.
1: Aduh, kalau begitu besok kita bawa saja dia ke rumah sakit.
0: Dia pasti tolak, Arman. Pasti tidak mau nih.
1: Mira, kita harus coba. Dia butuh kita.
0: Oh, baik sudah.

0: Alvin, mari makan dulu. Habis itu kita mau pergi ke rumah sakit.
1: Alvin tidak mau makan. Alvin tidak mau ke rumah sakit.
2: Alvin, harus dengar kak. Kau tuh harus dengar apa yang tante dan om omong. Ini demi kesehatan Alvin juga.
1: Alvin tidak butuh. Tidak butuh sehat. Tidak butuh ke rumah sakit. Alvin hanya butuh mama dan bapak.
0: Bapak dan mama tuh pergi ke Malaysia untuk cari uang demi kau, Alvin.
1: Tipu. Om dan tante kas tipu saya. Mama dan bapak sayang saya. Tidak mungkin kas tinggal saya.

0: Badan sakit semua. Dada Alvin sakit deh.
1: Arman! Arman kesini dulu. Alvin kenapa ini? Alvin? Alvin?
2: Astaga.
1: Aduh,
2: cepat. Ayo, angkat dia pelan-pelan dulu.
1: Alvin?
0: Tante, Om.
1: Iya, Alvin. Kami di sini. Kami tidak kemana-mana, Alvin. Tante dan Om di sini. Kita ke rumah sakit, biar Alvin cepat sembuh.

0: Alvin sudah jahat sama om dan tante.
1: Tidak apa-apa, Alvin.
0: Alvin takut kalau Alvin sakit, mama dan bapak tidak pulang.
2: Justru mama dan bapak itu maunya Alvin itu berjuang supaya Alvin sembuh cepat.
0: Tapi Alvin kesepian.
1: Jangan takut, Alvin. Alvin tidak kesepian. Kan ada om dan tante yang selalu jaga Alvin tuh di sini nih.

0: Davin, boleh Tante minta sesuatu, Kak?
1: Minta apa, Tante?
0: Mari sudah, kita ke rumah sakit lagi. Supaya Alvin cepat sembuh.
1: Tapi, Om dan Tante ada uang tidak untuk berobat Alvin?
2: Tenang saja, Alvin. Mama dan bapaknya Alvin terus kirim uang ke kita.
0: Mereka mau tuh Alvin cepat sembuh. Kuat, jangan menyerah.
1: Alvin takut.
0: Jangan takut, Alvin. Om dan Tante ada di sini.
2: Kamu tidak mungkin ketinggal Alvin.
1: Iya, Om dan Tante, saya mau ke rumah sakit.

0: Iya, Alvin.
1: Terima kasih, Tante. Om, selalu sama-sama dengan Alvin.
2: Iya, Alvin. Kita ini kan satu keluarga.

belajar. Cinta tidak selalu datang dari yang Alvin tunggu. Kadang

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

Dan bersama yang membutuhkan kepedulian, kolaborasi, dan keberanian untuk bertindak. Dan pendengar, saat ini kita sudah bergabung ya, sudah bersama-sama dengan dua sosok yang

0: dengan ini menjadi bukti ya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil atau hal kecil yang dilakukan bersama. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung ya bersama kedua narasumber kita. Saya sapa dulu nih ya kedua narasumber kita yang sudah ada. Selamat malam Mas Muhammad Gofar R. Wibisana yang merupakan founder komunitas Sekawan Bumi ini. Selamat malam Mas. Halo.
1: Oke, selamat malam.
0: Iya. Dan juga Mas Fahmi ya, apa kabarnya nih malam hari ini?
2: Selamat malam semuanya. Kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kepada pendengar ya, malam hari ini melalui tema Sekawan Bumi dan Aksi Nyata Menjaga Alam dari Lereng Gunung Penanggungan nih. Nah, Mas Fahmi dan juga Mas Gofar nih ya, ini sebagai founder dan juga CEO founder nih komunitas Sekawan Bumi, bisa diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Sekawan Bumi ini Mas? Kita ke foundernya dulu ya.
1: Oke, siap. Mungkin bisa saya langsung persingkat ya terkait masalah pembentukan awal Sekawan Bumi itu. Berdirinya sebenarnya awalnya dari komunitas.
0: Oke.
1: Jadi komunitas itu mulai berdiri di sebentar Pak. Aman? Oke, siap. Oke, jadi komunitas Sekawan Bumi itu sebenarnya awalnya berdiri tahun 2025. Di awal tahun itu bulan Januari. Itu awalnya dari saya, Mas Fami dan Mas Wawan. Ya, ada 3 orang saya foundernya, terus Mas Wawan dan Mas Fami itu sebagai co-foundernya. Nah, alhamdulillah saat itu waktu awal-awal itu kita cuma sebenarnya kegiatannya itu lebih ke apa ya, karena kan kami itu sebenarnya kan pekerja dan pengusaha yang ada di Sidoarjo ya. Fokusnya memang di situ dan memang punya latar belakang ya, pernah eksplor di gunung, daki dan lain sebagainya itu loh. Nah, sekarang dan waktu itu sedang mengalami kejenuhan ibaratnya. Nah, dari kejenuhan itu akhirnya kami mencoba untuk berkegiatan di outdoor, cuma yang berbeda gitu. Mulai apa kegiatan, sebenarnya awalnya cuma camping doang, terus ngobrol nyantai gitu, tapi kok ujung-ujungnya karena awal-awal itu kami melihat dari Mas Wawan juga itu pas waktu musim kemarau, pas waktu musim kemarau juga itu di bulan berapa itu, sebelum tahun 2025 itu sebenarnya saya ada keresahan juga dalam diri saya sendiri itu. Bahwasanya pas waktu musim kemarau
0: sekitar bulan Oktober ya.
1: Iya, sebulan bulan Oktober itu sebelum masuk musim hujan 2025. Jadi ada keresahan itu, ada salah satu lokasi hutan di area di daerah Gondang, kecamatan Gondang itu di daerah Pacet gitu. Jadi di situ kami melihat itu ada salah satu hutan dan lokasi itu satu di sebelah sisi itu ada seperti galian C, entah itu kesannya ilegal ataupun legal kami tidak tahu ya. Tapi terlihat jelas dari pinggir jalan itu bahwasanya galian C di situ itu kok berbanding terbalik dengan alam yang ada di sampingnya gitu. Ada di apa, ada pohon-pohonnya ada di sampingnya, terus di situ ada galian C-nya gitu. Terus pas waktu di hutan itu kami melihat ada beberapa lahan itu bekas seperti dibakar ataupun dan ada yang juga dipotong pohonnya. Nah, dari situ akhirnya saya lihat di situ kok seperti tanah yang ada di situ itu kami pegang itu seperti apa ya, tanah pas waktu kayak kekeringan gitu. Situ akhirnya saya merenung berpikir gini yo, entah kenapa kok ada seperti ada bisikan terbesit itu untuk mengadakan proses penghijauan, kegiatan penghijauan gitu loh. Nah, iseng-iseng saya ngajak ngobrol sama Mas Awan dan Mas Fahmi gitu, seperti itu. Terus ngobrol dengan di lokasi hutan yang lagi saya dampingi itu, sebenarnya mau saya dampingi. Akhirnya saya ngajak Mas Fahmi sama Mas Awan, ayo kita coba untuk dampingi salah satu hutan yang ada di San Gondang ini. Kita coba untuk adakan kegiatan penanaman positif, karena kan kami juga aktif di media sosial, jadi kita mulai dari bikin konten.
0: Bikin
1: konten di situ, terus alhamdulillah dari situ akhirnya juga terbesit ide pertama live TikTok penanaman pohon. Jadi satu pohon, satu gift, satu pohon. Nah, alhamdulillah itu dilakukan di situ sampai 300 pohon. Jadi donasi yang terkumpul itu sampai totalnya itu 300 pohon. Jenisnya macam-macam, ada pohon keningar, ada kayu manis, terus ada pohon kopi, dan ada pohon nangka. Kemarin itu kami belikan itu, alhamdulillah dari situ ternyata setelah kami mengadakan kegiatan pertama itu, kami berpikir ternyata masih banyak orang yang berminat untuk berkontribusi di dalam dunia lingkungan ini. Karena ada dukungan itu, akhirnya kami mulai mengupayakan untuk membesarkan ini, bukan hanya sekedar saya cuma tim ataupun komunitas 3 orang aja. Kita ajak beberapa teman kenalan kami yang lainnya gitu loh. Kami ajak untuk berkegiatan di hutan di Gondang itu, akhirnya berjalan seiring berjalannya waktu sampai bulan Agustus tahun 2025 itu. Kita karena mau melangkah untuk ke ranah profesional, membutuhkan legalitas yayasan, akhirnya kita proses untuk dilegalkan menjadi statusnya yayasan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu ketemu dengan orang baru dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah sampai step ini. Dan harapan kami ke depannya itu kami bisa punya hutan sendiri yang akan dikelola dan dijadikan adang amal jariah program penghijauan sekawan bumi. Gitu tujuannya.
0: Berarti
1: awal seperti itu.
0: Berarti ini lahirnya sekawan bumi ini dari keresahan, kemudian juga kepedulian ya, akhirnya terbentuklah yayasan ya, sekawan bumi ini.
1: Betul.
0: Baik, Mas Gofar nih, kita ke Mas Fahmi dulu ya, sebagai CEO foundernya nih. Mengapa nih? Ini ada aksi penanaman 3.600 pohon ya di lereng Gunung Penanggungan nih. Kenapa nih lereng Penanggungan yang dipilih sebagai pusat aksi dan juga perhatian komunitas atau yayasan nih, Mas?
2: Kalau dari kita, Pak, itu memang awalnya kita kan di area Mojokerto. Nah, kebetulan kita sosial media melalui konten-konten yang kita produksi dan juga dokumentasi yang kita sebar online, kita akhirnya kita ketemu sama beberapa orang yang akhirnya mengatakan ke kebutuhan masyarakat di sekitar Dusun Genting yang di Lereng. Nah, di sana katanya dulu ada sumber mata air yang akhirnya setiap tahun itu debit airnya menurun. Nah, itu ada belum ada masyarakat, ada dan komunitas masyarakat yang minta tolong kita. Nah, dari situ kita akhirnya masuk ke daerah Genting. Kita di sana mulai berdiskusi kira-kira permasalahan kayak gini itu yang beneran ada. Setelah kita masuk, beneran ada. Dan kita shocknya adalah beberapa desa yang harusnya itu mata air itu juga kekeringan juga. Akhirnya kita akan pendampingan kepada komunitas dan juga masyarakat sekitar. Ada beberapa program yang kita kolab bagai macam pihak dengan tujuan adalah masyarakat agar minimal lebih aware terkait dengan kerusakan lingkungan yang dilakukan sebelumnya kalau masyarakat yang belum ya belum aware, kan rata-rata ya menikmatinya aja tanpa menang kembali. Nah, dari sederhana kayak gitu coba untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kalau kita ambil hasil dari hutan, kita kembali lagi untuk minimal rumah. Nah, baru kita masuk ke program yang lebih, kayak misalnya kita penanaman yang fokusnya kita sumber mata air yang kering tadi atau yang debitnya menurun dengan model-model camping yang ada. Jadi harapannya kita ingin memperbanyak data dari teman-teman kita juga di luar Mojokerto, dan kita manfaatkan harapannya semakin orang yang inspirasi itu bisa menduplikat semangat kita. Kita juga bisa menggalam muncul inisiatif yang baru di setiap tempat yang nantinya mungkin kita kolaborasi.
0: Oke, baik. Nah, ini cerita atau penjelasan dari Mas Fahmi ya, bahwa dipilihnya lereng gunung penanggungan ini karena kekeringan, kemudian juga debit air untuk beberapa desa juga menurun ya. Nah, saya ke Mas Gofar nih ya, sebagai founder dari Sekawan Bumi ini, apa visi besar yang ingin dibangun melalui Sekawan Bumi? Dan kalau tadi yang dibicarakan oleh Mas Fahmi bahwa ada beberapa masyarakat yang mungkin belum sadar, belum mengerti manfaat hutan ya, karena setelah menebang mereka membiarkan saja nih. Nah, ini dalam kegiatan ini apa nih tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan nih, Mas Gofar?
1: Kalau tantangan terbesar sih mungkin lebih ke kesadaran ya kita. Karena kan selama ini itu mulai dari awal pembentukan Sekawan Bumi sampai sekarang itu selalu mengupayakan untuk pembentukan karakter atau pembentukan pola pikir ya kan manusia, bagaimana caranya itu untuk aware kepada alam gitu loh. Jadi enggak hanya sekedar kita menikmati aja. Kita enggak hanya sekedar hiking terus camping biasa gitu, tapi ketika ada alam yang mulai rusak, itu kita sudah mulai ikut peduli gitu loh. Itu yang ingin sampaikan sebenarnya ke masyarakat, khususnya di daerah sekitaran Gunung Penanggungan. Kenapa kok kami memilih untuk melakukan gerakan ini di daerah lereng Gunung Penanggungan? Satu, karena memang basis teman-teman Sekawan Bumi ini, saya, Mas Fahmi, Mas Awan, dan teman-teman yang lainnya itu basisnya di kota Surabaya, Sidoarjo, dan Kerto. Nah, areanya sekitar sinilah. Ini kan area terdekat, area hilir dari Gunung Penanggungan. Nah, sedangkan dari untuk hulunya itu kan di Gunung Penanggungan itu. Jadi kami akhirnya kemarin itu berkaca mulai beratnya karena kejadian yang ada di Aceh dan Sumatera kemarin itu bencana. Akhirnya seperti kami itu di satu sisi seperti diberikan semangat, di satu sisi itu seperti diingatkan oleh Sang Pencipta bahwasanya apa yang kami lakukan ini sebenarnya sudah benar gitu. Cuma memang banyaklah dinamika, tantangan dan lain sebagainya, itu manusia itu enggak peduli. Akhirnya karena ada bencana yang ada di Aceh dan Sumatera itu, akhirnya mulai berbondong-bondong ini teman-teman volunteer sudah mulai banyak yang ikut, konten kami sudah mulai banyak yang rame, banyak viewer, banyak yang tanya, mulai banyak yang kipu tentang Sekawan Bumi, gerakannya seperti itu. Nah, memang sejatinya berpikir kalau tidak dimulai dari kami, belum tentu orang lain juga mau mulai gitu loh. Karena kalau ngomong terkait masalah bencana seperti yang di Sumatera dan Aceh itu, apa bisa jadi nanti suatu saat kalau kita tidak peduli akan terjadi di Sidoarjo, Surabaya dan Mojokerto ini. Jadi kalau gunung apa pohon di Gunung Penanggungan ini sudah mulai dihabiskan ataupun ada pembalakan liar, tambang-tambang ilegal mulai marak kemana-mana, serapan air di pohon atau di gunungnya itu nanti sudah nggak ada, ya otomatis nanti yang terdampak pertama kali siapa kalau nggak daerah lerengnya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo gitu. Nah, kami mungkin berpikir oh mungkin hal-hal seperti itu tidak akan terjadi di generasi kami, tapi belum tentu untuk generasi selanjutnya itu juga aman gitu. Gimana mungkin masa kita harus berpikir untuk mengungsikan keluarga kita ke luar negeri kan juga nggak mungkin gitu loh. Semua orang bisa seperti itu. Keluarga kami mayoritas juga ada di Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto gitu loh. Jadi dari situ awalnya sebenarnya kami itu kekuatannya itu ingin melindungi diri dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi tidak menutup kemungkinan akan memberikan apapun yang dilakukan sekalian bumi terkait masalah program penghijauan ini bisa memberikan manfaat untuk semua makhluk yang ada di sekitar Gunung Penanggungan ataupun di Indonesia Raya. Begitu sih arahnya.
0: Baik, Mas Gofar. Nah, ini sangat menarik ya perbincangan kita malam hari ini. Nah, ke Mas Fahmi nih. Ini kolaborasi yang sangat bagus ya. Seorang konten kreator, kemudian juga yang punya latar belakang kesehatan dan keselamatan kerja nih, Mas Fahmi ya, sebagai seorang CEO founder ini, bagaimana nih Mas Fahmi melihat hubungan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat nih dalam aksi ini?
2: Kalau ada hubungannya pasti ada hubungannya, Pak. Nah, misalnya nih kita bisa katakan hutan atau ketika kita melihat pohon ini kan ada momen relaksasi. Kan misalnya orang kota ke hutan atau ke gunung gitu kan nyari ketenangan jiwa. Kalau kita ngomong kesehatan, kaitannya sama kesehatan mental dan jiwanya.
0: Hitung-hitung terapis ya.
2: Betul sekali, Pak. Sekarang parah banget. Apa ya, kayak event-event yang wellness, terus kayak misalnya yoga nggak di kota-kota aja sekarang, mereka sekarang banyak yang bahkan yoga di alam langsung, bahkan ada yang sampai meluk pohon. Itu kan sangat menarik ya, sebuah terapi yang nggak banyak bisa dilakukan sama orang. Oleh karena itu kita pengen punya program juga sebenarnya, tapi kita masih belum untuk sampai ke yoga. Kita realisasikan yang tanam pohon. Tanam pohon sendiri ini kan ada aktivitas fisik. Ketika ada aktivitas fisik, hormon-hormon bahagia ini kan juga pastinya mereka teman-teman mendapatkan. Lihat pemandangannya sejuk, terus datang juga ketawa-ketawa sama teman-temannya, relaksasi, terus menanam pohon itu kita juga apa ya, memberikan dampak lebih positif lah kepada teman-teman yang ikutan.
0: Oke, baik Mas Fahmi. Nah, apa nih dampak nyata kerusakan lingkungan yang paling sering ditemukan di kawasan lereng gunung nih, Mas Fahmi?
2: Rata-rata hutan sih, Mbak. Penebangan pohon secara liar. Terus ada tadi ngomong kalian sih yang udah disampaikan sama Mas Gofar. Terus pembukaan lahan yang mereka ini asal pembukaan lahan aja. Jadi nggak ada ukurannya gitu loh. Jadi mereka lebih mengukurkan profit. Oke lah profit, tapi ya Pak yang diperhatikan juga.
0: Oke. Baik. Nah, saya ke Mas Gofar nih ya. Bagaimana nih cara komunitas menjaga semangat relawan agar tetap konsisten bergerak nih ya dalam aksi-aksinya, terutama dalam kepedulian di lingkungan atau di alam nih, Mas Gofar.
1: Kalau untuk menjaga semangat sih, ya selama kita itu kita harus bersemangat sih, Pak. Kalau dari saya sih itu. Cuma yang lebih saya tekankan teman-teman sekarang itu lebih ke mungkin kreativitas untuk mencari kolaborator atau menginfluence teman-teman yang ada di sekitar kita. Khususnya kami kan juga ada latar belakang networking masing-masing. Saya, misalnya, Sawan itu kan ada latar belakang networking di bidang masing-masing gitu. Yeah. Itu akhirnya yang akan kita manfaatkan. Tapi dengan asas simbiosis mutualisme gitu. Mm-hmm. Jadi tidak yang salah satu pihak saja yang diuntungkan. Jadi seperti kemarin itu kami ada kegiatan tadabur alam dengan SCP Baru Nawati Surabaya. Semoga berjalan lancar. Meskipun pesertanya cuma sedikit, sekitar 10-15 anak kemarin itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi experience yang baru bagi anak-anak itu. Bahwasanya berkegiatan di alam itu nggak hanya sekedar kayak camping dan senang-senang aja gitu. Bahwasanya bisa kok kalau kalian itu meninggalkan suatu hal yang positif dan bisa menjadi kesan tersendiri dan mungkin bisa dijadikan suatu kenangan kedepannya. Bahwasanya kita bisa berkontribusi dengan menanam pohon. Nah, terus ada beberapa macam juga, ada dari Universitas UNER. Kemarin kita didampingi kolaborasi sama anak-anak BEMFISIP dari Departemen Sosling, Sosial dan Lingkungan dari UNER. Alhamdulillah untuk penanamannya terakhir sesi ke-6 kemarin tanggal 29 Maret berbarengan sama kejadian demo penolakan yang ada di Tretes itu, penolakan alih fungsi lahan di real estate itu. Jadi alhamdulillah waktu itu ramai juga gitu loh. Di Tretes ada demo, di Trawas, di lokasi kami ada penanaman gitu loh kan. Kelihatan banget gitu loh kontrasnya gitu loh. Makanya dari teman-teman pas waktu habis demo itu langsung geser penanaman ke tempatnya kami gitu loh. Teman-teman media sempat ada yang ngeliput juga di situ. Jadi alhamdulillah itu waktu yang sesi terakhir sampai saya kaget juga bisa lebih dari 100 volunteer yang itu. Nah itu total sekarang di grup volunteer kami totalnya sekitar 290 volunteer alhamdulillah. Ya terlepas mereka aktif atau tidak karena kan memang keterbatasan waktu, tapi kami yakin dengan adanya grup ini itu bisa memberikan manfaat ke mereka untuk istilahnya memberikan salah satu berkesempatan lah ibaratnya. Kita bisa membukakan salah satu kesempatan mereka untuk berkontribusi di alam secara bareng-bareng. Biasanya kalau sendiri-sendiri kan lebih ke arah males, ya kan, terus ngapain kok sendirian gitu loh. Nah kalau ada temannya, apalagi bareng-bareng bersama, kita jadikan konten dengan SOP yang baik dan benar, pohon yang ditanam itu terrecord menggunakan aplikasi tracking juga. Jadi gak hanya sekedar menanam gitu aja. Jadi mereka itu benar-benar mendapatkan experience dan ilmu. Maksudnya, oh ternyata menanam pohon itu ada SOP-nya. Ada SOP profesionalnya seperti apa, ada step by stepnya. Dan nanti insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, karena sudah mulai masuk kemarau, nanti pohon yang mulai ditanam mulai di bulan November itu nanti akan kami lakukan monitoring, mengecekkan kondisinya seperti apa saat ini, apakah butuh perawatan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengukur sukses rate dari semua pohon yang kami tanam mulai dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Jadi tidak hanya sekedar menanam, tapi benar-benar menjaga dan merawat gitu.
0: Baik Mas Gofar. Nah ini menarik juga nih ya, bahwa ketika dikontenin ya, ini akan menarik banyak peminatnya untuk bergabung ya, untuk melakukan aksi peduli lingkungan nih ya Mas Gofar. Nah selain kegiatan-kegiatan tadi, apa nih program yang paling berdampak nih yang pernah dilakukan Sekawan Bumi sejauh ini Mas?
1: Untuk yang paling berdampak ya, mungkin salah satunya itu ada gerakan. Jadi gini, kemarin itu kami sempat menginisiasi untuk membuat rumah pemijitan mandiri di salah satu desa dampingan kami itu di desa Dusun Genting, Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoro. Kabupaten Mojokerto. Jadi Ngoro Industri naik ke atas di situ, itu lereng utara Gunung Penanggungan. Ya. Nah, di situ sebenarnya sudah ada komunitas lokalnya. Cuma kan karena memang mereka kekurangan networking dan pemahaman terkait masalah dunia konten dan media sosial, akhirnya kami mendampingi yang pertama itu di terkait promosi di media sosialnya. Jadi peningkatan kapasitas mengenai kesadaran akan membuat konten yang baik dan benar, mengkampanye suatu hal yang ada di lokasi itu nanti dengan benar, karena memang tujuannya itu kami untuk membantu meramaikan salah satunya jalur pendakian yang ada di situ. Itu jalur pendakiannya masih baru sekitar 2 tahunan lah, jadi trafiknya masih sedikit, terbilang sedikit gitu. Jadi salah satunya itu, kenapa kok kami tertarik di situ, karena mereka historinya jalur pendakian itu ada, itu memang digunakan untuk menjadi salah satu daya tarik ataupun sumber pemasukan lain bagi warga yang sebenarnya itu menggantungkan hidupnya di dalam hutan, dicari makannya itu di dalam hutan gitu. Jadi kayak rebung, terus kayu-kayuan yang ada di situ untuk dijual di bawah gitu. Nah, mereka kan gimana? Kalau misalkan kita melarang mereka untuk menebang pohon ataupun mengeksploitasi hutan untuk mereka sendiri, tapi kita tidak memberikan arahan untuk mencari sumber pemasukan lain, kan seakan-akan seperti apa ya, kita menzolimi orang gitu loh. Saya juga tak tega gitu loh. Nah, dari situ akhirnya mulai bareng, terus akhirnya karena memang keterbatasan sumber bibit ya, terus kami butuh tempat untuk transit bibit juga yang bantuan dari Dinas Kehutanan. Di kami bersama warga Kopak, alhamdulillah dengan bantuan dari kitabisa.com dan kitabisa.org juga, kami kemarin hasil mendirikan rumah pembibitan mandiri ukuran 8x20 itu di sana itu fungsinya untuk memproduksi bibit-bibit pohon yang nanti akan digunakan sebagai kegiatan repoisasi di situ, khususnya bibit-bibit pohon endemik yang asli di situ dan sudah mulai juarang gitu. Ada salah satu pohon itu yang namanya pohon kemuning. Nah, itu sudah sangat jarang sebenarnya endemik di situ. Nah, itu akhirnya kita dari rumah pembibitan itu kami turut serta untuk menginisiasi bagaimana mendampingi mereka itu untuk bisa mandiri terkait masalah bibit pohon. Begitu.
0: Baik, pohon-pohon yang digunakan itu adalah random ya, campur ya, tidak satu jenis saja ya Mas ya?
1: Iya, tidak satu jenis saja, karena memang namanya tanaman hutan, khususnya yang tanaman. Jadi kami kemarin itu mulai ya juga belajar terkait masalah tanaman hutan itu kan berbagai macam, fungsinya juga macam-macam, manfaatnya juga macam-macam. Nah, kemarin itu kami fokusnya karena memang ke mata air, jadi revitalisasi mata air penanamannya, jadi agar resapan airnya itu bisa tambah kuat dan tidak mati ya kan. Jadi fokusnya kemarin itu di tanaman-tanaman yang khusus konservasi air seperti beringin, koyam, terus bambu, terus pohon nangka, pohon alpukat dan lain sebagainya. Jadi bukan pohon ataupun tanaman yang sifatnya itu dipanen batangnya dan sekali panen

0: itu. Tuh, yeah. Dari situ akhirnya, oh ya, literasi kami nambah, ilmu kami nambah, mm-hmm. harapan kami juga, manfaat yang bisa kami berikan juga ikut bertambah gitu.
1: Oke, baik, Mas Govar. Nah, saya ke Mas Fahmi nih. Mas Fahmi, bagaimana nih menghadapi masyarakat yang masih menganggap bahwa isu lingkungan itu bukan prioritas nih, Mas Fahmi?
2: Kalau menghadapinya ya macam-macam sih. Kita juga melihat mana nih kelompok-kelompok yang mendukung kita dulu.
1: Okay.
2: Dan kita mencoba berdiskusi dengan semua orang yang awalnya mungkin apa ya, secara umum dulu, baru kita cari kelompok atau komunitas yang interest sama kita dulu, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Kalau misalnya kita memaksakan yang secara umum banyak orang, itu probabilitas yang akan kita dapatkan ya kita nggak bisa mengukur. Nah, kita coba yang nyari yang mau-mau aja dulu biasanya. Itu kita melakukan pendekatan yang seumuran. Nah, yang seumuran ini biasanya mereka lihat dulu nih kegiatannya apakah sesuai dengan tujuannya mereka, atau kalau misalnya kita format eventnya membosankan, kita coba untuk format dengan harapan teman-teman masih muda ini stay sama kita, dukung kolaborasi kita dengan harapan ke bisa mempengaruhi ke yang lebih tua.
1: Oke. Okay.
2: Kan kita istilahnya kan orang luar komunitas tersebut, pasti mereka juga punya pikiran atau pertimbangan ya. Kita juga nggak tahu nih. Biasanya kita lebih itu ngobrolnya sesama umur, mm-hmm. yang umurnya berdekatan. Kita ngobrol dengan kita nyari argumen yang bisa persuasi mereka.
1: Oke, baik, Mas Fahmi dan juga Mas Govar nih ya. Nah, ini yang terakhir nih, apa pesan untuk generasi muda Indonesia terkait menjaga bumi dan juga alam? Dari Mas Fahmi dulu nih, soalnya ini kayak sepertinya Mas Govar keputus ya sambungan teleponnya nih.
2: Oh iya, termasuk.
1: Oke deh, ke Mas Fahmi dulu nih, pesan-pesan okay. untuk generasi muda Indonesia terkait menjaga bumi dan juga alam nih.
2: Buat seperti teman-teman di Indonesia kalian berada, apa yang menjaga alam kita sekarang banyak banget kejadian-kejadian terkait dengan bencana alam yang manusia dan dampaknya kita sebagai penerus yang harus menjaga apa paling enggak dan kalian bisa bukan salah satu aktivitas yang ada di sekitar kalian yang paling dekat dan yang paling mudah. Jangan kira kegiatan kalian bermanfaat kalau kalian plan itu juga akan menginspirasi orang lain. Kalau ikutan online itu akan memberikan yang lebih besar lagi, karena jangkauan teman-teman sekarang ini kan satu kota dua kota, kalian tapi di ribuan meter di Magetan topkan lebih gitu Mbak kalau.
1: Oke, terima kasih Mas Fahmi ya. Nah, ke Mas Govar nih ya. Apa nih pesan penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga generasi muda nih tentang menjaga alam mulai dari lingkungan sekitar nih, Mas Govar, silakan.
0: Oke. Pesan saya khususnya untuk para generasi muda ya, yang Gen Z yang katanya itu generasi yang males-malesan atau minyemenya istilahnya ya. Ayolah, kapan lagi gitu loh. Karena kalau tidak sekarang, kapan gitu loh. Karena alam ini tidak akan menunggu kita untuk sadar, bro. Alam ini tidak akan menunggu kita untuk dia tetap hancur gitu loh. Kalau kita

0: melihat ada kerusakan alam dan kita itu hanya diam, padahal kita itu bisa menyuarakan itu melalui minimal melalui media sosial. Alangkah zolimnya kita gitu. Padahal setiap hari kita itu menikmati manfaat dari alam juga. Yeah, gitu. Oksigen betul. Yang kita hirup dari mana? Itu dari alam, dari pohon, bro. Minum apa air ya? Kita minum airnya dari mana? Meskipun air dari kemasan ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang terdekat ini kan di daerah Prigen situ, AMDK situ. Airnya dari mana? Ya dari alam semuanya. Kalau kita hanya diam melihat alam kita dieksploitasi, khususnya yang di dekat ini, yang di sekitar kita, ya kan, kan konsep sedekah itu kan dahulukan yang dekat gitu.
1: Yeah.
0: Jadi kami memaknai salah satu kegiatan kami seperti penanaman pohon itu adalah juga sedekah jariah. Kenapa? Karena setiap pohon yang ditanam itu akan memberikan sedekah oksigen tanpa batas selama pohon itu hidup. Bayangkan kalau kami melihat satu pohon beringin yang umur usianya itu sudah ratusan tahun karena ukurannya sudah besar. Bayangkan kalau misalkan itu sengaja ditanam oleh seseorang ratusan tahun yang lalu, bayangkan amal jariahnya itu seberapa besar gitu loh. Yeah. Nah gitu kan kami. Jadi alam itu tidak membutuhkan orang hebat, tapi alam itu membutuhkan orang yang peduli. Gitu dari saya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Gofar dan juga Mas Fahmi ya untuk waktunya malam hari ini. Ini sangat menginspirasi ya. Sekali lagi terima kasih untuk inspirasinya, semangatnya dan juga gagasan luar biasa yang telah dibagikan dalam obrolan komunitas kita malam hari ini ya. Nah, melalui tema Sekawan Bumi dan Aksi Nyata Menjaga Alam dari Lereng Gunung Penanggungan, kita belajar ya bahwa menjaga bumi ini tidak cukup hanya dengan wacana, tetapi membutuhkan langkah nyata, keberanian bergerak dan juga kepedulian bersama. Semoga gerakan ini tidak berhenti di sini saja ya Mas Gofar dan juga Mas Fahmi ya, tetapi terus tumbuh seperti pohon-pohon yang ditanam, mengakar kuat, memberi kehidupan, menghadirkan kesejukan dan juga menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Mari kita menjaga Sekawan Bumi ini bukan hanya sebuah komunitas ya, tetapi rumah bagi harapan, kepedulian dan juga aksi nyata untuk bumi yang lebih lestari. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Gofar dan juga Mas Fahmi sudah meluangkan waktu untuk berbincang, ngobrol-ngobrol ya di siaran komunitas Bicara malam hari ini. Sukses selalu dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari kita bersama bisa berjalan ya, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita juga semakin bertumbuh ya, apalagi dengan konten-konten yang bisa menggugah hati remaja-remaja atau generasi muda saat ini. Saya Johanna dan juga rekan Rian Valen Krianus dan Melki mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pun beredia, terima kasih untuk Anda yang masih setia di FM 100,5 MHz ya, RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di malam hari ini ya, kami akan menghadirkan Ruang Rindu, dan kita akan bersama ya menikmati lagu-lagu mancanegara di era 90-an ya. Dan malam hari ini pendengar, lagu-lagu yang akan kami hadirkan ya, dari The Course ya, dengan lagunya Soyang, kemudian juga ada dari Bon Jovi ya,

ekstrim dengan Modern World. Ada Roxy dengan It Must Have Been Love. Kemudian juga ada lagunya Lone Star dengan Amazed. Charles and Eddie dengan Would I Lie to You. Ada lagunya ini Nelson ya dengan Can't Live Without You. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya pendengar.

0: lagunya Soyang ya. Kemudian juga Roxy dengan It Must Have Been Love. Kemudian juga Something Love Just Ain't Enough ya, dari Patti Smith. Ada Whitney Houston dengan I Have Nothing. John Sekada dengan Just Another Day. Savage Garden dengan Truly Madly Deeply ya. Eric Clapton dengan Tears in Heaven. Ada Tiffany dengan If Love Is Blind. Oke, siapa nih yang ingin bergabung? Silakan ya. Sudah ada Yeri yang ada di Datu Elun ya. Halo, selamat malam Yeri.
1: Hai Johanna, selamat berhari Minggu.
0: Hai hai juga, selamat berhari Minggu ya Yeri. Malam hari ini di Ruang Rindu mau pilih lagu yang mana nih? Ada The Course dengan Soyang, kemudian juga Michael Jackson. Oh, Michael Jacksonnya kita ini ya, kita pending ya. Ada Roxy dengan It Must Have Been Love. Kemudian juga Patti Smith dengan Sometimes Love Just Ain't
1: Enough. Yang ketiga enough. Itu saja. Yang ketiga itu saja.
0: Patti Smith ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa ini malam hari ini?
1: Salam-salamnya pertama buat Johanna bersama operatornya tadi, Ria Krianus, dengan siapa? Melki kah?
0: Iya, Melkinya sudah kembali. Okay. Ya ke Pro 2.
1: Oh, begitu. Mm-hmm. Oh iya ya. Berarti salamnya buat Johanna dengan Bang Rian Kriano, selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Semoga sebentar jam 12 malam pulangnya hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Salam yang lainnya ada Oma Ceril di Boanawa, Oma Deva di Jakarta, Nursia di Maumbawa, Sipre di Boawae, Om Agus di Papua, Abang Asonto, ada Putra Tengah di Fakfak, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, untuk Marina di Atambua, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Walowaru, untuk Bunda Ima. Bunda Ima tadi juga telepon saya, pengaruh saya ini apa, saya tidak angkat soalnya saya kesempatan itu, saya takut mau mulai. Itu mungkin dia tanya sudah mulai atau belum, karena mereka di Momere tidak bisa pantau itu radio.
0: Iya, benar.
1: Belum bisa pantau. Okay. Untuk Bang Jabox, Nano, Ida Widya, Bunda Ima, singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini, yang mungkin belum tidur, yang belum tidur kalau ada waktu bisa gabung ya. Iya, jangan kayak tadi malam acara karaoke itu tuh hanya satu orang, hanya saya saja yang karaoke. Selain dari itu saya bilang, oi tumben, biasanya telepon buku rampas. Iya, dengan Bapak yang tadi malam, dengan Bapak Servas juga tidak karaoke. Nona Angel sudah putar, dia bilang dia tidak bisa nyanyi. Sudah.
0: Oke. Itu okay, saja.
1: Sekian ya Johanna.
0: Oke, terima kasih Yeri yang ada di Datu Elu ya. Patti Smith dengan Sometimes Love Just Ain't Enough ya. Kemudian di line telepon silakan nih di 0821-4451-1957. Saya masih tunggu ya. Dan kita ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Berbagai Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sunda.
0: Ya?
2: Nasrun.
0: Oke, Bapak Nasrun, ini suaranya kurang jelas nih ya.
2: Jaringan memang.
0: Oke, Bapak Nasrun, apa kabarnya?
2: Sama-sama kita lagu.
0: Baik, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih, Bapak Nasrun?
2: Lagu yang pertama.
0: Lagu yang disiapkan ini lagu mancanegara.
2: Yang pertama
0: ya?
2: Saja, yang pertamanya Mbak.
0: The Course ya, Soyang ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salam.
2: Ya, pertama-tama Mbak Radinya dan Petua, saya selalu ya. Yang kurang berumahnya bersama Protabus. Ada Proderi tadi ya. Selamat malam, lalu. Jadi, semuanya di Kota Ede, tempat kerja. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya buat Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi ya. Kita ke lagu Patti Smith ya, dengan judul Sometimes Love Just Ain't Enough. Kemudian juga ada The Course dengan Soyang.

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: era 90-an ya, lagu-lagu mancanegara. Masih ada Savage Garden dengan lagunya Truly Madly Deeply ya. Kemudian Eric Clapton Eric Clapton dengan Tears in Heaven. Ada Tiffany dengan lagunya If Love Is Blind ya. Kemudian juga John Sekadia dengan lagunya Just Another Day, dan Whitney Houston dengan lagunya I Have Nothing, dan juga Roxette dengan It Must Have Been Love You. Oke, sudah ada yang gabung di line telepon ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam banyak dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Oke, selamat malam juga Bung Marcel. Apa kabarnya malam hari ini?
1: Sama ada
0: Oke deh. Malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Oke, cinta itu buta ya. If Love Is Blind-nya ini untuk siapa nih?
1: Yang pertama tentu untuk Johanna bersama Bung Marcel. Kita lalu berangkat ke kota Singapura. Kalau mau mampir ke kota Singapura, kita makan kopi, kita minum, kita makan, kita

0: siarannya belum bisa didengarkan ya, masih terkendala dengan peralatan teknik nih ya. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan Bunda Ina, Ade Angel kalau nggak salah ya.
0: Salah nih ya, dengan Johanna, Bunda.
1: Sorry ya, ini susahnya yang tidak monitor ya, begini sudah.
0: Oke deh, Bunda, malam hari ini bundanya mau request lagu apa nih?
1: Oh, kita request sendiri.
0: Sudah ada saya siapkan ya. Ada Savage Garden. Savage Garden-nya dengan Truly Madly Deeply, kemudian juga ada Roxy dengan It Must Have Been Love ya. Karena kita
1: itu nomor 2 tadi.
0: Oke, okay, dari
1: yang love itu apa itu kan?
0: Oke okay deh.
1: Dari
0: Roxy.
1: Selamat jumpa kembali ya, Rejana, dengan keadaan yang sehat kita malam ini.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati, dan selamat hari Minggu bersama kru.

0: malam Oma bersama keluarga. Ada Oma Deva di Jakarta, ada Bunda Wigati di Wonosobo, ada Adik Puja di Bentuni, selamat malam. Ada Petra Tengnya di sana, ada Bang Nasrun, ada Bang Angki di Toli-Toli, ada Adik Palma di Nunukan, ada Ramla di Potong Tengah, selamat malam. Ada Bapak Ingri bersama keluarga, ada Bapak Manda bersama keluarga, Bapak Masi bersama keluarga, selamat malam, salam sehat. Ada Mbak Nursia, ada Putra Mos, ada Dek Yeri, ada Bang Marcel, semuanya selamat malam, dan teman-teman di Momere semuanya tanpa terkecuali, selamat malam semua. Buat Adik Joana, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam ya buat Bunda Bunda Ima yang ada di Maumere ya. Tuhan memberkati juga. Kita langsung ke Tiffany ya dengan lagu If Love Is Blind ya. Kemudian juga ada dari Roxit, It Must Love Been You. Satu penelpon lagi dulu ya sebelum kita ke lagu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Minta maaf Abang Asonto, soalnya suaranya rada-rada sama nih ya. Saya pikir Bu Marcel nih. Oke, ada. Iya, terima kasih Abang Asonto. Dan kita langsung ke lagu permintaan dari Abang Asonto ya. If Love Is Blind.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan

0: for today.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata malam ini ya. Dan saya Joanna serta nah, Anda masih memilih Pro 1 sebagai teman Anda untuk membawa Anda ke istirahat yang lebih baik ya di malam hari ini. Dan mendengar sebelum Anda tidur, ada beberapa tips jitu ya, cara jitu untuk mengatasi susah tidur nih. Karena kalau susah tidur, orang yang susah tidur itu tentu saja ketika bangun di pagi hari pasti akan terasa pegal, kemudian juga terasa ngantuk ya di siang hari. Nah, bagaimana Anda mengatasi agar bisa tidur dengan baik atau mengatasi susah tidur di malam hari ya? Nah, ini menurut pakar, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dapat tertidur lelap relatif beragam ya. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit dan ada juga yang membutuhkan waktu hingga 30 menit sampai akhirnya tertidur. Nah, selama masa masih di bawah 45 menit menurut ahli, hal ini merupakan hal yang normal ya, masih dianggap normal. Namun jika waktu yang dibutuhkan untuk tidur lebih lama dari itu, nah, bisa jadi pertanda bahwa Anda memiliki masalah tidur yang dapat memicu gangguan kesehatan lainnya. Nah, kesulitan tidur dapat dipengaruhi beberapa faktor ya, mulai dari stres, kemudian kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, gangguan kesehatan mental, hingga mengalami gangguan kesehatan fisik. Lalu bagaimana nih cara mengatasi masalah susah tidur? Nah, berikut ini ada beberapa cara efektif ya mengatasi masalah susah tidur. Yang pertama, atur temperatur kamar Anda nih pendengar. Jika memungkinkan, aturlah temperatur kamar tidur agar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin ya. Temperatur yang terlalu panas atau dingin akan membuat Anda semakin sulit beristirahat. Menurut sejumlah ahli, temperatur terbaik untuk tidur adalah 15,6 sampai dengan 20 derajat Celsius. Apabila terdapat AC di kamar, Anda dapat mengatur temperatur pada angka tersebut agar tidur menjadi lebih nyaman dan juga berkualitas. Selain itu, sebagai informasi ya pendengar, bertambahnya usia juga dapat mempengaruhi kemampuan Anda beradaptasi dengan suhu ruangan. Dengan begitu, Anda harus menyesuaikan temperatur AC di ruangan dalam dengan kondisi Anda ya. Untuk mengetahui temperatur yang tepat berdasarkan kondisi tubuh, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis ya, kedokteran tidur nih. Kemudian matikan lampu kamar tidur ya. Selain temperatur, pengaturan cahaya pun penting ya dilakukan sebelum tidur. Untuk mendapatkan kualitas tidur lebih baik, sebaiknya Anda tidur dalam kondisi lampu dimatikan ya. Karena dalam kondisi gelap, tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin yang akan membantu Anda lebih rileks dan juga mengantuk. Nah, hal inilah yang akan meningkatkan kualitas tidur Anda.

Mulai dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini telah menjadi panduan bagi jutaan orang dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Esensi utama dari buku ini adalah memberikan panduan praktis tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif, sehingga kita dapat memenangkan hati mereka dan mencapai tujuan kita. Beberapa poin penting dari buku ini antara lain, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Orang-orang cenderung menyukai orang yang benar-benar tertarik pada mereka. Dengarkan dengan aktif ketika mereka berbicara. Tanyakan pertanyaan yang relevan dan tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Ingat nama orang lain. Nama adalah suara yang paling manis bagi seseorang. Dengan mengingat nama orang lain, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka sebagai individu. Tersenyumlah. Senyum adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Pujilah dengan tulus. Semua orang suka dipuji, namun pujian harus tulus dan spesifik agar efektif. Hindari kritik. Kritik cenderung membuat orang defensif dan menutup diri. Sebaiknya, cari cara lain untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Bicarakan tentang minat orang lain. Orang-orang lebih suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Dengan menanyakan minat mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda akan membuat mereka merasa dihargai. Buatlah orang lain merasa penting. Semua orang ingin merasa penting. Dengan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, Anda akan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam buku ini antara lain, jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Berikan penghargaan yang tulus dan spesifik. Bangkitkan dalam diri orang lain hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Buku ini penting karena memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang psikologi manusia dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Keterampilan interpersonal yang baik sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai tujuan kita. How to Win Friends and Influence People adalah sebuah buku yang timeless dan relevan untuk semua orang. Buku ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini, kita dapat hidup lebih bahagia dan lebih sukses.

atau dimanapun berada, kita masih berbicara tentang cara jitu mengatasi sulit tidur di malam hari ya. Setelah matikan lampu kamar tidur, Anda juga perlu mencoba latihan pernapasan ya. Nah, irama napas yang tenang dan juga teratur dapat membantu Anda lebih cepat tidur ya di malam hari. Salah satu metode pernapasan yang bisa Anda coba adalah metode 478. Nah, teknik melakukan teknik pernapasan ini secara rutin dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks lagi. Berikut adalah cara untuk mempraktikkan ya metode pernapasan 478. Nah, posisikan ujung lidah di belakang gigi, gigi depan atas ya. Kemudian embuskan nafas dari mulut, tutup mulut lalu tarik nafas lewat hidung dan hingga 4 di dalam hati, hitung ya, dan hitung hingga 4 di dalam hati. Tarik nafas dan hitung sampai 7. Kemudian buka mulut, hembuskan nafas dalam-dalam selama 8 hitungan. Ulangi gerakan ini sampai 3 kali. Nah, 1 kali latihan, 4 kali pengulangan gerakan pernapasan. Lakukan latihan pernapasan ini 2 kali dalam sehari. Kemudian mendengarkan musik. Nah, salah satu cara ampuh yang telah dilakukan banyak orang untuk lebih cepat tertidur adalah dengan mendengarkan musik. Karena menurut penelitian yang dimuat Journal of Alternative and Complementary Medicine, mendengarkan musik dapat memperbaiki masalah dan juga meningkatkan kualitas tidur. Namun, tidak semua jenis musik ya bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur. Pilihlah musik sedatif ya, yang memainkan melodi lembut dengan tempo yang relatif lambat. Volume dan juga pitch yang dimainkan musik sedatif dapat menimbulkan kenyamanan. Contohnya saja ya, musik sedatif adalah musik klasik, kemudian instrumen yang dipadu suara alam, lo-fi hip-hop, dan juga instrumen piano dengan ritme yang lembut.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri

0: Halo teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih semua.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang cara Jito mengatasi sulit tidur ya di malam hari. Nah, selain mendengarkan musik, rutin berolahraga juga ternyata dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak dan juga berkualitas. Menurut penelitian yang dimuat Cures bahwa aktivitas fisik seperti olahraga tidak hanya meningkatkan kualitas tidur tetapi juga durasi tidur Anda. Nah, dalam penelitian yang sama juga disebutkan bahwa orang yang berolahraga selama setidaknya 30 menit per hari memiliki waktu tidur lebih lama 15 menit dibandingkan yang tidak berolahraga. Selain itu, studi juga menyebutkan ya bahwa olahraga dapat membantu meredakan gejala gangguan tidur seperti insomnia, mengantuk di siang hari, dan juga sleep apnea. Kemudian aromaterapi, ya, menurut penelitian Journal of Alternative and Complementary Medicine, aromaterapi juga bisa membantu mengatasi masalah tidur. Dengan begitu, kualitas tidur Anda pun akan meningkat ya. Kemudian selain itu, aromaterapi dengan berbagai varian aroma akan membuat Anda lebih rileks sehingga tidur pun lebih nyenyak tentunya.

0: Pernah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam

Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu

Dengar Pulau Satu dimanapun berada. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya, masih ada satu lagi cara jitu untuk mengatasi susah tidur ya di malam hari, yaitu meditasi. Dalam penelitian yang dimuat Frontiers in Neurotology disebutkan bahwa meditasi dapat meningkatkan kadar melatonin dalam tubuh. Nah, hormon melatonin adalah hormon yang berperan ya dalam meningkatkan kualitas tidur. Ketika kadar hormon melatonin ini meningkat di malam hari, Anda pun akan menjadi lebih mudah untuk tidur. Nah, kemudian jauhi dari gadget ya. Sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut mulai dari sekarang nih, karena paparan cahaya biru dari layar gawe bisa menurunkan kadar melatonin. Hal ini akan membuat Anda tetap terjaga meski sudah berbaring di kasur dalam waktu cukup lama. Anda dapat menyimpan gawe di area yang sulit dijangkau ya, semisalnya di meja atau di laci yang jauh dari tempat tidur. Nah, pendengar dimanapun berada, demikian tadi ya

beberapa cara gitu untuk mengatasi sulit tidur di malam hari. Mudah-mudahan saja bermanfaat ya. Dan sekaligus saya Juwada Unur pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda yang masih melaksanakan tugas ya, mudah-mudahan tugas Anda yang mulia bisa membawa Anda ke kesuksesan ya. Kemudian juga untuk Anda yang akan beristirahat, mudah-mudahan tidur Anda nyenyak dan bisa bangun di pagi hari dengan segar bugar.

cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh, dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. "Kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di dalam

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna Bara dan Rian Valen Kriano serta kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo. Radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, 11 Mei 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, penyiaran Dayu Lenamul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Anda masih

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang selalu menyertai kita hingga sampai saat ini. Dan juga selamat berawal pekan untuk kita semua pendengar. Semoga hari ini Anda menjalani aktivitas dengan penuh semangat dan juga penuh sukacita begitu ya. Dan pendengar, seperti biasa, hari ini kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Kemudian kami akan kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi penting hari ini ya, atau peristiwa penting, dan akan dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama perakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, tepat pukul 7:00 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan program musik dan informasi di ruang dengar Anda. Selanjutnya tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam program Warta Berita Nasional. Setelah itu, pendengar akan kembali bersama kami di RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan informasi yang siap menemani aktivitas pagi Anda. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan hadir program dialog interaktif di ruang dengar Anda. Namun karena hari ini tidak ada narasumber, maka program tersebut akan kami isi dengan sajian musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 11 lewat waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan doa Angelus di ruang dengar Anda. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Memasuki pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan hadir program Bincang Budaya. Lalu pukul 14:00 dilanjutkan dengan Warta Berita Lokal bersama Pro 1 RRI ND. Dan pernah setelah itu akan kembali dari Pro 1 RRI Labuan Bajo dengan menghadirkan program acara Pro Dangdut yang akan siap menemani aktivitas siang Anda nantinya. Dan pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan program acara Zona Edukasi di ruang dengar Anda. Dan di program ini nanti pendengar ada narasumber hebat yang akan siap mengisi program ini, yaitu dengan melakukan obrolan yang ini ya pendengar, maksud kami obrolan seputar kesehatan begitu ya, yang akan dipresenteri oleh rekan kami nanti Agung Sene. Dan pendengar, masih banyak program menarik lainnya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani dan menghibur aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat menyaksikan.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Helda Yolanda Adu, dalam acara Mutiara Pagi Kristen hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membangunkan kita dan membawa kita untuk masuk dalam hari yang baru, di minggu yang baru. Kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu marilah kita memulainya dengan meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang telah menjaga, memelihara dan memberikan kami hidup yang baru pagi ini. Kami mau memulai hari ini dengan mendengarkan suaramu melalui kebenaran firmanmu. Kami mohon, ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah atas kami roh Allah yang kudus, yang memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik. Lalu dalam kekuatan-Mu, kami kemudian mampu melakukan kebenaran firman-Mu ini. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI ND yang terkasih, saya memilih bacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Di bawah perikop orang Israel ditindas di Mesir, ayatnya yang ke-8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Raamses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu,
bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan yang berbahagia adalah semua pendengar yang mau membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Pendengar yang terkasih, pagi ini saya memberi tema pada renungan kita, integritas menunaikan tanggung jawab. Pendengar yang terkasih, kata integritas bermakna sebuah kualitas, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh antara apa yang dipikirkan, diperkatakan, dan dilakukan. Integritas yang baik dibangun di atas dasar nilai agama dan moral, norma sosial maupun etika. Seorang disebut berintegritas ketika ia mampu mematuhi aturan dalam segala kondisi. Dia berintegritas ketika apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan atau dia hidupi. Integritas berkait erat dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, ketaatan, kesetiaan, dan komitmen yang kuat untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Pendengar yang terkasih, pagi ini bacaan kita menceritakan kisah dua orang bidan, Sifra dan Puah, yang menunjukkan integritas tinggi dalam menunaikan tanggung jawab mereka. Saudara-saudara, bidan adalah profesi yang sudah ada dari zaman dahulu. Bidan bertanggung jawab menolong seorang perempuan yang akan melahirkan. Peran ini sangat penting, karena dari tangan mereka ada sebuah kehidupan yang dipertaruhkan. Pada masa itu, ketika kemajuan bidang kedokteran belumlah seperti sekarang ini, bidan menjadi orang-orang di garda terdepan untuk menolong seorang perempuan melahirkan keturunannya. Saudara-saudara pendengar terkasih, kisah ini berlatar belakang kehidupan bangsa Israel di Mesir pasca kematian Yusuf, putra dari Yakub. Kita tahu bersama bahwa Yusuf berhasil di Mesir. Dia dapat mendapatkan kedudukan yang tinggi ketika pemerintahan masa itu. Dia menjadi orang kedua setelah raja, dan karena itu banyak orang Israel pada masa panceklik kemudian menuju ke Mesir untuk mendapatkan bantuan, dan kemudian mereka ini kemudian hidup beranak pinak pada masa itu, pada masa Yusuf menjadi seorang pembesar di Mesir. Tapi kisah ini ceritanya Yusuf telah meninggal. Pertumbuhan jumlah orang Israel yang hidup di Mesir pada saat itu sangat tinggi, sehingga ada ketakutan dari Raja Mesir yang baru. Jangan-jangan akan terjadi gejolak di mana bangsa Israel dapat saja bekerja sama dengan sekutu-sekutu mereka lalu memberontak dan meninggalkan Mesir. Raja ini bukanlah raja yang mengenal Yusuf. Raja ini yang dipenuhi oleh ketakutan kemudian menekan bangsa Israel, yang mengangkat pengawas-pengawas yang kemudian menindas bangsa Israel. Bangsa ini disuruh melakukan kerja paksa, membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun. Kita bisa membacanya pada ayat yang ke-11.
Saudara-saudara, walau bangsa Israel ditindas, mereka tetap bertumbuh pesat secara kuantitas. Melihat hal ini, kekejaman kemudian ditingkatkan dan hidup mereka pun semakin dipahitkan dengan berbagai pekerjaan berat. Tujuannya jelas, agar mereka mati dan mengurangi jumlah mereka. Saudara-saudara, selain itu juga Raja Mesir memerintahkan para bidan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan. Ayat 16 bercerita kenapa bayi laki-laki, karena bayi laki-laki ini berhubungan dengan keturunan. Jika tidak ada laki-laki, maka terhambatlah keturunan bangsa Israel. Pada titik inilah ketika Sifra dan Pua diminta untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan. Justru Sifra dan Pua sebagai bidan diperhadapkan dengan ujian yang berat. Maukah mereka tetap menjalankan tanggung jawab mereka dengan setia sebagai bidan yang membantu merawat dan menghadirkan kehidupan? Atau justru mereka mengikuti perintah raja dengan mengakhiri dan memutuskan kehidupan? Saudara-saudara pendengar kekasih Tuhan, ujian bagi integritas itu pasti ada. Semua kita mungkin ada yang mengalaminya. Banyak yang mengalaminya. Tekanan atasan seperti yang dialami Sifra dan Pua hanyalah salah satunya. Budaya kerja yang penuh kolusi, korupsi, nepotisme, konflik kepentingan, kebutuhan ekonomi, miskomunikasi, godaan jalan pintas, sistem kerja yang tidak sehat, keinginan untuk mendapatkan pengaruh atau pengakuan serta jabatan, dan banyak lagi hal yang membuat seseorang melemah, bahkan kehilangan integritasnya. Atau justru keadaan-keadaan itu bisa saja membuat integritasnya semakin tinggi. Saudara-saudara, persoalannya bukan pada seberapa berat ujian tersebut, melainkan pada pilihan yang diambil sebagai keputusan saat kita diperhadapkan pada ujian. Pendengar yang terkasih, Sifra dan Pua memilih untuk mempertahankan integritas mereka sebagai bidan. Mereka paham benar bahwa tugas mereka ialah merawat dan menolong lahirnya kehidupan di dunia. Tanggung jawab mereka ialah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Ini adalah tanggung jawab yang besar dan berat. Walau saat itu mereka berhadapan dengan kekuasaan yang tinggi, yaitu Raja Mesir, mereka tetap teguh dalam menunaikan tugasnya. Ancamannya tidak main-main, yaitu nyawa mereka. Namun integritas mereka teruji. Pada saat itu menentang perintah raja berarti kematian. Tapi mereka memilih untuk setia memikul tanggung jawabnya sebagai bidan. Saudara-saudara, tidak semua orang memiliki keberanian seperti Sifra dan Pua. Bahkan di masa sekarang, banyak orang lebih memilih menyenangkan pemimpin yang salah demi memuluskan agenda pribadi daripada menjaga integritas pelaksanaan tugas mereka. Dewasa ini banyak penerima mandat untuk mensejahterakan rakyat, rela kehilangan integritas jika sudah diperhadapkan pada pilihan memilih menyenangkan penguasa atau rakyat.
Jangankan keberanian untuk bertindak, berkata-kata pun tidak. Diam dan mengikuti perintah yang salah, mengamankan amanah yang keliru. Istilah mereka ialah tidak menentang matahari. Dan itulah yang dilakukan di masa kini. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan, lebih banyak uang, dan jabatannya pun langgeng, bahkan bisa naik. Pendengar yang terkasih, apa yang membuat Sifra dan Pua mampu menjaga integritas mereka? Ayat 17 dan 21 menjelaskan bagi kita demikian. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, sehingga mereka memilih untuk tetap menjaga kehidupan dengan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Pendengar yang terkasih, takut akan Allah adalah sikap hormat kepada Allah yang mendorong seseorang mengikuti dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Sikap takut akan Allah sebagai pencipta kehidupan telah membuat Sifra dan Pua memilih untuk mengabaikan perintah Raja Mesir. Mereka tidak menentang secara frontal melalui kata-kata yang keras, protes, melainkan bertindak melalui menyelamatkan bayi-bayi itu. Mereka tidak mengikuti perintah raja tersebut, sebab bagi mereka perintah Allah jauh di atas otoritas perintah dunia yang salah. Sikap yang mereka tunjukkan berdampak jauh lebih keras dirasakan oleh orang-orang Israel, yaitu keberlangsungan kehidupan. Saudara-saudara, dengan membiarkan bayi-bayi laki-laki itu lahir, Sifra dan Pua telah menjaga integritas iman sekaligus integritas profesional mereka. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana setiap orang dapat terlibat aktif dalam karya keselamatan Allah bagi dunia dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara baik. Beberapa catatan yang saya berikan untuk kita sebagai pedoman menjalani hari di minggu yang baru ini, saya memberikan 3 catatan bagi kita. Hal yang pertama, catatan pertama, ketakutan berlebihan tentang hari esok dapat mendorong kita melukai diri sendiri, melukai sesama, dan Tuhan. Raja Mesir adalah contohnya. Ia cemas jika nanti jangan-jangan Israel akan bersekutu dengan musuh Mesir, lalu memberontak dan meninggalkan Mesir. Ini kecemasannya. Dan kecemasan ini belum terjadi. Bahkan mungkin saja tidak akan terjadi demikian. Namun ketakutan yang berlebihan itu membuat hidupnya dijalani dengan merancang dan melakukan yang jahat. Pendengar yang terkasih, saudara dan saya, bahkan kita bisa katakan semua orang mendambakan hari esok yang baik. Dan karena itu, kita mau melakukan apa saja untuk memastikan hal tersebut. Tapi siapakah yang dapat memastikan bahwa esok semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita?
ada. Dan karena itu mungkin saja ada keraguan dan ketakutan dalam hati kita. Jangan-jangan besok itu hidup kita susah. Jangan-jangan anak-anak kita tidak berhasil. Jangan-jangan malapetaka menimpa kita. Jangan-jangan kita akan mati muda. Dan banyak sekali jangan-jangan keraguan, ketakutan kemudian menjadi bagian kita. Catatan pertama bagi kita, ketakutan itu normal. Karena kita manusia dan kita terbatas, kita tidak bisa menentukan semua hal. Namun pastikan, jangan karena ketakutan itu membuat kita menjalani hari ini dengan merusak diri sendiri, menjahati sesama, dan melukai hati Tuhan. Hal yang kedua, setiap orang diberi kehidupan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, panggilan hidup kita adalah menyenangkan hati sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menetapkan agar kita lahir dan hidup di dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Itulah tanggung jawab utama bagi kita yang hidup. Damai sejahtera itu harus dinyatakan dalam setiap tanggung jawab kita. Sebagai suami, istri, orang tua, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai pekerja, abdi negara, abdi masyarakat, pengajar, pelajar, dan lain sebagainya. Catatan kedua bagi kita, belajarlah seperti Sifrah dan Pua yang menjalankan tanggung jawab itu dengan penuh integritas. Setia melakukan yang benar, taat aturan yang berpihak pada kehidupan. Menjaga agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saudara-saudara pendengar, dengan demikian tujuan kehadiran kita dapat terpenuhi dan hidup kita menjadi sungguh bermakna. Pendengar yang terkasih, tentu saja jalan menjaga integritas tidaklah mudah. Kita bisa berhadapan dengan otoritas yang congkak, bahkan lalim, rekan yang penuh manipulatif, keadaan yang dilematis dan penuh tekanan, sistem yang tidak mensupport, pasangan yang kurang memberi dorongan, dan mungkin sesama yang menghakimi lalu menghina kita. Banyak orang dapat jatuh pada pilihan dihargai dan diterima oleh manusia daripada menjaga integritas sebagai pengikut Kristus. Banyak orang larut dan menjadi serupa dengan dunia supaya nyaman dan aman dalam dunia. Di dunia yang tidak lagi memberi penghargaan pada orang berintegritas, pengikut Yesus haruslah berdiri teguh menjaga integritasnya. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma, dan nasihat itu masih relevan sampai sekarang. Paulus menulis begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Roma pasal 12 ayat yang kedua mencatatnya bagi kita. Pendengar yang terkasih, poin yang ketiga, takut akan Tuhan
adalah kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup dan senjata melawan cobaan. Pendengar, betul bahwa setiap orang ingin hidupnya tenang tanpa gejolak, aman tanpa masalah, dan mulus tiada hambatan. Namun hidup sejatinya tidak demikian. Ujian dan cobaan hadir dalam bentuk tekanan, kerugian, kejatuhan, kegagalan, penolakan, bujukan manis, kenyamanan palsu, dan lain sebagainya. Catatan ketiga untuk kita ialah, tumbuhkan dan kembangkan hidup yang takut akan Tuhan. Seperti Sifra dan Pua mampu menjaga integritas karena takut akan Tuhan, demikian orang yang mau setia mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ketika Tuhan memberi ujian, orang yang takut Tuhan akan kuat, sebab Tuhanlah sumber kekuatannya. Tuhan juga yang akan memberi hikmat untuk menemukan jalan keluar, seperti yang ia berikan kepada Sifrah dan Pua ketika menjawab pertanyaan Raja Mesir, ayat 18-19. Ayat ini berkisah bahwa ketika Raja Mesir bertanya kepada mereka kenapa bayi-bayi laki-laki itu masih ada, maka Sifrah dan Pua diberi hikmat untuk menjawab bahwa perempuan-perempuan Ibrani itu sangat kuat, sehingga sebelum mereka sampai, proses kelahiran itu sudah terjadi. Ini hikmat yang diberikan Allah kepada Sifra dan Pua untuk menjawab Raja Mesir. Saudara-saudara, bila iblis mencobai dan ingin menjatuhkan kita, orang yang takut akan Tuhan tidak jatuh, sebab Tuhan yang menopangnya. Sikap takut akan Tuhan pasti berbuah berkat. Dan itu dibuktikan dalam hidup Sifra dan Pua. Ayat 20 bilang Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Dan ayat 21 berkata, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Allah membuat mereka berumah tangga. Inilah upah orang yang takut akan Tuhan, yaitu berkat Tuhan yang dia dapatkan dalam keluarganya. Rumah tangganya diberkati. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, marilah kita juga menjadi orang yang diberkati. Ketika kita mau memilih untuk menjalani hidup,

bayi yang lahir benar-benar terwujud. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pemelihara hidup, yang menjaga dan merawat kami sampai detik ini. Terpujilah Engkau Allah yang telah menuntun hidup kami melalui firman-Mu, menolong kami memahami maksud-Mu ketika Engkau memberi kami kehidupan, pekerjaan, dan membuat kami memahami tanggung jawab iman kami, menjaga integritas iman di tengah-tengah cobaan yang mendorong kami untuk lalai menjalankan tanggung jawab kami dengan berintegritas. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami kemauan, keinginan, kemampuan untuk seperti Sifrah dan Pua, tetap berintegritas di tengah-tengah dunia yang tidak lagi memuja integritas. Bantulah kami sebagai pengikut-Mu mampu menghadirkan damai sejahtera Allah, sehingga setiap orang yang kami layani dalam setiap tanggung jawab kami merasakan kehadiran Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan kasih itu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Yesus Kristus, meteraikan ini dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa bagi seluruh bidan, tenaga perawat, tenaga medis yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kehidupan di pelosok-pelosok negeri yang sulit mendapatkan akses kesehatan yang baik, fasilitas yang baik. Tolonglah agar di tengah-tengah keterbatasan seluruh pelaku kesehatan, orang-orang yang bertanggung jawab merawat kesehatan kehidupan ini, tetap menjaga diri mereka untuk benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi, penuh integritas, menghadirkan dan merawat kehidupan dalam semangat kasih Kristus. Bantulah seluruh pemimpin kami yang membuat berbagai kebijakan, menolong seluruh tenaga medis, para bidan, melakukan tanggung jawab mereka dengan fasilitas-fasilitas yang semakin ditingkatkan. Kami berdoa bagi perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sementara bergumul dalam masa kehamilan mereka. Tuhan bantu mereka, sediakan apa yang mereka butuhkan, makanan, minuman, orang-orang, suami yang memberikan kenyamanan, yang memberikan dukungan terbaik, dan bantu mereka pada saat mereka proses melahirkan. Seluruh proses berjalan dalam cinta dan pertolongan Tuhan, sehingga bayi-bayi yang sehat boleh dilahirkan di dunia ini, menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa ini tentang kelahiran bayi-bayi, baik yang prematur, yang mengalami gizi buruk. Kami berdoa Tuhan, bantu pemerintah kami agar mampu menghadirkan program-program, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perawatan ibu-ibu yang mengandung, melahirkan bayi-bayi yang dilahirkan, anak-anak, sehingga generasi yang unggul boleh menjadi bagian dari negara ini, masa depan negara ini.

sungguh terjaga, terawat karena generasi-generasi baik yang lahir dan dijaga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menatang anak-anak kami di tingkat SMA, baik yang naik kelas ataupun yang sedang mempersiapkan diri masuk di jenjang yang lebih tinggi sebagai mahasiswa. Bantulah mereka mempersiapkan semuanya dengan baik. Bantulah orang tua mereka yang menyiapkan anggarannya. Dana yang dibutuhkan, Tuhan bantu mereka. Supaya harapan, kerinduan, masa depan yang baik itu boleh diraih. Berdoa bagi anak-anak kami di tingkat SMP yang akan ujian, bantu proses belajar mereka. Beri kedisiplinan, roh taat, kerja keras, semangat belajar, sehingga ujian boleh mereka lewati dengan hasil yang baik. Demikian juga anak-anak SD, Tuhan. Kami percaya sungguh Allah berjalan bersama anak-anak kami, menolong mereka untuk menaikkan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dan sebagai anak-anak, membanggakan orang tua, dan menolong mereka untuk menghargai kesempatan meraih bangku pendidikan, agar masa depan baik yang Tuhan siapkan bisa mereka jemput dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi para guru yang juga bekerja keras dalam proses pengajaran. Kami berdoa bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan fasilitas yang baik, tenaga tenaga pengajar yang mumpuni. Allah bantu kami semua bekerja bersama untuk mewujudkan dunia pendidikan yang semakin berkualitas. Kami rindu masa depan baik itu dicapai dengan kebersamaan, baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga swasta. Kami bergandeng tangan untuk memastikan semua yang terbaik boleh dinikmati oleh generasi muda penerus kehidupan bangsa ini. Ya Allah, ya

0: ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Senin 11 Mei 2026. Dengan sari berita, sebanyak 92 calon wirausahawan asal Universitas Flores diyudisiumkan hari ini. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebut tren pengangguran di Kabupaten ND fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pendengar, kita awali informasi pertama. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium 92 mahasiswa dari 3 program studi. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octivanus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni, terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
2: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali, karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diijabarkan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali sebelum mereka terjun kepada pasar kerja, mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
1: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datu Soko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
3: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Muslim ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
1: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Josefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif.
4: Lingkungan belajar yang produktif,
1: Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turun mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
4: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yusuf Teku menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yusuf Teku dalam talkshow keindonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK swasta Santo Vincentius Dona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
5: Dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. Itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 ini menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar 1.200 orang yang tercatat.
4: Ia mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nagekeo, gereja dorong langkah nyata semua pihak. Gereja bahkan telah melakukan beberapa langkah strategis dalam memperkuat perlindungan. Selengkapnya laporan Noveriso.
6: Gereja menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab moral ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua, khususnya kelompok rentan. Di Kabupaten Nagekeo, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan untuk mencegah serta menekan angka kekerasan tersebut. Romo Fike Pembai, RD Asterius Lado, mengungkapkan bahwa Keuskupan Agung Ende telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui tiga program utama, yakni Gerakan Peduli Ibu Hamil, Gerakan KUB Ramah Anak, dan Gerakan Orang Tua Peduli Anak. Program ini menjadi bagian dari upaya konkret gereja dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam implementasinya, gereja juga mendorong perlindungan hingga ke tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pendampingan pastoral, layanan konseling, serta edukasi dan pencegahan dilakukan secara intensif hingga ke kelompok umat paling dasar. Selain itu, lembaga pendidikan turut didorong berperan aktif dalam membangun kesadaran dan mencegah perilaku kekerasan sejak dini.
7: Kami tim pastoral pencetan lainnya sudah sepakat dengan sebuah program strategis yang merupakan implementasi dari program poskopan, yaitu bahwa nanti tim kesehatan akan turun ke paroki-paroki dan juga ke wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kasus-kasus semua jenis kekerasan. Kami akan coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Simbol yang kedua, dalam kerjasama dengan berbagai macam stakeholder.
6: Gereja berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan berbasis komunitas. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan perempuan dan anak mendapat hak yang sama untuk hidup aman, terlindungi, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Rarianda Ferisoo melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya. Budaya membaca sejak usia dini dinilai penting untuk membantu anak memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas pendidikan masa depan. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikya, Ferry Awale Syukur, mengajak orang tua membiasakan anak-anak gemar membaca sejak dini. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan minat baca anak demi mendukung perkembangan pendidikan dan pengetahuan generasi muda. Menurutnya, membaca menjadi salah satu cara penting membuka wawasan dan memperluas pengetahuan anak-anak untuk menghadapi masa depan. Kebiasaan membaca dinilai mampu membantu anak memahami berbagai ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikan formal.
9: Saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Sikya, khusus kepada orang tua, untuk terus mendorong anak-anak bisa membaca. Dan membaca bisa mengetahui seluruh pengetahuan, seluruh ilmu yang pentingan masa depan anak-anak.
8: Ia menegaskan, peran orang tua sangat penting dalam membangun budaya membaca di lingkungan keluarga sejak usia anak masih dini. Dukungan keluarga dinilai mampu meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku serta mendorong kebiasaan belajar yang lebih positif dan produktif. Ferry juga mengingatkan perkembangan teknologi saat ini membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan perangkat digital dibandingkan. Karena itu orang tua diminta lebih aktif mengarahkan anak memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan membaca yang bermanfaat. Ditambahkan, membaca bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan membangun karakter anak secara bertahap. Anak-anak yang terbiasa membaca dinilai memiliki kemampuan memahami informasi lebih baik dibandingkan mereka yang

0: Pemerintah Kabupaten Sika mulai menerapkan transformasi sistem parkir berbasis digital melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTF Global Lindo. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebocoran retribusi parkir sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pemerintah Kabupaten Sika mulai melakukan transformasi sistem parkir melalui kerjasama strategis antara Dinas Perhubungan dan PT FTV Global Indo. Kerjasama ini difokuskan pada pengelolaan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berbasis digital. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sika, Yohanes Semil Satriawan, menjelaskan dalam skema kerjasama tersebut, PT FTV Global Indo bertugas untuk menangani operasional parkir, sementara Dinas Perhubungan melakukan pengawasan. Hasil pengelolaan parkir nantinya akan dibagi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
2: Jadi bentuk kerjasamanya itu yang jelas pasti mereka menangani perparkiran di yang di tepi jalan. Nah, keuntungannya mereka yang bekerja, kami melakukan pengawasan. Lalu nanti hasilnya kita bagi sama 50-50 kan gitu. Sehingga dari daerah juga bisa untuk menyokong atau menopang PAD. Nah, Global Indo juga mendapat. Jadi kita bersimbiose mutualisme nih.
1: Ia menambahkan sistem parkir baru ini mengedepankan digitalisasi melalui penggunaan CCTV dan sistem tapcase yang terintegrasi dalam aplikasi digital. Seluruh transaksi parkir dapat dipantau secara langsung hingga ke pusat pengendalian PT FTV Global Indo di Jakarta. Dan apabila terjadi transaksi yang tidak tercatat atau pengguna parkir belum melakukan pembayaran, sistem akan memberikan notifikasi otomatis melalui dashboard pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir. Pemerintah Kabupaten Sika memastikan penerapan pembayaran parkir non-tunai akan dilakukan secara bertahap karena masih tergolong baru sistem tersebut, terlebih dahulu diuji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sistem digital ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja parkir di Kabupaten Sika. RRI Ende Ramasuci melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi terakhir, pemerintah Kabupaten ND mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah berbasis digital melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik atau Electronic Mobile Point of Sales, IMPOS, di sejumlah rumah makan. Laporan disampaikan Rovinus Vula.
3: Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan transaksi usaha sekaligus meningkatkan transaksi penerimaan pajak daerah. Peluncuran penggunaan alat perekam transaksi elektronik tersebut berlangsung di Rumah Makal Tegal Jaya, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pelaku usaha rumah makan yang menjadi wajib pajak sektor jasa makanan dan minuman di Kota Ende. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Ende, Mauritius Max Jufri Seko, mengatakan pemasangan IMPOS merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih modern dan akuntabel. Menurutnya, penggunaan teknologi digital menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi usaha wajib pajak. Ia menjelaskan, IMPOS akan membantu pemerintah memperoleh data transaksi usaha secara akurat, real-time, dan terintegrasi. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor jasa makanan dan minuman.
4: Kami menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembatasan terhadap pelaku usaha, melainkan sebagai upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, adil dan berkeadilan, di mana setiap pelaku usaha menjalani kewajiban perpajakannya secara profesional. Selain itu, implementasi alat IMPOS ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perpajakan daerah, jalan dengan semangat untuk reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3: Jufri mengatakan penggunaan alat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset usaha secara benar dan tepat. Dengan sistem digital, proses pencatatan transaksi dinilai lebih efektif dibandingkan metode pelaporan manual yang selama ini digunakan. Lanjut Jufri, untuk tahap awal Pependa ND menyiapkan sebanyak 31 unit alat EMPOS yang siap dipasangkan pada rumah makan wajib pajak. Pemasangan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada pelaku usaha yang memiliki tingkat transaksi tinggi. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita edisi pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Abud mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Ilin Amul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar, edisi Senin 11 Mei 2026. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh semangat dan siap mengawali pekan dengan energi yang positif. Selamat mengawali pekan untuk kita semua ya. Semoga hari ini menjadi awal yang sangat baik untuk menjalani berbagai aktivitas, pekerjaan maupun rencana yang telah Anda siapkan. Dan jangan lupa pendengar untuk selalu bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti hadir dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Baik pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal hari ini yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama ada peristiwa penting terkait Hari Polisi Militer TNI ya. Dan peringatan tahunan untuk menghargai peran Satuan Penegak Hukum dan Tata Tertib di lingkungan TNI begitu. Yang kedua ada peristiwa penting Hari Burung Migrasi Sedunia. Mendengar kampanye internasional untuk melindungi burung migran dan habitatnya pada tanggal 11 Mei. Peristiwa sejarah yaitu yang pertama pada tahun 1997, superkomputer IBM Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Gary Kas, menandai sejarah kecerdasan buatan. Sejarah yang kedua yaitu ada India, peristiwa maksud kami sejarah India melakukan 3 uji nuklir di bawah tanah di Pokhran. Yang ketiga yaitu ada peristiwa penting 330 Masehi, Konstantinopel secara resmi didedikasikan sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi oleh Konstantinus Agung. Yang berikutnya pada tahun 1965 terkait peristiwa Pulau Ellis ditetapkan sebagai bagian dari Monumen Nasional Patung Liberty di Amerika Serikat. Dan juga pendengar, hari ini juga dikenal sebagai Eat What You Want Day secara informal yang mengajak untuk menikmati makanan tanpa batasan diet. Baik pendengar, itulah beberapa poin penting terkait peristiwa yang sudah kami rangkum hari ini ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahun, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin dewasa dalam menjalani kehidupan, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga di usia baru yang maksud kami, semoga di usia yang baru ini segala harapan baik, cita-cita dan impian yang selama ini diperjuangkan dapat perlahan terwujud.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca di Ruang Dengar Anda. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Dewangga Palguna. Selamat pagi, Dewangga.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Baik, sehat.
1: Puji Tuhan sehat. Macam semangat sekali ya. Oke. Silakan Dewangga dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca Komodo, BMKG Komodo.

0: Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Pertama, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 16 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 16 hingga 30 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih Dewangga atas informasi cuacanya pagi ini. Semoga Dewangga dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Dewangga.
0: Terima kasih.
2: Info cuaca BMKG. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang akan memulai aktivitas hari ini, jangan lupa untuk mengisi energi dengan sarapan ya. Sarapan sangat penting untuk membantu tubuh mendapatkan asupan energi yang cukup agar tetap fokus, semangat, dan produktif menjalani hari. Dengan sarapan yang sehat dan bergizi, tubuh juga akan terasa lebih bertenaga dalam beraktivitas, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Jadi pendengar, luangkan waktu sejenak untuk menikmati sarapan sebelum memulai rutinitas Anda pagi ini. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi akan kami hadirkan berbagai informasi yang hangat dan inspiratif di ruang dengar Anda. Mulai dari kabar terkini hingga cerita menarik dari sekitar kita ya. Baik pendengar, tetap bersama kami karena saya Lina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mul, penyiar Anda yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti, tepat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait nelayan di Labuan Bajo lawan struk ringan demi wujudkan impian berhaji. Mendengar, tekad kuat menghantarkan Hamni Mahmud, seorang nelayan asal Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk menunaikan ibadah haji tahun ini meski baru saja pulih dari struk ringan. Hamni mengaku kesempatan berangkat ke Tanah Suci merupakan panggilan hidup yang tidak inginnya tunda, mengingat manusia tidak pernah mengetahui kapan ajal akan datang. Sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum keberangkatan, Hamni sempat terserang struk ringan yang menyebabkan gangguan pada bagian kiri tubuhnya. Kondisi tersebut sempat membuatnya putus asa, namun semangat untuk sembuh dan berangkat haji tidak pernah padam. Hamni telah berprofesi sebagai nelayan sejak usia 13 tahun. Sehari-hari, ia bekerja sebagai nelayan bagan dan melaut hingga keluar kawasan Taman Nasional Komodo demi mencari nafkah bagi keluarganya. Dan dari hasil melaut itu, Hamni mulai menabung biaya haji sejak tahun 2014. Dengan menyisikan penghasilan sedikit demi sedikit setiap bulan, ia akhirnya berhasil mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci bersama istrinya setelah penantian sepanjang selama 12 tahun. Selain itu, pendengar, Hamni juga berhasil membesarkan 4 anaknya hingga menyelesaikan pendidikan dari hasil kerja kerasnya sebagai nelayan. Dalam perjalanan hajinya nanti, Hamni akan didampingi oleh sang istri, terutama untuk membantu mobilitasnya selama menjalankan ibadah maksud kami. Dirinya berharap seluruh rangkaian ibadah hajinya nanti akan berjalan lancar dan dirinya bersama jemaah lainnya dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Baik, mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7, line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Pacombrengan, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait ekonomi digital dan peran influencer ubah pola konsumsi masyarakat. Pro 1. Dengar, perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fenomena tersebut turut memengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama melalui peran para influencer dan content creator dalam membentuk tren serta keputusan pembelian. Hal itu disampaikan oleh entrepreneur dan digital content creator Ahadin Syafruddin Fahmi dalam wawancara pada ekonomi digital yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Ahadin, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi hingga menentukan pilihan konsumsi. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh iklan konvensional, kini rekomendasi dari influencer di media sosial menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku konsumen. Influencer memiliki kedekatan emosional dengan audiens sehingga mampu memengaruhi keputusan pembelian secara cepat. Strategi pemasaran digital berbasis konten dinilai lebih efisien dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan metode pemasaran yang tradisional. Namun demikian, Ahadin menilai masyarakat perlu memiliki literasi digital yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh tren konsumtif yang berlebihan. Menurutnya, influencer juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi produk secara jujur dan edukatif kepada publik. Dalam kesempatan tersebut, Ahadin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kreator digital dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Ia optimistis ekonomi digital di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Dengan semakin tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di berbagai kalangan, peran influencer diperkirakan akan semakin besar dalam memengaruhi gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
12: Masih dari kawasan Jalan Serenaru, Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait calon jemaah haji Manggarai Barat siap berangkat ke Tanah Suci. Pendengar, sebanyak 66 calon jemaah haji asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dipastikan siap diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Suhardi, mengatakan seluruh jemaah dijadwalkan berkumpul di Masjid Baitur Rahman, Labuan Bajo pada pagi hari sebelum bertolak ke bandara. Adapun dari Labuan Bajo, para jemaah akan menempuh perjalanan menuju Surabaya dengan transit di Denpasar. Setibanya di Surabaya, mereka akan bergabung dengan jemaah lain di Embarkasi, Surabaya, sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi pada 12 Mei 2026. Suhardi memastikan seluruh calon jemaah dalam kondisi siap berangkat tanpa kendala berarti. Ia juga menyampaikan bahwa salah satu jemaah yang sebelumnya sempat mengalami gangguan kesehatan akibat stroke kini telah pulih. Berdasarkan data Kementerian Agama Manggarai Barat, jumlah calon jemaah haji tahun ini terdiri dari 32 laki-laki dan 34 perempuan, termasuk 20 pasangan suami istri. Keberangkatan tahun ini juga mencerminkan keberagaman usia jemaah dengan peserta termuda berusia 24 tahun dan tertua mencapai 91 tahun. Pemerintah berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar serta para jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, sehat, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih.
1: Astaga,
0: dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sambo-sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Masih di Pro 1 RRI Laun Bajumrengan, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang pukul 12 waktu

Indonesia Tengah nanti, bukan nanti tapi tinggal berapa saat lagi ya, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 RRI Jakarta. Tetap stay tune.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyadari cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik.